Iya, Bang dan Kakak, kali ini hadir informasi untuk Anda mengenai jamur yang ternyata bisa dimakan. Memang ada beberapa jenis jamur yang sudah biasa kita konsumsi ya, Bang dan Kakak ya. Tetapi ketika kita tersesat di hutan ya dan kehabisan bekal misalnya, jangan salah, ada jamur yang beracun yang bisa berakibat fatal bahkan kematian. Bagi orang-orang yang hobi berkegiatan di alam liar seperti mendaki gunung ataupun menjelajah hutan, tersesat merupakan risiko yang sangat mungkin dialami. Dalam situasi seperti ini, kemampuan survival atau bertahan hidup di alam liar menjadi sangat penting. Dengan kemampuan survival di alam liar, sebenarnya tersesat bukan menjadi persoalan. Pasalnya, di dalam hutan banyak sekali sumber makanan yang tersedia, apalagi di hutan tropis seperti yang ada di Indonesia. Salah satu sumber makanan yang bisa dimanfaatkan dalam situasi darurat adalah jamur. Tapi jangan sampai salah dalam memilih jamur, Abang dan Kakak, karena banyak sekali jamur di dalam hutan yang ternyata membuat kita bisa menjadi keracunan. Karena itu, pahami dan kenali dulu mana jenis jamur yang bisa dikonsumsi dan mana yang beracun. Ada beberapa jenis jamur yang bisa dikonsumsi dan paling sering dijumpai di dalam hutan. Beberapa jenis jamur tersebut adalah diantaranya jamur kuping. Ya, jamur ini bisa kita konsumsi pada saat kita tersesat di gunung. Jamur ini bisa dengan mudah dijumpai di dalam hutan. Biasa

ketebalan yang tipis, kenyal, serta berdaging. Berikutnya ada jamur kancing. Jenis jamur ini yaitu jenis jamur yang bisa dikonsumsi dan biasa ditemukan di dalam hutan yang disebut dengan jamur kancing. Sama dengan jamur kuping, jamur kancing ini biasa ditemui di kayu-kayu yang sudah lapuk dan pada tanah yang gembur. Seperti namanya, jamur ini memang berbentuk hampir bulat seperti kancing baju. Biasanya, jamur kancing berwarna putih bersih ataupun coklat muda dengan tangkai yang pendek. Jamur ini sudah banyak dibudidayakan, bahkan harganya cukup mahal. Bahkan, sering dijadikan bahan untuk membuat pizza, jadi sudah terbukti keamanannya. Ya, abang dan rekan, dan terakhir jamur yang bisa dimakan ketika kita tersesat di hutan adalah jamur tiram. Di dalam hutan, jamur tiram juga termasuk yang paling gampang dijumpai. Jamur tiram bisa dijumpai hampir sepanjang tahun di hutan pegunungan ataupun di kawasan-kawasan yang sejuk. Dan biasanya, jamur tiram juga ditemui di permukaan batang pohon yang sudah lapuk atau pada pokok batang pohon yang sudah ditebang karena jamur ini memang termasuk jamur kayu. Ciri-ciri umum jamur tiram diantaranya memiliki warna putih hingga krem dengan tudung yang berbentuk setengah lingkaran, mirip cangkang tiram dengan bagian tengah yang agak cekung. Jamur ini juga banyak dibudidayakan dan sangat mudah menjumpainya di warung-warung makan sehingga aman untuk dikonsumsi. Demikian abang Ternyata di hari ini, mudah-mudahan informasi yang kami sajikan bermanfaat untuk Anda. Selamat mendengarkan kembali Perempat FM, Suara Budaya, Sumatera Utara, karena kita Indonesia.

Iya, kejadian penting di tanggal 25 September. Ada acara apa begitu ya, ada momen apa yang bisa tentunya menjadi apa ya, kalau dalam Islam itu itibar. Jadi evaluasi ya, kalau saya sih setiap hari ya harus menjadi sesuatu ya Abang dan Aka. Karena kalau kita tidak bisa menggunakan waktu ya, tentu seperti mata pisau ya, yang akan menghujam diri sendiri begitu Abang dan Aka. Baik, di pagi hari ini tanggal 25 September memperingati hari apa ya. Nah, jadi saya share dulu nih bentar ya. Mana, sabar Kiki, sabar. Kadang kalau internet ini kadang suka ngaco juga ya. Apa bukan ngaco? Kecepatannya begitu Abang dan Kakaknya. Baiklah, tanggal 25 September ya. Nah, disebut juga dengan Hari Apoteker Sedunia. Wah, ini berkaitan dengan peran tenaga farmasi dalam mendukung kesehatan masyarakat, mulai dari penggunaan obat secara tepat sehingga pelayanan kefarmasian ya. Nah, peringatan yang ditetapkan oleh Federasi Farmasi Internasional ini juga menjadi momen untuk memperkenalkan kontribusi profesi apoteker dan pengembangan praktik farmasi kepada masyarakat di berbagai belahan dunia. Pemilihan 25 September memiliki kaitannya dengan sejarah berdirinya FIP pada tanggal yang sama tahun 1912, sementara peringatannya telah berlangsung sejak tahun 2009. Nah, sementara berikutnya yaitu Hari Mimpi Sedunia. Wah, ini juga unik ya, Hari Mimpi Sedunia. Membuat tema yang lebih luas tentang gagasan, harapan, dan upaya mewujudkan perubahan. Ih, saya mimpi deh ya. Ingin apa kalau misalnya terlaksanakan ya. Mimpi, bukan mimpi sih ya. Ingin merealisasikan mimpi saya diantaranya yaitu melunaskan semua minus-minus ya. Terus juga hal-hal yang negatif ya, beralih ke hal yang positif, positifnya terus begitu ya Abang dan Aka, termasuk juga profit Anda. Dan nanti kita akan hadirkan juga ya informasi lainnya di hari ini Abang dan Aka hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali Promat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Hei Bayu, apa kau bikin itu?
1: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
0: Kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur. Beres kan?
1: Hei Ida, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya, air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
2: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Peci merupakan istilah lain dari penutup kepala yang sering digunakan oleh seorang pria muslim. Peci biasanya berbentuk meruncing di kedua ujungnya dan biasanya digunakan oleh para pria. Bentuk yang melingkar mengikuti bentuk kepala menandakan bentuk peci yang luwes dan memiliki bentuk yang kokoh. Ada beberapa pendapat mengenai sejarah awal masuknya peci di Indonesia. Pendapat pertama, peci atau songkok pertama sekali berasal dari pengaruh kebudayaan luar seperti negara Turki, Jazirah Arab, dan India yang masuk melalui jalur perdagangan dan penyebaran agama Islam. Ada juga yang mengatakan bahwa peci di Indonesia diperkenalkan oleh Laksamana Cheng Ho. Peci berasal dari kata pe yang bermakna 8, sedangkan ci bermakna energi. Dengan demikian, peci memiliki makna sebagai penutup bagian tubuh yang mampu memancarkan energinya ke 8 penjuru mata angin. Pendapat lain bahkan menyebutkan bahwa peci di Indonesia diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga. Kuluk atau penutup kepala yang dibuat oleh Sunan Kalijaga mirip dengan peci, hanya saja ukurannya lebih besar dari peci yang kita kenal saat ini. Meskipun kopiah bukan berasal dari kebudayaan Indonesia, tetapi penggunaannya sudah sangat merata bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Munculnya peci di tanah Melayu atau beberapa masyarakat menyebutnya songkok atau kopiah berasal dari pedagang Arab yang datang ke Kepulauan Melayu ketika melakukan perdagangan dan penyebaran agama Islam. Menurut Rozan Yunus, dalam artikel berjudul The Origin of the Songkok of Kopiah yang diterbitkan oleh The Brunei Times, songkok merupakan bagian dari kelengkapan pakaian sehari-hari masyarakat di Kepulauan Melayu sekitar abad ke-13 Masehi. Di kota Medan sendiri, ada salah satu toko pembuat peci yang cukup terkenal, bukan hanya di Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara. Nama toko atau pembuat peci itu adalah Peci Murni, yang terletak di Jalan Setiabudi nomor 49A, Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Toko pembuat peci ini dirintis oleh Bapak Haji Adam Akil Hasibuan sejak tahun 1954 dengan toko pertama berada di Jalan Palangkaraya, Medan. Sekarang, toko pembuat peci ini dilanjutkan oleh anak tertua beliau yang bernama Haji Muhammad Nurdin Hasibuan.
1: Awal mulanya berdiri di Jalan Palangkaraya nomor 80 tahun 1954. Sekarang sudah pindah ke Jalan Setiabudi nomor 49A. Karena kita ini tinggal di tanah Delhi, tanahnya kesultanan, jadi dibuatlah model Melayu untuk ciri khas daerah tersebut. Kalau Melayu itu bedanya ada bukitnya sedikit di atas peci, jadi membentuk satu ciri tertentu. Biasanya orang Melayu dia maunya satu warna dengan baju, celana, songket, dan pecinya, tapi mayoritas itu hitam juga. Ya cuman yang dulu itu dia lebih tinggi, sementara orang yang sekarang kurang menyukai yang tinggi, direndahkan sedikit. Tahun 54, mayoritas orang Melayu yang membeli. Nah, kalau orang lain itu suku lain paling 10-15% aja yang memakainya. Kalau penjualan utama di toko ini aja. Paling dari luar provinsi, orang itu menelpon kita, orang itu transfer kita. Langsung wali kota Malaysia daerah Ipoh, gubernur sana datang langsung untuk belanja kemarin. Produksi di rumah tukang, cuman di sini penjualan aja 5-10 peci. Harganya 75-265. Kalau Melayu Malaysia ini beda lagi. Dia ada runcing, kita kan bulan awal masih. Kalau pakai alat nggak bisa, cuma dua orang. Karena memang kita tinggal di kota Medan. Kota Medan ini kan memang dia dekat dengan Istana Memor. Jadi dibuatlah model yang Melayu. Kalau ada Jakadara yang lomba itu, insya Allah mayoritas beli kemarin Jakadara. Itu yang mengarahkan dari Istana Memor.
0: Peci pernah menjadi identitas pergerakan nasional yang diawali oleh Soekarno yang kemudian menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Sejarah mencatat, di akhir bulan Juni tahun 1921, Soekarno mengusulkan agar peci atau kopiah dipakai sebagai lambang perjuangan menuju Indonesia merdeka. Sebab waktu itu, pada umumnya komputer pelajar merasa terhina jika disuruh memakai peci yang biasanya dipakai oleh rakyat jelata. Peci yang memiliki sifat khas ini mirip yang dipakai oleh para buruh bangsa Melayu adalah asli milik rakyat kita. Menurutku, marilah kita tegakkan kepala kita dengan memakai peci ini sebagai lambang Indonesia Merdeka. Demikian kata Soekarno sebagaimana tercatat dalam Autobiografi Soekarno, Penyambung Lidah Rakyat karya Cindy Adam tahun 2018. Dengan tujuan menunjukkan kesetaraan bangsa Indonesia, songkok hitam yang sebelumnya hanya dipakai beberapa tokoh muslim seperti Agus Salim, Hamka, Nasir, dan lainnya, songkok hitam mulai jamak digunakan sebagai simbol perlawanan tidak hanya bagi bangsa Indonesia yang beragama muslim. Dengan tujuan menunjukkan kesetaraan bangsa Indonesia, songkok hitam yang sebelumnya hanya dipakai beberapa tokoh muslim seperti Agus Salim, Hamka, Nasir, dan lainnya, songkok hitam mulai jamak digunakan sebagai simbol perlawanan tidak hanya bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam. Pada saat sekarang, peci sering dipakai para pejabat di acara kenegaraan. Dalam keseharian, peci juga terlihat dipakai pria dari kaum muslim saat pergi ke masjid. Akibat pemakaiannya terlihat di tempat ibadah, peci sering diartikan orang sebagai simbol dari agama tertentu, walaupun sejarahnya tidak menjelaskan demikian.

0: Betul kok kono to? Cepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi.

Baik, hari ini dalam sejarah 25 September ya, sebagai Hari Apoteker Internasional ya. Oh iya, hari ini hari jadi Kota Bandung. Wah, selamat ya, 25 September dari tahun 1810 ya, Kota Bandung sudah berusia lama ya, mateng ya, ini harus ada kalkulator nih. Dari informasi yang ada, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Dendels meresmikan pemindahan pusat Kota Bandung yang dipimpin oleh Bupati R.A. Wiranata Kusuma II ya, Abang Naga itu tadi ya. Dan berikutnya ada hari penemuan Samudra Pasifik tahun 1513. Penjelajah asal Spanyol Vasco Nunez de Balboa menjadi orang Eropa pertama yang melihat Samudra Pasifik dari pantai Amerika setelah melewati Isthmus Panama. Berikutnya, pengesahan Bill Gates, pengesahan Bill of Rights Amerika Serikat ya, 1789. Nah, ini merupakan kongres pertama Amerika Serikat yang mengajukan 12 usulan amandemen konstitusi kepada negara bagian. Hari apa lagi? Banyak ya, ada yang berulang tahun mungkin, atau juga hari ini lagi terbaring sakit, atau mungkin teringat tahun lalu 25 September, tahun-tahun lalu ketika bersama orang-orang terdekat di hati kita, ternyata sudah berpulang, misal begitu ya, karena itulah ya, setiap hari itu akan hadir dengan momen yang berbeda ya, Bang dan Kak. Mudah-mudahan hari ini adalah momen yang tentu membawa semangat ya, tentu membawa kebahagiaan untuk kita semua ya, Bang dan Kak. Baik, hari ini lagu-lagu masih kita dengarkan ya, khas dari Perempat. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali.

0: Intermezzo.
1: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
0: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya? Intermezzo.

0: Kalau dangdut ada di Pro 4 dong ya, setiap hari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik Abang Neneka, di pagi hari ini jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, tentunya untuk hari ini dalam sejarah kita cukupkan dulu. Beralih ke Markobar ya. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Tentu untuk Anda yang ingin bergabung boleh silakan, nanti kita tunggu atensinya ya di 061-846-3115 WhatsApp di 0811-614-2448 ya. Baik, Abang Neneka, selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali Probat FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Probat FM, Suara Budaya Nusantara.
0: Kabar berita Pro 4. Abang dan Neka, tahukah Anda tentang cimpa yang merupakan makanan khas dari suku Karo, Sumatera Utara? Cimpa menjadi makanan penting dalam acara-acara adat Karo. Cimpa adalah makanan yang dibuat dari beras ketan merah atau putih. Di dalam beras ketan merah ini dimasukkan gula merah atau gula aren yang telah dicampur dengan kelapa parut. Cimpa biasanya dibungkus dengan daun pisang dan biasanya dimasak dengan dikukus. Cimpa harus ada di setiap pelaksanaan upacara adat Karo. Cimpa harus dihadirkan saat berlangsungnya acara pesta, adat pernikahan, kerja tahun atau merdang merdem, dan kematian. Jika dalam salah satu acara adat tersebut tidak dihadirkan cimpa, maka acara tersebut dianggap kurang dan tidak sempurna. Pada awalnya cimpa dihadirkan hanya pada saat acara kerja tahun atau merdang merdem. Pembuatan cimpa tersebut dilakukan pada hari ke-6 pada saat kerja tahun atau merdang merdem. Cimpa disediakan di setiap rumah di suatu kampung yang sedang melaksanakan kerja tahun. Namun, pada saat ini dalam acara-acara adat Karo, cimpa selalu disediakan. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

Saatnya Anda mendengarkan Marco Bar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar dengan tema yang ringan dan aktual khas Perompak. Setiap hari selama 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Marco Bar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar.

0: sepeda di HI yuk, biar eksis.
1: Gila. Sepeda kamu bagus bener nih.
0: Ya dong.
1: Sepeda apaan tuh?
0: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren gak?
1: Iya, sayang nih. Sepeda aku masih ontel-ontel.
0: Kok ontel-ontel sih?

0: berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
1: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
0: Iya.
1: Eh, tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
0: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
1: Ini gimana ngeremnya? Tolong! Ya.
0: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for yay info.

0: Saatnya Anda mendengarkan Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar dengan tema yang ringan dan aktual khas Perompak. Setiap hari selama 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
1: Ya, Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Pagi hari ini Abang Danaka, tentunya jelang akhir pekan ya, Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya. Barangkali bagi Anda yang saat ini berwisata ya, pilihannya adalah tentu tempat-tempat yang bisa membuat rileks ya, bisa membuat juga kita berinteraksi dengan keluarga ya. Kira-kira pilihannya gunung atau laut nih yang bisa Anda kunjungi gitu, atau yang sering Anda kunjungi yang menjadi tempat wisata atau piknik Anda ya. Baik, Anda yang ingin berbagi informasi boleh silakan di 0618463115. WhatsApp juga boleh silakan di 0618463115 ya. 0811614428. Ya, saya tidak sendiri hari ini ya, hari Jumat biasanya sendirian. Ini ada Bibil, selamat pagi.
2: Selamat pagi semuanya.
1: Iya, gimana kabarnya Bil?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, kira-kira kamu kalau misalnya lagi gak sibuk, tapi tunggu dulu ya. Kita akan mempersilakan pendengar kita untuk berbagi informasi nih. Halo, selamat pagi. Belum ikut. Iya. Oke.
3: Markobar,
1: mari kita ngobrol dan berbagi kabar dengan siapa di mana nih?
3: Marga Timpa Haimo.
1: Tumben. Biasanya nge-WA aja.
3: WA-nya belum dibaca.
1: Udah, di checklist. Iya, Mama Rizky.
4: Ya.
1: Ini kan Jumat, Sabtu, Minggu ya. Seringnya di rumah atau pergi ke gunung atau ke laut kalau pilihannya Mama Rizky nih?
4: Kalau ada yang dimanfaatin, seringnya ke pantai.
1: Ke pantai, pantai mana?
4: Iya, Pantai Boke.
1: Oh, Pantai Asuhan.
4: Itu panti, Bang.
1: Oh, beda ya. Ya, alasannya kenapa sih harus ke pantai gitu?
4: Gimana ya? Karena dari sekian banyak yang pergi, sukanya ke pantai. Ya ikutan.
1: Oh gitu, seringnya memang ke sana gitu ya.
4: Iya.
1: Tapi kalau secara pribadi lebih suka mana nih kalau misalnya?
4: Kalau saya pribadi sukanya ke gunung, Bang.
1: Malah ke gunung ya?
4: Iya.
1: Alasannya kenapa saya kalau ke tempat-tempat yang sunyi seperti itu?
4: Iya, enak aja, Bang. Terinspirasi, sejuk ya kan. Kalau pantai rasanya saya kurang karena kebanyakan itu panas kan, Bang,
1: panas.
4: Di pantai itu.
1: Tapi itu benar. Iya. Terus gimana?
4: Kalau pulang dari pantai mukanya belang, Bang.
1: Ada sunblock lah.
4: Pakai sunblockmu sama aja, Bang.
1: Iya, enggak semuanya juga terinikan ya kan, teroleskan. Tapi kalau di Medan ini, iya, sebutan pantai itu kan sungai juga disebut pantai ya kalau,
4: iya,
1: di sini ya.
4: Iya, betul. Kalau di Medan pantai biru-biru padahal dia sungai kan, bukan laut.
1: Sungai gitu ya, mungkin karena ada pasirnya.
4: Dia berair terus itu berpasir ya kan, jadi orang Medan bilang pantai.
1: Disamakan ya.
4: Disamakan.
1: Jadi ada namanya gitu ya. Oh, oke. Okay. Iya. Jadi karena memang banyak mengajak orang-orang, banyak ngajaknya ke pantai gitu ya. Tapi kalau di Sumatera Utara ini yang bersih di mana ya? Kalau saya ke Pantai Cermin gitu.
4: Banyak yang nggak bersih, Bang. Tapi
1: iya,
4: ada nih, Bang, satu pantai yang bersih saya tengok kan di pantai apa juga.
1: Siboga.
4: Romantis itu.
1: Di Romantis itu, iya.
4: Iya, bersih tuh, Bang.
1: Iya, itu masih bersih ya.
4: Iya. Tapi kalau yang dekat-dekat sini itu, aduh, mana-mana sampah.
1: Iya ya, kasihan kali ya. Jadi ini bisa jadi pengingat kita ya bahwa sungai atau pantai atau alam ini memang harus dijaga juga,
4: iya,
1: ya.
4: Iya, betul. Siapa itu kita, Bang?
1: Ini ada Bibil.
2: Halo, Ibu.
4: Oh, Bibil. Halo.
1: Bibil.
4: Terus siapa lagi, Bang?
1: Satu orang aja. Iya, kalau yang magang di hari biasa itu si Najwa sama Dinda.
4: Oh.
1: Iya, ini Bibil yang setiap hari akan menemani kita selama lebih kurang 6 bulan ke depan gitu.
4: Namanya siapa?
2: Bibil.
1: Namanya Najwa. Cuman karena banyak yang sama di sini Najwa, Ada Najwa Alia, Najwa Kirana. Nah ini Najwa apa sih aslinya?
2: Nabila Najwa.
1: Oh ini Nabila Najwa.
4: Oh.
1: Najwa Nabila. Nabila Najwa. Jadinya ya udah bibilnya yang diambil gitu.
4: Iya. Orang mana Nabila Najwa?
2: Orang Mustafa ibu.
4: Gimana itu?
1: Mustafa Medan Timur ya?
2: Iya Medan Timur.
1: Medan Timur.
4: Oh orang Medan juga asli Medan.
2: Iya asli Medan.
4: Medan. Perantauan.
1: Bukan orang sini. Iya
4: oh,
1: lagi proses pemagangan dari pemerintah.
4: Oh gitu. Dari apa? Dari ini
1: Kemenhub ya?
4: Kuliah,
2: Kementerian Ketenagakerjaan ya?
1: Oh Kementerian Ketenagakerjaan.
4: Oh Kementerian Ketenagakerjaan.
1: Gitu. Oke deh. Selamat okay, mendengarkan ya. Iya.
4: Selamat bertugas sampai tuntas.
1: Sama-sama Mama Rizky.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita buka line telepon nih, kalau untuk Bibil sendiri sukanya lebih mana? Memilih untuk ke gunung atau ke laut gitu? Karena ada orang juga yang suka sama ke laut aja biar rame gitu.
2: Bibil lebih suka ke Danau Laukawar.
1: Ke danau?
2: Iya, karena suka camping gitu.
1: Oh, sekalian gitu. Jadi iya. Ke tempat-tempat yang tinggi ya?
2: Iya, benar. Karena kan masih asri di sana kan. Mm-hmm. Apalagi udaranya sejuk, lihat pemandangan.
1: Terus?
2: Seru kalau sama teman-teman.
1: Berapa hari pernah ke sana? Kalau sekali lagi camping gitu?
2: Pulang 2 hari sih.
1: Dua hari. Ini teman-teman kampus atau teman-teman rumah?
2: SMA.
1: Oh SMA.
2: Ya, kan SMA-nya di Medan.
1: Reunian gitu
2: iya,
1: ceritanya.
2: Benar.
1: Oh oke. Okay. Jadi ke Laukawar ya?
2: Iya
1: ke Laukawar. Nah di sana yang ditawarkan itu apa aja sih selain pemandangan yang indah?
2: Lebih kayak ada kolam renang sama ada perapian gitu.
1: Oh,
2: kalau
1: gitu.
2: Malam-malam bisa main gitar.
1: Oh kamu bisa main gitar?
2: Nyanyi aja sih.
1: Oh nyanyi aja. Kali aja ada cewek juga yang bisa kan.
2: Iya.
1: Oke nanti kita ngobrol lagi ya. Dan yang pasti untuk Anda pendengar atau Abang Danaka boleh silakan di 0618463115. Halo selamat pagi.
5: Selamat pagi Marco Bar.
1: Klo ini apa namanya biasanya ngamuk. Nah keluar kan. Tuh. Ini menyamar nih, ditutupin wajahnya pakai anduk, padahal bertaring.
4: Aki semalam di mana? Kau Kuala Namo kan?
1: Apanya?
4: Aki semalam Kuala Namo.
1: Kok tahu ya?
4: Kok tua?
1: Semua tahu perjalanan saya. Saya lagi kemarin itu dialog gitu.
4: Sama Ben.
1: Dinas kantor imigrasi.
4: Bukan bea cukai ya?
1: Bukan, nantilah itu mah satu-satu aja. Yang pasti kalau sudah terpakai kan.
4: Makanya aku ada indra kelima.
1: Emang nontonnya di mana?
4: Ada aja indra kelimanya.
1: Oh gitu, iyalah syukurlah berarti masih ini ya.
4: Sampai jam berapa sih di situ?
1: Oh kemarin itu 1 jam aja acara dari RRI.
4: Sendirian?
1: Enggak, timnya banyak, tim teknik, tim pemberitaan begitu. Nah sekarang temanya lagi gunung versus laut. Pilihannya kemana?
4: Versus Bukit Lawang.
1: Oh ada saudara ya di sana.
4: Orang gue kan banyak ke sana tuh.
1: Iya. Saudara itu kan bisa aja bibi atau paman di sana. Oke, kita balik lagi ke tema. Kenapa pilihannya ke bukit atau ke gunung?
4: Itu gunung juga gitu ya?
1: Ya, maksudnya yang tempat-tempat tinggi ataupun tempat darat selain laut gitu.
4: Mau mandi, mau jernih kali airnya.
1: Oke, tapi waktu kapan ya? Waktu tahun-tahun lalu kan ada banjir bandang ya? Banjir bandang.
4: Di mana?
1: Ya di Bukit Lawang.
4: Pernah?
1: Ada. Jadi hati-hati aja kalau misalnya ke sungai gitu ya. Bukan berarti tidak boleh tapi harus tetap hati-hati. Gitu.
2: Karena musim hujan ya.
1: Iya apalagi musim hujan.
4: Panjang kayak Sembahe pun kayak sungai juga tapi nggak panjang itu ya.
1: Di mana?
4: Sembahe.
1: Oh iya Sembahe. Hmm. Ada tempat yang cocok buat Kak Farida kalau di Medan.
4: Itulah di situ aja.
1: Enggak, di sini dekat di Parbus. Tahu Parbus?
4: Enggak.
1: Tahu coba Parbus di mana? Paret busuk. Cocok untuk ke Farida. Farida ini kalau nggak kalau digini-giniin makin senang dia itu.
4: Nggak mau aku.
1: Sekarang paret busuk itu udah bersih.
4: Nggak mau. Kebuk-kebuk-kebuk aja, kok mau mandi-mandi jernih airnya. Cuman iya. Ada satu licin ya kan.
1: Tapi di Mandailing juga banyak tempat-tempat yang bersih ya.
4: Iya kayak gitu juga hampir mirip.
1: Bener, Aksi Journey.
4: Aksi Journey itu lebih enak, lebih bagus lagi.
1: Iya, pokoknya Sasudena lah ya.
4: Tempat-tempat itu di Bandung ada yang enak-enak gitu.
1: Kalau sungai nampaknya sudah, kalau di Bandungnya sendiri susah ya. Tapi kalau di Bandung Selatan, nah Bandung Utara itu masih bersih gitu.
4: Bandung mana?
1: Kalau saya Bandungnya itu di tengah, tapi ke utara sedikit gitu. Tengah utara lah, gimana ya?
4: Di tengah?
1: Iya, di Bandung kotanya lah gitu.
4: Di situ ada sungai enak tuh?
1: Ada, cuman sungainya udah jadi sungai cappuccino ya. Warnanya coklat.
4: Semua gitu, di sini aja gitu.
1: Enggak seperti di Bandung Selatan yang masih jernih.
4: Tapi Bukit Awang ditutup aja kan?
1: Bersih ya?
4: Iya.
1: Iya, itulah kalau Sumatera Utara ini termasuk lumayan sih. Tapi kalau di Medannya sendiri, tak sendiri ya.
2: Iya.
1: Sungai Ular, kotor. Sungai Babura juga sama gitu. Oke deh, pokoknya...
4: Oke, aku mau langsung sapu tangan aku dulu ya.
1: Sapu tangan?
4: Ya iya.
1: Ya udah, nanti kita puterin ya.
4: Si Nabil orang apa?
1: Bibil orang apa katanya?
2: Orang Medan.
4: Oh, enggak, bermarga enggak?
1: Bukan, Melayu.
2: Melayu.
4: Orang Delhi.
2: Oh, iya.
1: Gadis Delhi.
4: Sama bapaknya orang Melayu.
2: Dua-duanya Melayu.
4: Ya, sehat-sehat ya.
1: Iya, sama-sama.
4: Semoga jadi penyiar nanti di RRI ya.
1: Iya.
2: Amin.
4: Tujuannya kan?
1: Iya. Oke.
4: Ikutinlah cara aktif yang bagus
1: punya. Iya.
4: Lagi Maron, ada yang satu lagi Anom.
1: Iya. Oke deh, terima kasih ya.
4: Yang
1: tiga
4: tambah lagi
1: nanti
4: si Nabil. Jadi ada yang dua tuh kurang di apa itu.
1: Iya. Siap. Terima kasih.
4: Yuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum.
1: Oh, kita udah waalaikumsalam.
2: Oh ya, kirain udah.
1: Duluan. Baik, terima kasih Kak Farida ya. Itu tadi Kak Farida di Sembada. Oh. Kita akan ngobrolin lagi mengenai spot pilihan wisata kita ya di pagi hari ini. Walaupun di setiap hari Sabtu ada sih acaranya ya. Acaranya namanya Destinasi Wisata Indonesia. Tapi kita ingin mengajak Anda kira-kira pilihannya apa. Karena kalau menurut saya, Bil ya, namanya tempat wisata ini juga termasuk... karakter kita juga, misalnya ada orang yang memang suka keramaian begitu ya, atau di tempat-tempat macam pantai itu kan ramai ya,
2: iya,
1: ada pasarnya, ada mungkin ada kafe-kafenya di situ gitu. Tapi ada juga yang orang, aku mau pingin healing kemana, ke tempat-tempat yang sunyi gitu. Walaupun sungai juga ternyata sudah ada yang jualan juga di situ ya. Itu tergantung kebutuhan dan kepribadiannya ya. Baik, di pagi hari ini Abang Nanaka kita akan hadirkan lagu-lagu khas dari Perompat ya, menyelingi acara Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Setelah lagu Sapu Tangan Penghapus Ilu dan juga Gadis Delhi ya, kita akan balik lagi dengan tema yang sama hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Intermezzo.
1: Bang, bubur satu ya.
2: Pakai kacang, Mas.
1: Pakailah.
2: Dikasih ayam, Mas?
1: Eh, jangan lah. Kalau dikasih ayam, aku makan apa?
0: Intermezzo.
3: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Baik, kita balik lagi untuk Abang dan Kak di pagi hari ini ya. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar bersama saya dan...
1: Bibil.
0: Bibil mungil. Kita akan sapa kembali pendengar kita. Halo, selamat pagi.
2: Halo, pagi.
0: Pagi. Ah, kamu mah di rumah aja nih kayaknya.
2: Kenapa?
0: Ya kan kalau ditanya misalnya mau ke gunung atau ke laut, pasti jawabannya di rumah.
2: Ke pedesaan. Lain dari temanya.
0: Loh, kenapa harus ke pedesaan? Emang desa di mana yang pernah dikunjungi? Yang pernah di apa namanya untuk piknik?
2: Desa di apa? Di ini, di daerah tebing tinggi ada desa tebing tinggi.
0: Oh, gitu. Kenapa pilihannya ke desa-desa ya, ke darat lah gitu? Kenapa di sana? Memang
2: Karena itu polusinya masih segar-segar, polusinya masih sejuk gitu.
0: Bukan polusi, mungkin udaranya.
2: Iya, udaranya.
0: Kalau polusi memang udah kotor kali.
2: Iya, udaranya sejuk, nggak ada. Lain itu ada sunyi, yang ada sunyi.
0: Masih ada sawah ya? Iya. Jadi, kenapa harus pilih hanya ke situ selain polusinya? Karena dekat rumah atau gimana?
2: Karena situ ada apa ada mandi-mandi di sungai itu.
0: Oh, jadi lebih suka ke sungai sebenarnya ya.
2: Jadi lebih enak di situ daripada kota. Apa banyak polusinya?
0: Iya, tapi kamu datangnya cuma sekali seumur hidup ya kan?
2: Kok gitu?
0: Jadi apa namanya di Jumat Sabtu Minggu ini atau bulan-bulan ke depan enggak ada rencana enggak kemana gitu?
2: Nanti kan ke kampung tahun 2027 ke kampung lagi.
0: Pulang kampung. Habis lebaran atau biasanya sebelum?
2: Itu saat-saat sebelum lebarannya.
0: Oh, gitu. Sebelum lebaran udah ke sana ya.
2: Kami bisa lebaran sana gitu.
0: Oke deh.
2: Kadang pulang, kadang enggak gitu.
0: Iya. Yeah. Jalan-jalan makanya.
2: Iya, nantilah mau jalan-jalan ke sana.
0: Jalan-jalan.
2: Tahu-tahu dapat pesan dapat pasangan.
0: Nah, itulah salah satu goal manusia ini kan. Mudah-mudahan bisa yang namanya ikhtiar mah di mana aja ya.
2: Iya, itu siapa Sisil?
0: Iya. Bibil, kok Sisil? Bibil.
2: Oh iya, Bibil ya, lupanya. Pengganti apa? Pengganti siapa? Si Marlon enggak?
0: Enggak loh, memang jadwalnya di sini.
2: Kira-kira ada lagi pengen baru lagi di 24.
0: Enggak, Marlon di sini lah.
2: Iya.
0: Ini dia...
2: Maksudnya Sisil jadi pengen baru di 24.
0: Kenapa?
2: Besoklah Bapak ini Sisil digantikan di 24 jadi pengen baru daftar.
0: Iya, boleh, enggak apa-apa. Oke, terima kasih.
2: Sama-sama.
0: Assalamualaikum. Cynthia, waalaikumsalam. Si Cynthia pilihannya ke sungai katanya gitu karena dekat rumah. Halo, selamat pagi Markobar.
3: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan masuk, Ustaz.
3: Lewat genteng. Lewat genteng apa jendela?
0: Lewat ya, lewat apa aja lah. Langit-langit boleh.
3: Itu favoritnya memang dari situ.
0: Oh gitu. Ini Warawiri ya?
3: Di Sopati, iyalah.
0: Warawiri. Iya, ini kalau pilihannya nih, waktu zaman dulu ya, atau zaman sekarang pun boleh lah. Pilihannya sering ke gunung atau ke laut, kalau lagi mau healing atau lagi sumpak gitu.
3: Kalau dulu ke gunung.
0: Ke gunung, kenapa?
3: Nah, karena dulu kan penasaran.
0: Oh, penasaran.
3: Kalau sekarang, ke laut.
0: Di Langkat dekat laut nggak sih?
3: Kalau di Langkat nggak. Ya tergantung lokasinya. Kalau tempat saya ini jauh.
0: Jauh ya?
3: Iya.
0: Tapi dekatnya ke sungai di situ ya?
3: Wah, sungai, parit dan sebagainya banyak.
0: Banyak. Kalau apa namanya dalam seminggu itu kira-kira harus healing nggak sih?
3: Nggak juga sih.
0: Nggak juga. Kenapa?
3: Ya kan tugas.
0: Oh iya, memang
3: kalau sekarang ini lebih suka ke laut karena di sini udah hasil ke gunung ke hutan capek lah.
0: Akhirnya ke laut ya?
3: Akhirnya kalau ke laut kan
0: nyantai di pantai begitu ya?
3: Iya gitu lah, cuman kebanyakan kalau di laut kan angin kuat.
0: Angin kencang.
3: Angin kencang ya kan? Kita nongkrong di balik-balik mesti tidur.
0: Biasanya di laut mana atau kemana yang paling dekat dari situ?
3: Kalau ini ada di inilah daerah kawasan Tanjung Pura kan.
0: Oh, Tanjung Pura. Iya.
3: Cuman kalau saya malah jarang pula ke laut situ. Lebih sering malah ke daerah inilah.
0: Kemana?
3: Putra kawasan ini apa? Bali Lestari itulah jajaran.
0: Oh, Bali Lestari. Iya, iya, iya.
3: Ada dari apa, romantis ke Putra Deli.
0: Ke pantai ini ya, apa yang di sana ya, Pantai Cermin ya.
3: Iya, kan satu hamparan lah bisa dibilang itu. Kebetulan kan sekalian jenguk orang tua kan kawasan daerah sana juga.
0: Oh, sekalian pulang.
3: Iya.
0: Kapan pulang?
3: Nah, kalau ditanya kapannya, itu nggak bisa dipastikan.
0: Iya, jangan seperti Malin Kundang.
3: Oh, tidak. Oh, tidak. Ini tidak Malin Kundang ini Wirawiri gitu loh.
0: Oke deh, Bang Wiri. Bang Wiri. Jadi Bang Wiri. Bang Wira, selamat berakhir pekan saja ya.
3: Oke, salam kenal buat yang di samping ya.
0: Ada Bibil di sini.
1: Kenal juga, Bang.
3: Oke, sehat selalu lah untuk kita semua ya.
0: Amin, amin, amin, amin.
3: Terima kasih, Bang Gigi.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Tapi ngobrolin kita ke tempat-tempat semisal gunung atau laut. Nah, ada tadi yang bilang Mama Rizky pakai apa namanya, hand body lotion atau apa namanya?
1: Tabir surya.
0: Sunblock begitu ya. Nah. Kira-kira kalau misalnya ke gunung harus juga pakai nggak sih?
1: Harus dong, karena kan udara di sana bisa panas, bisa dingin, bisa berubah-berubah.
0: Berubah juga ya.
1: Iya.
0: Terus biasanya apa yang kita bawa nih untuk persiapan misalnya kita ke gunung atau ke laut itu versinya Bibil?
1: Kalau Bibil sih lebih ke snack ya, soalnya kalau kelaparan kan di atas gak ada yang jualan ya.
0: Oh, kelihatan kamu suka ini ya, suka apa namanya, nyemil gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi sepanjang perjalanan kamu nyemil aja.
1: Iya, daripada bosan kan.
0: Oh gitu, jadi bawa makanan secukupnya.
1: Iya,
0: bawa apalagi perlengkapan mungkin gitu ya. Yang harus diperhatikan juga, karena kalau ke gunung juga bukan berarti gak ada resiko, bener gak?
1: Benar.
0: Saya pernah ya di Bandung sana, tapi disebutnya bukan gunung sih, bukit gitu. Bukit. Nah, bukit ini dia berbatu gitu ke atas, tapi kita menurut kepercayaan orang sana, kita tuh gak boleh nengok ke belakang katanya gitu. Jadi rombongan kita ke atas bukit itu ya lempeng aja gitu. Iya, lempeng, mestinya gak boleh nengok ke belakang gitu. Angin kan, angin kencang bener, bukan hanya di laut, di gunung juga sama. Jadi pas sore itu hujan turun, terus juga jalannya berbatu. Kami ke bukit selama lebih kurang 3 hari begitu ya. Ada juga macam kemahnya gitu ya. Terus ya itu tadi, kalau kita hanya gak kuat secara mental, memang banyak sekali ujiannya gitu. Misalnya cuaca, kalau kalau secara kasat mata ya. Kalau yang tidak kasat matanya gak kelihatan, ada juga di situ. Itu jadi tempat-tempat yang semisal pantai atau gunung, kita harus ya istilahnya bukan musrik ya, maksudnya kita harus
1: permisi dulu.
0: Iya. Jangan yang namanya sesumbar gitu. Iya. Mana nih makhluk di sini, aku ingin gitu itu jangan ya kan. Iya. Karena ada pengalaman adik saya itu kan gini, waktu itu dia SMP ya.
1: Okay.
0: Jadi izin ke mama, "Ma, saya pengin ke Gua Jepang." Kan di Bandung ada di Gua Jepang tuh. "Jangan," katanya gitu. Tapi dia kekeh sama kawan-kawannya karena dibujuk kawan-kawannya untuk ke sana. Akhirnya pergilah mereka kan. Pulang-pulang enggak tahu kenapa dia itu di pipinya itu seperti apa? Seperti yang stroke gitu. Dia seperti gitu 2 hari. Jadi intinya bukan berarti kita percayakan sesuatu ya. Artinya kalau orang tua misalnya melarang kita pergi keluar itu ya sudah gitu,
1: iya,
0: ikuti.
1: Pasti ada sesuatu ya.
0: Pagi ada sesuatu yang kita tidak tahu juga nih gitu ya. Di tempat-tempat lagi, apalagi di tempat-tempat yang memang belum pernah kita kunjungi ya. Baik, kita akan kembali lagi ya setelah yang berikut ini untuk Anda mengenakan dan tetap bersama kami Probat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, pukul berapa sih sekarang? Pukul 8 lebih 55 menit ya, hampir di penghujung nih Bill ya.
1: Iya.
0: Tapi ini satu pendengar aja kita persilakan. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mas Diki.
0: Iya, ini pasti dengan Bu Ratni.
2: Iya, kok tahu ya?
0: Kok tua gitu ya?
2: Aku ini kayak tua, muda ya.
0: Muda? Kok muda?
2: Tahu
0: orang
2: tua ya.
0: Apa kita juga akan menjadi tua kan, tidak apa namanya, usia itu adalah misteri, belum tentu saya bisa seusia Bu Ratni, benar nggak?
2: Nggak tahu.
0: Iya, iya, makanya nggak ngerti. Bu Ratni, pilihannya ke gunung atau ke laut?
2: Oh, enak ke gunung, ke laut enak, dua-dua suka.
0: Oh, kalau Bu Ratni dua-duanya suka ya?
2: Nah, ini kenapa begini, ke Bukit Gion.
0: Apa itu, di mana?
2: Ini dekat hampir mau ke Perapat.
0: Oh iya iya iya, Gion, apa Gion?
2: Nanti tuh ada
0: Gion. Uh-uh. Mm-hmm.
2: Ke Perapat udah ya, nginap satu malam. Pernah juga. Ini ke apa? Ini masa apa, jalan kemana ya?
0: Iya.
2: Ke semalam itu juga.
0: Oh iya. Biasanya. Biasanya sama siapa?
2: Sama cucu orang dari Jakarta, dia pesan itu.
0: Oh, cucunya umur berapa rupanya?
2: Umur waktu itu dia umur 29.
0: Oh, udah dewasa ya?
2: Ah, udah kerja di Jakarta pulang.
0: Ini cucunya sayang nenek ya?
2: Oh, sayang kali.
0: Jadi neneknya di bawah jalan-jalan gitu ya?
2: Oh, sama mamanya sekalian. Saudara cuman.
0: Duh.
2: Jakarta.
0: Terharu ya.
2: Sekarang
0: kita bermata enggak, Dek? Iya, terharu ya kalau keluarga itu ngajak gitu ya.
2: Iya, ke Bukit itu sebelum dari keluarga diajak kami. Dingin kali Mas Iki, enggak bisa tidur.
0: Kenapa?
2: Tidurnya dingin, macam ada air.
0: Di mana?
2: Itulah di Malam itu.
0: Oh, si Malam, iyalah, kan daerahnya dataran tinggi.
2: Iya, dari bukit itu dingin kali,
0: enggak tahu. Si Malam Resort ya. Oke deh. Baiklah Bu Ratni, karena terbatas waktu juga ya Bu Ratni.
2: Iya. Terakhir dari tadi mana enggak bisa.
0: Ya, akhirnya bisa juga ya.
2: Alhamdulillah.
0: Iya dong.
2: Sudah Mas Kiki ya.
0: Iya, sama-sama Bu Ratni.
2: Kita ada siapa situ?
0: Ada Bibil, mau menyapa dulu boleh.
3: Halo Bu Ratni.
2: Apa kabar, sehat?
3: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Lalu ya, lancar-lancar bikinnya.
3: Amin.
0: Amin, amin, amin.
2: Selamat dapat pekerjaan.
3: Amin, ya.
2: Dan juga dapat jodoh yang setia. Amin.
3: Amin.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus jeda sejenak ya, jelang pukul 9, dan tentunya untuk Markobar kita sudah dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan juga bermanfaat ya, mengenalkan yang pasti kemanapun kita berangkat ya. Saya bismillah. Kita berdoa ya supaya apa yang kita hadapi itu bisa di tentunya apa namanya, supaya kita bisa hadapi dengan tenang ya, pulang pergi selamat sampai tujuan gitu. Apalagi ini hari Jumat nih ya, Jumat berkah. Baik, Abang Daka, jelang pukul 9 kita akan cukupkan dulu untuk acara Markobar, berlanjut ke obrolan komunitas Nusantara ya, untuk beragam informasi budaya yang kita hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali Propat FM, suara budaya
3: Nusantara.
0: Nusantaranya kok
3: dalam suara budaya Nusantara.
4: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Tarian Terang Bulan. Tarian Terang Bulan adalah tarian tradisional khas suku Karo, Sumatera Utara, yang menggambarkan percintaan muda-mudi di bawah sinar bulan purnama. Sering disebut juga dengan tarian Tari Guro-Guro Aron, atau media pergaulan untuk mencari pasangan. Dengan gerakan lemah gemulai, dilengkapi dengan busana adat Karo, serta diiringi musik khas Karo, seperti gendang dan sarune, syarat makna tentang kehidupan dan pencarian jodoh. Tari Guro-Guro Aron ini memiliki makna tentang tema percintaan, pergaulan, dan pencarian jodoh di kalangan muda-mudi, melambangkan pertemuan dan rayuan. Memiliki gerakan yang lembut, lemah gemulai, mencerminkan proses pendekatan dan kasih sayang. Dalam tarian Guro-Guro Aron ini, melambangkan perjuangan maju, menghormati sang pencipta, proses hidup berliku, dan kesepakatan. Dilengkapi dengan busana menggunakan pakaian adat Karo yang sopan dan indah, yaitu mahaga, mejile, dan metunggung. Musik dari tari Guro-Guro Aron ini diiringi alat musik tradisional Karo yaitu gendang, indung sanak, penganak, dan sarune. Konteks dari tarian Guro-Guro Aron ini merupakan bagian dari aktivitas sosial dan adat suku Karo, sering dilakukan pada malam hari saat bulan purnama, menjadi media untuk memperkenalkan adat dan melestarikan seni tari di kalangan generasi muda. Jadi, secara singkatnya, tarian Terang Bulan adalah tari pergaulan Karo yang romantis, syarat makna dan budaya, serta menjadi simbol interaksi sosial muda-mudi Karo. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: tanjak dan tengkuluk bukan hanya sekedar penutup kepala, namun pemaknaannya artinya mencirikan identitas kemelayuan dari seseorang, sehingga dalam membuatnya tidak sembarangan, meski dibuat sama-sama dari sehelai kain. Penggunaan tanjak dan tengkuluk harus terus dilestarikan, terutama bagi kalangan anak muda. Adalah Muammar Hamzah, seorang mahasiswa berprestasi yang turut melestarikan budaya Melayu bertengkuluk. Selain sebagai pengrajin, Hamzah juga masih aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ia juga memiliki segudang prestasi, diantaranya Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan 2022, juara 1 Lomba Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Sumatera Utara, dan juara 2 Kelompok Informasi Masyarakat Pertunjukan Rakyat Sumatera Utara. Adapun kecintaan dan motivasi Hamzah melestarikan tengkuluk, salah satunya adalah karena keprihatinannya terhadap keberadaan tengkuluk bagi anak muda.
1: Nah, prestasi yang saya dapatkan semenjak dari kelas 1 SMP, saya mengikuti sanggar seni dan saya sering mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi Sumatera Utara. Dan itu seni teater, festival seni teater. Dan pada tahun 2021, prestasi yang saya dapatkan ialah juara 1 Duta Pemuda Kabupaten Asahan. Lalu dilanjutkan dengan tahun 2022, saya mendapatkan juara Wakil 2 Duta

ada jawaban yang lebih dalam, yang lebih mendasar lagi, yaitu selain miris melihat anak muda sekarang yang menganggap fashion tradisional itu terkesan kuno. Jadi saya di sini memakai itu sehari-hari karena saya menyukai, selain saya menyukai, saya juga mencintai. Dan ini harus dikembangkan lagi. Dan itu harus dari pemuda seperti kita ini.

0: Sarah juga menyampaikan bagaimana ia awalnya tertarik pada tengkuluk.
1: Jadi awal mula saya menyukai panjat atau tengkuluk itu, pertama kali saya melihat bidan pengantin, Mbak. Jadi ketika itu apa yang dipakai pengantin itu keren sekali gitu. Saya pasti nanti bakal pakai itu, tapi belum sekarang. Saya masih harus belajar lagi, Mbak. Jadi saya nanya, di mana sih belinya? Pertama saya mau beli, Mbak. Pertama saya mau beli, dan kedua saya pengen tahu bagaimana cara membuatnya. Lalu saya mencoba mendatangi salah satu brand yang ada di Kabupaten Asahan, yaitu brand tengkuluk dengan nama Alam Tengkuluk. Jadi saya mencoba belajar dengan seseorang namanya Abah Alam. Lebih akrab dia panggil Abah Alam.
0: Tengkuluk memiliki beragam jenis dan peruntukannya pun tidak sembarangan.
1: Nah, sejauh ini saya masih belajar dan saya sudah bisa membuat beberapa lipatan. Banyak sih, diantaranya ada tengkuluk dendam tak sudah, tengkuluk balung raja, ada tengkuluk mahkota alam, dan yang paling saya gemari itu ada satu lipatan yang dinamakan lipatan belah mumbang, Mbah. Jadi lipatan ini bentuknya seperti mumbang kelapa. Jadi kalau kita melihat ada kelapa yang gugur, apa mumbang
2: tumbuh tunas
1: yang gugur, nah dia berbentuk panjang dan segitiga. Nah, itu namanya belah mumbang.
2: Itu kamu bisa buat?
1: Itu saya bisa buat. Dan itu juga adalah tengkuluk yang dipakai raja di raja, Pak, saat memerintah Kesultanan Asahan.
0: Sementara itu, untuk proses pembuatan tengkuluk, menurut Hamzah, diperlukan waktu 1 jam untuk satu tengkuluk dengan bahan yang disarankan adalah kain songket. Bagaimana pembuatan tengkuluk? Muammar Hamzah menjelaskannya berikut ini.
1: Nah, untuk pembuatannya atau prosesnya kurang lebih 1 jaman lah ya, Pak. Dan ini dibuat dari kain, sebaiknya kain songket ya, kain songket tenun yang asli. Tetapi pasar meminta hal-hal yang lebih praktis itu, yang harganya tak menguras kantong. Jadi bisa kita buat dari songket meteran, Pak. Jadi dengan cara membuatnya, pertama kita mengambil kain songket yang meteran atau tenun yang asli. Nah, lalu itu diukur. Sebenarnya untuk ukuran itu sesuai kepala pemakai, Pak. Lingkaran kepala pemakai. Jadi kita ukur pada yang biasanya di 83 cm itu persegi 4, lalu dilipat menjadi segitiga. Nah, selain kain songket, itu tadi juga disatukan dengan kain keras. Biasanya 1 meter harga kain keras itu cuma 15.000. Jadi itu sama ukurannya tadi sama kain songket. Nah, setelah segitiga itu disetrika, Bah. Sehingga dia rapi. Rapi kan, udah keras. Biasanya orang-orang kebanyakan memakai kawat. Tetapi saya rasa dengan memakai kain keras itu sudah cukup kuat, Bah. Jadi itu nanti pinggirannya dijahit, segitiga itu pinggirannya dijahit. Nah, setelah itu baru kita pikirkan, kita mau melipat apa, kita mau jenis apa gitu.
0: Adapun Hamzah membuat tengkuluk berdasarkan pesanan dari pelanggan, dan pelanggan tengkuluk Muammar Hamzah tidak hanya berasal dari Sumatera Utara saja, namun juga berasal dari luar provinsi Sumatera Utara seperti Kalimantan, Riau, dan Sumatera Barat.
1: Namun saya hanya membuat kepada pesanan khusus seperti bidan pengantin, ada atau acara-acara kasidah.
2: Ada lagi yang lain?
1: Dan saya juga seorang mahasiswa, saya lebih fokus kepada belajar dulu daripada berwirausaha.

0: Tapi saya mencoba menggabungkan dua hal ini meskipun cukup sulit, tapi berusaha saya nikmati, Pak. Alhamdulillah pasar pesanan kita sudah sampai ke beberapa luar provinsi, baik Aceh, Riau, dan juga Sumbar. Kemarin juga ada yang mesen nih, Pak, dari Kalimantan.
1: Beruntungnya, Muammar Hamzah sebagai pengrajin tengkuluk mendapatkan dukungan dari pemerintah meskipun masih mengalami beberapa kendala dalam produksinya. Kita dengarkan kembali penuturan Muammar Hamzah.
0: Dalam kurun 2 bulan ini, kita juga bekerja sama dengan Dispora Kabupaten Asahan membuat pelatihan pembuatan tengkuluk, Pak. Alhamdulillah. Untuk kendala sibah sejauh ini ya masih manual lah, masih mengerjakan dalam konteks yang manual. Dalam itu karena kita kan pakai mesin manual, enggak pakai mesin pabrik ya. Jadi dalam pembuatan satu itu atau pemesanan banyak, kita kewalahan. Jadi harus menambah jasa gitu loh untuk bekerja sama, dan kita harus melatih lagi, dan di situ kita juga membuat pelatihan lagi gitu lah. Saya berharap dan saya masih berpikir bagaimana caranya membuat dengan mesin dan praktis
2: supaya
0: untuk memenuhi pasar lokal, nasional, dan internasional tentunya, Pak.
1: Bagaimana harapan Muammar Hamzah terhadap pelestarian pemakaian tengkuluk saat ini, terutama bagi generasi muda saat ini?
0: Pertama, saya harus memulai dari diri sendiri ya, Pak. Jadi saya membiasakan diri saya dengan hal-hal yang berbau budaya, dan saya pelan-pelan mengajak. Saya menggunakan keeksistensian saya dalam media sosial, dalam bermedia sosial, berkata-kata, dan menulis untuk mengajak para pemuda bahwa kalau pakai tengkuluk itu keren loh gitu. Selain itu, ini juga bagus untuk souvenir dan juga untuk perkembangan pariwisata di Sumatera Utara ini, Pak. Saya berharap kepada anak muda khususnya, ayolah kita sama-sama bergerak kembali membudayakan pakaian tradisional, terutama yang tengkuluk, agar tengkuluk ini lebih dikenal masyarakat luas. Karena ini adalah khasanah budaya kita. Ini adalah budaya lokal. Kalau bukan kita yang memperkenalkannya kepada masyarakat luas, siapa lagi coba? Jadi sebelum kita menutup sesi kita hari ini, saya punya pantun nih, Pak. Jadi nggak puas gitu bicara budaya Melayu tapi nggak pakai pantun. Panjak bukan sembarang panjak, berdiri segak tak akan layu. Ini anak bukan sembarang anak, ini adalah anak Melayu. Ahoy Kota Medan.
1: Abang dan kakak, budaya dan tradisi Melayu saat ini harus terus dilestarikan dan diperkenalkan, terutama di kalangan anak muda. Hal ini agar khasanah budaya dan tradisi Melayu tidak hilang di telan zaman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Iya, 88,4 MHz Perempat FM, Suara Budaya Nusantara ya. Pagi hari ini Abang Dadakan di obrolan budaya Nusantara. Masih kalau kita nih untuk Abang Dadakan yang ingin juga mendapatkan beragam informasi ya, silakan Anda klik rri.co.id. Kalau misalnya untuk Anda yang ingin mendengarkan program 4, baik program 4 Medan maupun yang lainnya begitu ya. Nah, Anda bisa juga untuk mengunduh aplikasi RRI Digital. Kita hadirkan informasi tentang budaya.

Ya, Anda pasti pernah mendengar musik Kolintang ya, Bang Dadakan. Nah, Kolintang dari mana? Iya, betul ya. Dari daerah Sulawesi sana ya. Jadi Kolintang ini akan tampil di Paris pada tanggal 1 Oktober 2026 mendatang. Dalam sejumlah agenda kebudayaan. Penampilan tersebut mencakup agenda KBRI, terus juga di kantor UNESCO dan salah satu universitas musik di Paris. Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional, Penny Iriana Marsetio, mengatakan agenda awal berasal dari undangan kedutaan besar Prancis. Kolintang dijadwalkan akan tampil dalam acara resepsi Hari Kemerdekaan. Dan Penny mengatakan bahwa persiapan penampilan ini dilakukan di awal Agustus setelah Pinkan menerima undangan. Ya, dalam perkembangannya agenda tersebut bertambah dengan undangan tampil di UNESCO dan salah satunya dari Universitas Musik di Paris. Nah, komponis serta etnomusikolog Dr. Franky Raden mengatakan bahwa format penampilan Kolintang akan disesuaikan dengan lokasi dan misi setiap agenda. Penampilan di KBRI misalnya akan membawa misi diplomasi dan memperkenalkan Indonesia melalui musik, begitu ya. Informasi lengkapnya bisa Anda dapatkan melalui laman rri.co.id.

0: Cek kucek sendiri, panas panas sendiri, jamur jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
1: Hei, nyuci sambil nyanyi sih enak, tapi lihat tuh, fokus, nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
1: Halo, bersih sih bersih, wangi sih wangi, tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman, karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh, limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar.
2: Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Kadarieu, kadarieu.

0: Ya, tahu bulat Abang Redaka ya. Apa namanya? Fenomena yang sempat viral ya, tapi di tahun 2016 lalu. Oh, udah lama juga ya. Jadi tahu bulat ini sebagai makanan populer yang tentunya memiliki teknik penjualan yang menjadi viral ya. Bahkan gamenya diunduh banyak pengguna Android Abang Neraka. Jadi ya itulah salah satu gebrakan orang dengan bagaimana cara menjual produk makanan ya, dengan keunikannya, dengan rasanya yang pasti tidak hanya viral ya. Tahu bulat menjadi jajanan murah meriah yang sempat viral di seluruh Indonesia, memiliki sejarah panjang ternyata Abang Danaka. Ini mengutip dari berbagai sumber, tahu bulat pertama kali dikenal di Tasikmalaya dengan sebutan tahu bola atau tahu jontor. Jontor artinya bulat dalam bahasa Sunda ya. Dan awalnya makanan ini dibuat dari tahu biasa yang dihancurkan, dibentuk bulat dan digoreng dengan bumbu sederhana seperti bawang putih maupun garam. Jadi di tahun 2000-an, nah, tahu bulat ini mulai menyebar ke kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, dan Yogyakarta. Baik, kita ngobrol juga nih sedikit dengan Bibil. Bil.
1: Iya, apa Kang?
0: Kamu kan asli Medan ya? Sebelumnya di kemarin-kemarin itu atau di perjalanan hidup kamu gitu, pernah nggak kemana gitu ke daerah yang bukan di Sumatera Utara?
1: Pernah ke Aceh.
0: Oh, ke Aceh.
1: Malang. Sama Bali.
0: Oh, oke. Okay. Nah, kita berbicara Bali aja dulu deh.
1: Oke. Okay.
0: Itu waktu umur berapa?
1: Masih semester 5.
0: Oh, udah kuliah ya?
1: Iya, udah kuliah.
0: Itu liburan biasa atau gimana?
1: Itu liburan sih. Karena kan pas di Malang itu kayak pertukaran pelajar di situ satu semester.
0: Kamu jadi, kuliah di mana?
1: Di Universitas Malikusaleh.
0: Malikusaleh. Aceh. Oh, Aceh.
1: Yeah.
0: Oh, iya. Dari Malikusaleh ke Bali gitu ya?
1: Iya.
0: Karena ada pertukaran pelajar itu atau pertukaran mahasiswa.
1: Iya.
0: Itu berapa lama?
1: Di Malang itu satu semester doang.
0: Satu semester. Iya. Terus di Bali?
1: Di Bali cuma jalan-jalan aja tuh karena
0: oh,
1: kan
0: karena
1: deket.
0: Dari Malang ke Bali
1: iya,
0: dekat ya.
1: Bener.
0: Berapa lama kalau ke Bali?
1: Bali 4 hari.
0: Oh, cuma 4 hari doang ya.
1: 4 hari.
0: Tapi bolehlah diceritakan kamu pas ke Bali itu apa yang menarik perhatian?
1: Yang menarik perhatian itu di ini sih Pantai Pandawa. Karena dia masih terjaga budayanya. Juga
0: oh,
1: banyak orang yang sembahyang di situ.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena di bawah karang batu itu ada, mereka percaya itu ada ular putih yang menjaga pantai itu.
0: Kamu ketemu ular itu?
1: Enggak, karena lagi pasang. Kalau lagi surut bisa dilihat.
0: Ya, ular laut ya.
1: Iya.
0: Ya, ular laut ini sebenarnya malu-malu, ya kan? Tapi berbahaya juga kalau misalnya deketin. Tapi nggak tahu juga di sana ya seperti apa. Tapi memang banyak masyarakat yang mengeramatkan tempat tersebut ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, berarti di Pantai Pandawa. Terus kemana lagi?
1: Lebih ke ini sih, apa? Atraksi permainan gitu. Di wahana air.
0: Oh, wahana air.
1: Iya.
0: Berarti lama, gitu. Lamanya selama lebih kurang berapa bulan kalau di Malang?
1: Kalau di Malang
0: 6 bulan ya?
1: Iya, 6 bulan.
0: Oh, berarti kamu lebih, bukan lebih tahu, maksudnya merasakan vibe-nya kota Malang
1: iya.
0: Gitu ya. Gimana nih kota Malang sendiri menurut kamu?
1: Kalau misalnya buka asrama tuh kan langsung napa gunung.
0: Okay.
1: Lagi jemur baju.
0: Memang daerahnya pegunungan.
1: Iya.
0: Berarti terus, sejuk ya?
1: Iya, sejuk.
0: Okay.
1: Gak usah pakai AC udah bisa tidur.
0: Berapa orang yang jadi pertukaran di sana?
1: Wah, banyak. Sampai 200 orang.
0: Oh, gitu.
1: Dari berbagai daerah.
0: Jadi Universitas Malikusaleh bekerja sama dengan universitas mana? Malang ya?
1: Iya.
0: Apa itu universitas mana? Brawijaya ya?
1: Tribhuwana Tunggadewi.
0: Oh, Tribhuwana Tunggadewi.
1: Iya.
0: Oh, jadi mahasiswa yang dari Malang juga ke Aceh ya?
1: Iya. Itu program ini juga apa kementerian buat yang di daerah bisa ke daerah lain gitu selama satu semester.
0: Kamu apa namanya beruntung banget ya jalur kementerian-kementerian gitu ya.
1: Iya. Ikut event-event kementerian.
0: Nah, terus apa yang dipelajari di Malang?
1: Kalau pelajari di Malang itu banyak candi. Candi terus ke kelentengnya, terus ke Gunung Bromo, and then ke pantai.
0: Wah, pantai lagi ya.
1: Iya.
0: Oke, ke pantai di Malang, pantai mana?
1: Batu Bekung.
0: Batu Bekung.
1: Mm-hmm. Itu masih banyak tuh karang-karangnya. Jadi kalau misalnya kita cuma bisa menikmati pantainya sih, nggak bisa ke bibir pantainya karena banyak bulu babi.
0: Ini geli juga ya?
1: Iya.
0: Bukan geli sih, karena apa namanya? macam duri-duri gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Duri-duri.
0: Jadinya berbahaya juga. Mm-hmm. Tapi isinya katanya enak, bener nggak sih?
1: Iya, kata orang-orang sih nggak pernah makan.
0: Ada yang makan langsung gitu ya?
1: Fresh.
0: Nah, jadi itu 200 orang ini dibagi apa namanya ruangannya atau bagaimana untuk hidup di sana itu?
1: Kami ditempatkan di asrama, jadi ada asrama cowok sama cewek gitu.
0: Satu ruangan atau satu kamar berapa orang?
1: Satu kamar 2 orang.
0: Oh gitu, jadi ada teman sekamar ya?
1: Iya, ada teman sekamar.
0: Itu hanya dari Aceh ke Malang atau dari universitas lain juga ada yang ke Malang? Gitu?
1: Dari berbagai daerah di Indonesia, okay. Iya. Jadi ada yang dari Papua ke Malang gitu, dari Kalimantan. Gitu.
0: Ada pertemuan?
1: Pertemuan maksudnya?
0: Ya maksudnya dari berbagai universitas itu ada pertemuan di Universitas Tribhuwana gitu.
1: Iya benar.
0: Nah biasanya pertemuan itu apa yang dibahas? Apa yang ditampilkan?
1: Kami lebih ke misalnya tiap Sabtu atau Minggu itu modul Nusantara. Jadi ke candi-candi yang ada di Malang sama Masjid Tiban tuh di Malang tuh.
0: Oh,
1: Masjid
0: okay.
1: Seribu Jin. Dibangun katanya.
0: Katanya dibuat oleh jin.
1: Iya,
0: gitu
1: katanya
0: ya.
1: Dibuat oleh jin.
0: Katanya Ka'bahnya juga lah, Ka'bah. Kubahnya.
1: Iya, kubahnya.
0: Saya pernah lihat itu di mana coba?
1: Dimana
0: di TV. Belum pernah ke Malang, belum pernah ke Bali. Nah, walaupun dekat saya di Bandung ya.
1: Iya.
0: Nah, candi di Malang tuh ada candi apa sih?
1: Candi Singosari.
0: Oh iya betul, Singosari ya. Berarti banyak relipnya, banyak
1: pelajari.
0: Emang kuliah dulu jurusan apa?
1: Kenapa kan?
0: Jurusannya apa waktu
1: Oh, jurusan ilmu komunikasi juga, Kang.
0: Oke. Itu sama-sama dari beragam disiplin ilmu yang melakukan apa pertukaran itu atau gimana?
1: Iya kayak gitu.
0: Semua jurusan.
1: Iya, gitu. Semua jurusan. Jadi kayak kita bisa misalnya kita di Aceh ilmu komunikasi bisa tuh pindah jurusan kalau mau nanti dikonversasi
0: SKS-nya. Oh, gitu. Tapi selama satu bulan.
1: Iya, selama
0: satu semester.
1: Satu semester ya.
0: Oh, menarik banget ya.
1: Mm-mm.
0: Oke deh. Baik, di pagi hari ini masih ada waktu ya kita ngobrol lagi, namun juga harus berseling dengan lagu-lagu ya. Kami harapkan Anda tetap bersama kami Permata FM, Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Iya, hampir di penghujung perjuangan saya menemani Anda ya di pagi hari ini. Namun yang pasti Abang Denaka, tentunya Jumat ini Jumat berkah ya untuk kaum muslimin muslimat, insya Allah akan melaksanakan ibadah salat Jumat ya, terutama untuk kaum pria ya. Dan saya Kiki mengucapkan terima kasih Abang Denaka di pagi hari ini. Jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti kita akan menghadirkan lagu-lagu yang lainnya juga ya Abang Denaka. Nanti ada Selifika yang menemani Anda di sesi kedua atau Suara Budaya Sumut 2 ya. Dan akhir kalam, saya Kiko Wasoro mengucapkan terima kasih. Bilahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zek.

0: aku udah kangen sama kampung halaman.
1: Apa sih yang paling kau kangenin?
0: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
1: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
0: Iya, Kak.
1: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Pro 4 Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Pro 4 Medan.
0: Oh iya, Kak. Emang di Pro 4 ada acara apa sih, Kak?
1: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara. Dayak Nabi Natur adalah masakan tradisional yang paling sering dihadirkan dalam acara, adat, dan ritual masyarakat Simalungun. Secara harfiah, dayok artinya ayam dan Nabi Natur artinya yang diatur. Dengan begitu, dayok Nabi Natur berarti ayam yang disajikan secara utuh dan teratur sejak pemotongan bagian tubuh sampai kepada penghidangannya dan dimasak dengan dua proses memasak, yaitu dipanggang dan digulai. Biasanya, yang digunakan adalah ayam kampung jantan yang memiliki simbol kekuasaan, kegagahan, semangat, kerja keras, dan pantang menyerah. Secara filosofis, dayok Nabi Natur merupakan simbol doa, tanda syukur, dan umpasa atau petuah yang mana diharapkan setiap yang menerima dayok Nabi Natur menemukan keteraturan serta menjunjung kesantunan dan etika dalam kehidupannya. Kini, dayok Nabi Natur telah ditetapkan sebagai warisan tak benda oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 27 Oktober 2016. Semoga generasi muda semakin bangga dengan keragaman adat, budaya, bahasa, dan kuliner Indonesia.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar berita perempat pukul 11 waktu Indonesia Barat.

MKK Peng Li Yuan, istri Presiden Xi Jinping, dan Melania Trump, istri Presiden Amerika Serikat Donald Trump, mengunjungi Museum Nasional Seni Asia di Washington pada Kamis 24 September waktu setempat sebagaimana Warta Xinhua. Peng dan Melania mengunjungi sejumlah ruang pameran termasuk Peacock Room. Peng menyampaikan apresiasinya atas langkah pihak Amerika Serikat yang telah berulang kali mengembalikan artefak budaya Cina ke negara asalnya dalam beberapa tahun terakhir. Seraya mengutarakan harapan agar Cina dan Amerika Serikat dapat terus memperkuat kerjasama di bidang pertukaran budaya dan perlindungan warisan budaya serta memperdalam persahabatan masyarakat kedua.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

kakak ya, abang kakak ya. Gimana kabarnya abang kakak? Semoga sehat selalu abang kakak ya. Dan pastinya Shirley akan menemani abang kakak sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cuaca enak, adem ya kan? Gak terik kali, gak hujan juga. Ini cuaca-cuaca yang enak untuk weekend abang kakak ya. Untuk yang lagi WFH, work from home ya, tetap semangat menjalani pekerjaannya. Untuk yang berlibur, wow, tetap semangat. Liburan disemangatin, udah pasti semangat dong ya. Maksudnya tetap semangat nanti untuk hari Seninnya ya kan, gak terlena dengan libur-libur-libur dan libur. Nah untuk kaum pria ya, yang muslim, siap-siap untuk sholat Jumat ya kan nantinya. Dan juga pastinya abang kakak, Shirley awali kebersamaan kita setelah Just More Music. Satu jam ke depan Shirley akan hadirkan informasi-informasi dari dunia UMKM di etalase 88,4 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Ada peluang apa sih, ada bisnis apa sih yang bisa menjadi referensi untuk abang kakak usahakan untuk abang kakak ikuti dan modifikasi. Nah, tungguin informasi selengkapnya diselingi lagu-lagu yang khas perempat pastinya, tetap di 88,4 perempat Medan, suara budaya Nusantara.

UMKM di Indonesia telah dimulai sejak kemerdekaan Indonesia loh. Nah, pada awalnya, pemerintah Indonesia mengadopsi model ekonomi sosialis dengan nasionalisasi sejumlah besar perusahaan asing dan swasta dalam negeri. Namun, pada tahun 1966, pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada sektor swasta dan usaha kecil. Keberadaan UMKM sebagai pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia jelas bukan sebatas hisapan jempol belaka. Klaim tersebut terbukti lewat sejumlah data yang dipublikasi oleh Small and Medium Enterprises and Cooperatives. Menariknya, Indonesia ternyata masuk negara yang memiliki andil besar sebagai salah satu dari 7 negara inisiator Hari UMKM Internasional bersama Amerika Serikat, Australia, Korea, Kuwait, Mesir, dan Argentina.

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda? Salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya 3 jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas di Volksbank, uang kertas, dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.

menggagas Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif memperkuat ekosistem halal sebagai langkah strategis menaikkan kelas dan daya saing produk ekonomi kreatif Indonesia di pasar global. Menteri Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyampaikan bahwa lonjakan industri halal global merupakan peluang eksponensial bagi produk ekonomi kreatif nasional. Ia mengatakan sertifikasi halal tidak lagi sekedar pemenuhan administratif, melainkan instrumen meningkatkan nilai suatu jenama atau brand value yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus membuka pintu ekspor. Ia menambahkan standar halal telah bertransformasi menjadi bagian dari gaya hidup global yang berkaitan erat dengan standar kualitas, keamanan, dan higienitas. Potensi besar ini menjadi celah strategis bagi 17 subsektor ekonomi kreatif, khususnya subsektor kuliner dan modest fashion untuk mendominasi pasar domestik dan global. Kementerian Ekraf terus memperkuat fasilitasi pelaku usaha kreatif melalui pendampingan sertifikasi perluasan kemitraan strategis serta promosi produk kreatif halal di jejaring pasar internasional. Mega Mangga Kakak, Sarli akan balik lagi ya untuk menghadirkan informasi lainnya. Jadi pastikan untuk Mangga Kakak tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan Berita Nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: 88,4 Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

4 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Abang Kakak Hotel Borobudur Jakarta menghadirkan program Discover Art and Culture 2026 sebagai ruang kolaborasi seni dan budaya yang mempertemukan institusi pendidikan, komunitas, pelaku industri kreatif, dan masyarakat pada 16 September hingga 23 Oktober 2026. Pada tahun ini, Hotel Borobudur Jakarta berkolaborasi dengan Institut Kesenian Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta International Hotel School, Digital Com Academy, Dunia Melayu Dunia Islam, serta komunitas batik NSTD.

8,4 Promot Medan Suara Budaya Nusantara. Pukul 12.09 waktu Indonesia Barat, Abang Kakak ya. Serli akan bagikan informasi-informasi terupdate ke ruang dengar Abang Kakak sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat di Musik Info ya. Pastinya juga dengan diselingi lagu-lagu enak khas Promot. Jadi pastikan untuk Abang Kakak tetap di 88,4 Promot Medan Suara Budaya Nusantara.

Kamu kakak sesaat lagi pukul 12 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, salat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat salat zuhur dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

0: Peci merupakan istilah lain dari penutup kepala yang sering digunakan oleh seorang pria muslim. Peci biasanya berbentuk meruncing di kedua ujungnya dan biasanya digunakan oleh para pria. Bentuk yang melingkar mengikuti bentuk kepala menandakan bentuk peci yang luwes dan memiliki bentuk yang kokoh. Ada beberapa pendapat mengenai sejarah awal masuknya peci di Indonesia. Pendapat pertama, peci atau songkok pertama sekali berasal dari pengaruh kebudayaan luar seperti negara Turki, Jazirah Arab, dan India yang masuk melalui jalur perdagangan dan penyebaran agama Islam. Ada juga yang mengatakan bahwa peci di Indonesia diperkenalkan oleh Laksamana Cheng Ho. Peci berasal dari kata pe yang bermakna 8, sedangkan ji bermakna energi. Dengan demikian, peci memiliki makna sebagai penutup bagian tubuh yang mampu memancarkan energinya ke 8 penjuru mata angin. Pendapat lain bahkan menyebutkan bahwa peci di Indonesia diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga. Kuluk atau penutup kepala yang dibuat oleh Sunan Kalijaga mirip dengan peci. Hanya saja ukurannya lebih besar dari peci yang kita kenal saat ini. Meskipun kopiah bukan berasal dari kebudayaan Indonesia, tetapi penggunaannya sudah sangat merata bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Munculnya peci di tanah Melayu atau beberapa masyarakat menyebutnya songkok atau kopiah berasal dari pedagang Arab yang datang ke Kepulauan Melayu ketika melakukan perdagangan dan penyebaran agama Islam. Menurut Rozan Yunus, dalam artikel berjudul The Origin of the Songkok of Kopiah yang diterbitkan oleh The Brunei Times, songkok merupakan bagian dari kelengkapan pakaian sehari-hari masyarakat di Kepulauan Melayu sekitar abad ke-13 Masehi. Di kota Medan sendiri, ada salah satu toko pembuat peci yang cukup terkenal, bukan hanya di Indonesia, bahkan hingga ke manca negara. Nama toko atau pembuat peci itu adalah Peci Murni, yang terletak di Jalan Setiabudi nomor 49A, Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Toko pembuat peci ini dirintis oleh Bapak Haji Adam Akil Hasibuan sejak tahun 1954 dengan toko pertama berada di Jalan Palangkaraya Medan. Sekarang, toko pembuat peci ini dilanjutkan oleh anak tertua beliau yang bernama Haji Muhammad Nurdin Hasibuan.
1: Awal mulanya berdiri di Jalan Palangkaraya nomor 80 tahun 1954. Sekarang sudah pindah ke Jalan Setiabudi nomor 49. Karena kita ini tinggal di tanah Delhi, tanahnya Kesultanan, jadi dibuatlah model Melayu untuk ciri khas daerah tersebut. Kalau Melayu itu bedanya ada bukitnya sedikit di atas peci, jadi membentuk satu ciri tertentu. Biasanya orang Melayu dia maunya satu warna dengan baju, celana, songket, dan pecinya, tapi mayoritas itu hitam juga. Ya cuman yang dulu itu dia lebih tinggi, sementara orang yang sekarang kurang menyukai yang tinggi, direndahkan sedikit. Tahun 54, mayoritas orang Melayu yang membeli. Kalau orang lain itu suku lain paling 10-15% aja yang memakainya. Kalau penjualan utama di toko ini aja. Paling dari luar provinsi orang itu menelpon kita, orang itu transfer kita kirim. Langsung wali kota Malaysia daerah Ipoh, gubernur sana datang langsung untuk belanja kemarin. Produksi di rumah tukang, cuman di sini penjualan aja 5-10 peci. Harganya 75-265. Kalau Melayu Malaysia dia beda lagi, dia ada runcing, kita kan bulan awal masih. Kalau pakai alat nggak bisa, cuma dua orang. Karena memang kita tinggal di kota Medan ini kan memang dia dekat dengan Istana Maimun, jadi dibuatlah model yang Melayu. Kalau ada Jakadara yang lomba itu, insya Allah mayoritas beli kemari Jakadara, itu yang arahkan dari Istana Maimun.
0: Peci pernah menjadi identitas pergerakan nasional yang diawali oleh Soekarno, yang kemudian menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Sejarah mencatat di akhir bulan Juni tahun 1921, Soekarno mengusulkan agar peci atau kopiah dipakai sebagai lambang perjuangan menuju Indonesia merdeka. Sebab waktu itu pada umumnya kaum terpelajar merasa terhina jika disuruh memakai peci yang biasanya dipakai oleh rakyat jelata. Peci yang memiliki sifat khas ini mirip yang dipakai oleh para buruh bangsa Melayu adalah asli milik rakyat kita. Menurutku, marilah kita tegakkan kepala kita dengan memakai peci ini sebagai lambang Indonesia Merdeka. Demikian kata Soekarno sebagaimana tercatat dalam Autobiografi Soekarno, Penyambung Lidah Rakyat karya Cindy Adam tahun 2018. Dengan tujuan menunjukkan kesetaraan bangsa Indonesia, songkok hitam yang sebelumnya hanya dipakai beberapa tokoh muslim seperti Agus Salim, Hamka, Nasir, dan lainnya, songkok hitam mulai jamak digunakan sebagai simbol perlawanan tidak hanya bagi bangsa Indonesia yang beragama muslim. Dengan tujuan menunjukkan kesetaraan bangsa Indonesia, songkok hitam yang sebelumnya hanya dipakai beberapa tokoh muslim seperti Agus Salim, Hamka, Nasir, dan lainnya, songkok hitam mulai jamak digunakan sebagai simbol perlawanan tidak hanya bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam. Pada saat sekarang, peci sering dipakai para pejabat di acara kenegaraan. Dalam keseharian, peci juga terlihat dipakai pria dari kaum muslim saat pergi ke masjid. Akibat pemakaiannya terlihat di tempat ibadah, peci sering diartikan orang sebagai simbol dari agama tertentu, walaupun sejarahnya tidak menjelaskan demikian.

0: ya kabarnya nih?
1: Mencucu abang. Ah. Abang kai berita nak?
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga.
0: Betul.
1: Iya, udah lama tak jumpa ini bang.
0: Ya, kemana saja aku tinggal?
1: Ke gunung.
0: Ngapain?
1: Kesana? Nanam jeruk.
0: Iya. Mana jeruknya?
1: Iya. Kita mainkan dulu mus, baru kita makan.
0: Oh betul. Dengarkan nih. Kalau mau isi berbalas pantun begitu rasa Melayu lama. Sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali bang.
0: Iya mainkan lah.
1: Aduh, aduh. Dengar abang ini ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Lagu dibuka Pucuk Pisang Dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Ah, betul. Dengarkan nih.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu bang,

0: 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, saatnya kita bergabung dengan RRI Perempat Jakarta untuk mengikuti siaran Budaya Nusantara Berjaringan edisi hari Jumat 25 September 2026. Kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Kabar berita jam 13.
2: Abang pemerintah Kota Jakarta Pusat menggelar konsultasi rencana pengadaan tanah untuk pembangunan MRT Koridor Timur Barat segmen Tamrin Kuitang di kantor Wali Kota Jakarta Pusat kemarin 24 September 2026. Sekretaris Kota Jakarta Pusat Denny Ramdhani menegaskan bahwa pembebasan lahan yang berdampak pada 4 kelurahan akan dilakukan secara transparan, adil, dan berorientasi pada musyawarah. Langkah tersebut diambil guna menjamin kepastian ganti rugi yang layak bagi masyarakat sekaligus mendukung kelancaran proyek strategis nasional tersebut. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Budayawan Jawa Timur mendorong pemerintah pusat ikut menangani dampak negatif atraksi Sonhorek melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Budayawan Yopi Setio Hadi mengatakan diperlukan aturan bersama untuk menstandarkan dan mengawasi kegiatan budaya berbasis audio berdaya tinggi. Ia juga mengusulkan penertiban kendaraan pengangkut sound system raksasa termasuk pengawasan muatan dan dimensi kendaraan serta penataan ambang batas kebisingan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang Pong udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Pong supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Pong sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Pong dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Pong agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital. Sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Promot FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, ketemu lagi bareng Ajority ya. Hari ini dari Perempat Jakarta di siaran berjaringan Perempat Network Suara Budaya Nusantara. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perempat. Kalaupun ada yang lagi sakit ya, kita doain dah biar cepat sembuh, sembari kita temenin di mari dengan obrolan budaya tentu ya di siang hari ini ya. Di hari ini Pro 4 Jakarta bakal ngobrol terkait budaya ini bersama dengan teman-teman kita di Pro 4 Bandar Lampung nih, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4, dan sudah tersambung dengan Kak Naomi di Pro 4 Bandar Lampung. Assalamualaikum, selamat siang Kak Naomi. Kak Naomi.
3: Yo, sama Ferry di sini.
2: Ya?
3: Sama Ferry di sini.
2: Oh, dengan Bang Ferry. Ya. Siap, gimana Bang Ferry, kabar sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat juga, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga di Jakarta. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas tema apa ini Bang Ferry nih?
3: Ini tentang persiapan menjelang pesta atau gerok ya.
2: Oh, oke. Ini untuk di Lampung sendiri atau gimana nih Bang Ferry?
3: Ini terkait dengan tradisi dan juga budaya di Lampung.
2: Oh, gitu. Siap ya. Dan sepertinya ini sudah hadir ya di studio ya untuk narasumber hari ini ya Bang Ferry ya.
3: Udah. Ini ada Bang Sultan Purnama, beliau ini anggota Dewan Kesenian Lampung di Komite Tradisinya.
2: Oke. Assalamualaikum, selamat siang Pak Sultan.
4: Waalaikumsalam, selamat siang juga Mas.
2: Iya. Sehat ya Pak ya?
4: Adityo.
2: Sehat ya Pak? Siap dah. Dan Bang Ferry, ini sebelum kita mulai nih untuk acara kita, untuk obrolannya, mungkin boleh dikasih tahu juga nih untuk nomornya Pro 4 Bandar Lampung berapa nih, supaya nanti bisa dihubungi sama pendengar Pro 4 ataupun pemirsa RRI Net.
3: Baik, untuk di Pro 4 RRI Bandar Lampung ada di 0721-255-112 atau juga bisa melalui telepon WhatsApp-nya di 0811-72-09-885 Bung
2: Jo. Oke, siap. Nah, kalau di Jakarta kita terima di 0213504510, dan untuk di WhatsApp 0812-11-24-928 kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Nanti kita akan membuka line interaktifnya di menit 30. Dan untuk sekarang kita langsung mulai aja nih Bang Ferry dan juga Pak Sultan untuk obrolan kita di siang hari ini, yaitu terkait tahapan menjelang hari pesta atau gerok dari Pro 4 Bandar Lampung. Silakan Bang Ferry, Pak Sultan.
3: Ya, baik pemirsa dan juga pendengar RRI Pro 4 manapun Anda berada saat ini, kami sudah bersama Bang Sultan Purnama ya.
4: Ya.
3: Ya. Bang Sultan, ini jadi banyak masyarakat juga artinya secara umum tentang kebudayaan kita terkait dengan persiapan hari pesta atau gerok ini seperti apa?
4: Ya, terima kasih Bang Ferry. Terima kasih juga yang ada di Jakarta. Alhamdulillah saya diundang oleh RRI untuk menyampaikan atau memberikan informasi tentang tahapan-tahapan budaya, tradisi, dan adat Lampung.
3: Yeah.
4: Khususnya apa namanya pepadun, tapi umumnya Lampung. Di mana adat budaya ini sampai sekarang apa namanya masih dipegang teguh. Walaupun mungkin kalau

0: Bahwa di Lampung ini kan kalau kita mengadakan
1: Pesta adat.
0: pernikahan itu kan ada beberapa beberapa macam ya.
1: Iya.
0: Ada orang mengambil gadis itu secara kekeluargaan. Ya, dia antar, dia dilepas oleh keluarganya. Ada juga kalau mengambil atau apa namanya gadis kita diambil itu ada tahapannya apa nama secara adat. Ya, adat cukup satu marga di situ, satu kampung atau satu kecamatan. Tapi ada juga yang tahapannya besar itu biasanya apa namanya dilakukan oleh tokoh adat atau apa namanya pemuka adat itu namanya di apa namanya pancahaji namanya di atas. Jadi ada beberapa tiga tahapan. Nah, yang kita akan bahas ini. Nah, ada lagi tahapan keempatnya itu udah sebambangan atau kawin lari
1: ya.
0: Karena di kalau apa namanya kenapa ada juga yang namanya kawin lari itu ada beberapa apa namanya alasan. Satu karena tidak tahan ribet dengan adat budaya. Satu, kedua. Keduanya ada yang kawin lari karena orang tuanya tidak setuju, awalnya. Makanya ada orang Lampung ini menikah ikut laki calon suaminya dengan kawin lari yang dalam bahasa Lampungnya sebambangan. Itu ya. Jadi dari sebambangan itu kita akan saya akan menjelaskan tahapan-tahapan sebelum hajat adatnya atau gehoknya atau resepsinya. Ya. Pertama, kita yang level sebambangan aja lah.
1: Ya. Ya.
0: Sebambangan kawin lari di mana secara diam-diam si gadis ini dibawa lari oleh si bujang,
1: ya,
0: calon suaminya. Nah, di dalam kawin lari itu ada dua macam. Ada yang memang si gadis suka dengan laki-laki calon suaminya, ada. Tapi ada juga di antaranya, tapi tidak banyak, yang apa namanya belum begitu suka, ya belum begitu suka bahkan tidak suka, tetap dibawa lari. Nah, mungkin ada pertanyaan dari pendengar, kok nggak suka dibawa lari ya? Nah, gitu. Ya, ya itulah. Nah, sedangkan bagi orang Lampung, apabila sudah dibawa lari, ya, didasari suka itu memang yang dicari. Tapi ada juga di antaranya memang kurang suka dengan si si laki-laki ini, si calon suaminya. Cuman apabila dibawa lari di sebambangan itu, otomatis dia sudah hak milik apa namanya si calon suaminya ini dengan didasari apa namanya mufakat berunding. Nah itu. Jadi ada beberapa tahap pelaksanaan si gadis ini dengan si bujang perjaka calon suaminya. Nah, setelah dibawa lari, biasanya enggak berselang lama. Apakah hari itu juga atau sehari dua hari? Tapi tidak lebih dari seminggu. Jadi, tahapan pertama yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung ini adalah ngantak salah. Apa sih prosesi ngantak salah di dalam adat Lampung ini? Jadi si keluarga calon yang laki-laki, si keluarga bujang ini biasanya akan mengutus tua adatnya menemui orang tua yang perempuan, yang gadis, ya, akan menemui apa namanya calon menemui orang tua si gadis ini, di mana berangkatlah apa namanya wakil dari keluarga besar.

0: Bujang mencari alamat, mencari rumah orang tua yang
1: gadis yang dilarikan.
0: Nah, biasanya nggak langsung ke rumah.
1: Oh.
0: Nah, ya, dia harus melalui toko adatnya juga yang di kampung itu. Di toko ini udah sepakat mau datang, maka si keluarga apa namanya
1: laki-laki,
0: keluarga gadis itu sudah mempersiapkan waktu untuk menerima wakil tokoh adat dari
1: si laki-laki.
0: Si laki-laki. Nah, biasanya yang nanti saling apa nama berdialog menyampaikan itu antara tokoh yang ditokohkan di kampung itu dengan tokoh yang ada di apa namanya calon keluarga laki-laki. Jadi enggak langsung orang tua laki-laki ke orang tua perempuan, enggak. Biasanya hanya tokoh adat.
1: Harus ada pelantarannya ya.
0: Pelantarannya yang apa sih makna daripada ngatur salah itu bagi orang Lampung adalah maknanya orang itu apanya secara wibawa bertanggung jawab terhadap anak perempuan itu. Ini loh, bahwa anak kalian itu sudah ada di tangan kami.
1: Ya.
0: Nah, itu satu bentuk apa namanya satu
1: pengakuannya,
0: pengakuannya bahwa yang disampaikan itu menyatakan bahwa ada seorang gadis namanya si Anu sekarang ada di rumah kami. Setelah kami tanya-tanya, si gadis ini mempunyai orang tua ya si Anu ini. Menyampaikan ya, disampaikan bahwa ada gadisnya di rumah kami, anak si Anu, nama Bujang Anu, di kampung Anu, dijelasin gitu. Makanya kami kesini memberitahu. Biasanya di dalam prosesi ngantok salah itu kan yang apa namanya juru bicara yang bujang itu kan bawa keris sebagai simbol ini loh. Ini loh bahwa ketika melarikan anak gadisnya ini apa nama bawaan senjatanya. Ya, maka diserahkanlah ketika itu tolong apa nama di supaya diketahui kalau kami apa namanya ada salah kami mohon maaf, apabila ruwet kami siap untuk diluruskan. Kami siap untuk berdamai, kami siap untuk bermusyawarah. Itu adalah satu bentuk bahwa orang Lampung ini terbuka, orang Lampung ini mempunyai sebuah kejujuran. Maka disampaikanlah ketika ngantor salah itu. Nah, setelah maksud dan tujuan disampaikan oleh yang ditokohkan tua adat dari si calon apa namanya mempelai laki-laki, maka dijawablah oleh apa namanya juru bicara yang dari gadis, ya kalau memang begitu sudah jelas anak kami di sana bahwa dia ikut si Anu, tidak ada paksaan, maka kami juga memaklumi, maka diterimalah satu proses. Tahapan pertama yaitu ngantak salah. Jadi bentuk bahwa jiwa besar kami walaupun dalam keadaan katakanlah salah ketika itu mengambil anak gadisnya, tetapi dengan jiwa besar dia menghadap ke keluarganya minta maaf, menjelaskan itu. Itu tahap pertama di dalam adat budaya tradisi orang mengantak salah
1: juga. Ya. Nah, jadi dalam sebambangan ini sendiri, apakah memang lebih condong karena mereka tidak disetujui atau memang tidak mau ribet dengan tahapan tadi yang disebut Sultan tadi?
0: Ya, ada dua hal.
1: Iya.
0: Kenapa sebambangan? Alasan satu, ribet. Karena begini, keribetan apa namanya kalau orang Lampung Timur menggelar hajat adat kan?
1: Iya.
0: Satu, berbagai sarana dan prasarana akan disiapkan. Lalu yang lebih menjadi alasan ini kan Kalau orang Lampung ini kan, kalau memang melaksanakan pesta dengan secara adat budaya, itu memerlukan budget yang tinggi.
1: Biaya
0: besar, ya, ratusan juta. Dan mungkin misalnya dia
1: jadi bisa jadi Sebambangan ini di samping juga kalau ini yang soal proses ribet juga bisa menghemat biaya juga.
0: Ya, dua hal itu. Jadi mungkin si antara bujang dan gadis itu memang kehidupannya katakanlah ya sederhana, masyarakat biasa, makanya ambillah simpelnya. Tapi walaupun katakanlah bahasa kasarnya dia mencuri gadis, tetapi di mata orang Lampung itu bukan satu hal yang fatal, bukan negatif.
1: Bukan ya.
0: Ya. Makanya setelah kita ngembambang atau melarikan, ya itu tadi ngan tak salah memberitahu, berarti kan fair kan?
1: Fair. Ya. Sebagai bentuk tanggung jawab.
0: Ya.
1: Dan juga bukan berarti ini suatu pelecehan tadi ya.
0: Bukan
1: merendahkan satu sama lain. Sama lain.
0: Sudah. Sudah dimaklumi dan dipahami bahwa itu adalah bukan hal yang negatif, bukan merendahkan harga diri. Memang ya begitu Sebambangan itu.
1: Tapi artinya Sebambangan ini kalau dilihat seperti itu lebih condong ke kalangan menengah ke bawah ya?
0: Rata-rata
1: ya? Ya,
0: menengah ke bawah. Ya.
1: Karena kalau udah status mereka sudah di atas, tentunya apalagi tokoh adat mau tidak mau harus dilakukan itu.
0: Oh iya, menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas itu kan yang itu tadi tahapan misalnya secara adat melepaskan gadisnya, ada melepaskan gadisnya secara cukup keluarga besar.
1: Ya.
0: Ada lagi tahapan di atasnya secara adat interterang. Dengan mengumpulkan tokoh adat dari berbagai kampung marga, ada pancah haji panggung yang tinggi itu. Nah, jadi proses-proses yang memerlukan waktu, tenaga, dan biaya, hal itu yang dihindari, sehingga terjadilah
1: sebambangan. Baik. Artinya itu banyak sekali manfaatnya. Tapi ya dalam hal ini bukan berarti adanya merendahkan derajat satu sama lain.
0: Tidak
1: ada ya.
0: Tidak.
1: Sehingga memang itu jalan yang ditempuh sebenarnya jalan yang terbaik.
0: Betul, ya betul.
1: Itu jalan, bukan juga jalan alternatif ya?
0: Bukan. Nah, ada lagi Ferry.
1: Iya. Kayaknya semacam ini gimana ini? Kayaknya dibilang jalan alternatif, buktinya ini banyak nih dilakukan nih.
0: Betul.
1: Tapi artinya ini juga memang bagian dari suatu prosesi ya?
0: Prosesi.
1: Bagian dari adat.
0: Tahap-tahap kan ada Sebambangan, incar terang. Ini memang sudah disahkan oleh adat. Jadi bukan menyeleneh, bukan apa.
1: Baik. Nah, Lampung ini kan terdiri dari Pepadun,
0: Sebatin,
1: sama Sebatin.
0: Ya.
1: Nah, ini kan kalau Sebambangan ini berlaku semua nih.
0: Berlaku semua.
1: Nah, ya. Terus kalau dalam pesta adat sendiri, ini ada perbedaan nggak antara Sebatin dengan ini dengan apa namanya Pepadun?
0: Perbedaannya kan tentang apa ya? Hanya tentang pengangkatan
1: adoknya.
0: Enggak dulu. Oh. Kita di ininya dulu, derajatnya dulu, kastanya dulu, ya kan?
1: Ya.
0: Nah, kalau di Pepadun kan terserah yang punya hajat anaknya, kalau memang dia mempunyai biaya yang mempunyai biaya, dia bisa naik apa namanya? Naik derajat dalam kepangkatan penyimbang. Tokohnya bisa dengan menggelar adat secara besar-besaran, menggelar adat secara memakai sarana tokoh adat penyimbangan kalau Pepadun. Tapi kalau Saibatin enggak kan, dia tidak bisa melebihi sarana dan prasarannya oleh pemuka adatnya, karena
1: jadi sesuai dengan kasta dia.
0: Iya, sesuai dengan. Dia tidak bisa melebihi pangerannya, tokoh adatnya. Tapi kalau
1: umum secara prosesinya sama.
0: Hanya gelaran sarana dan prasarannya saja yang
1: Jadi gitu Bang Jo, di Lampung ini kan ada dua, makanya bahasanya Sai Bumi Wajura itu.
0: Nah, Sai Bumi Wajura.
1: Jadi ada Lampung, ada Lampung
0: Pepadun,
1: ada Sebatik.
0: Ya.
1: Itu Bang Jo. Oke. Jadi tapi kalau itu dua-duanya beda atau masih ada yang sama tuh Pak Pasutan untuk urutan-urutan tadi tahapannya?
0: Sebetulnya beda-beda ya.
1: Beda.
0: Kalau menurut saya kebanyakan sama. Karena cuman kalau di Saibatin sepertinya untuk ngantak salah itu apa sowan pertama setelah dilarikan anak gadisnya, jadi keluarga besar dari keluarga calon mempelai pria ini kan datang. Tapi kalau untuk Sebatin kayaknya enggak ya. Untuk Pepadun dia datang dengan membawa apa namanya keris biasanya yang simbolnya seolah-olah lo ini lo ketika mengambil anak kamu apa namanya ini bawa anak ini kami serahkan. Arti damai.
1: Iya, perserahan diri juga.
0: Iya,
1: perserahan diri.
0: Lalu ada lagi biasanya kalau ketika acara nggak tak salah itu utusan dari si bujang itu bawa gula. Gula dan apa ya? Ini salah satu bukti kami ini benar-benar berangkat dari rumah loh.
1: Iya.
0: Ah, ya kan ada simbol-simbolnya.
1: Ada simbolnya semua. Iya. Ya. Jadi barang bawaan itu merupakan simbol-simbol semua, Pak.
0: Iya. Simbol semua.
1: Jadi itu perbedaan-perbedaannya Bang Jo, tapi secara umum untuk prosesinya sama.
2: Kurang lebih sama ya.
1: Tahapan-tahapannya
0: beda. Itu baru tahap pertama ya.
1: Iya.
0: Ada beberapa lagi menjelang gehok. Kalau bahasa Lampungnya gehok, tapi kalau bahasa Indonesia hajatan itu baru tahap pertama yaitu ngan tak salah itu.
1: Iya. Oke, nanti kita akan sambung lagi kali ya, Bang Ferry dan juga Pak Sutan ya, dan sembari kita akan interaktif juga nanti di menit 30 bersama pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI. Nah, nanti kita istirahat dulu sebentar ini, nanti kita akan kembali lagi tentunya di siaran menjadikan suara budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Aye, Joditya dan juga Bang Ferry di Perempat Bandar Lampung di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network. Bang Ferry. Iya, ini sekarang kita udah mau angkat line interaktif ya dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Apakah sudah ada yang menghubungi di Perempat Bandar Lampung, entah WhatsApp ataupun telepon?
2: Untuk saat ini belum ada nih.
1: Oke, belum ada ya udah. Tapi ini sudah ada satu, kita angkat dulu kali ya.
2: Oke.
1: Abis itu baru kita sambung lagi terkait tadi sambungannya ya. Tadi kan baru pembukaan ya dari Pak Sultan ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Salam, salam budaya Nusantara, Bang Jojo Aditya.
1: Iya, silakan, Cegu.
3: Di sana Bandar Lampung siapa? Naomi ya, bukan?
1: Bang Ferry, ya? Bang Ferry.
3: Bang Ferry, assalamualaikum Bang Ferry, ganteng semua nih narasumber sama presenternya Lampung. Bang Ferry dengan siapa tadi narasumbernya?
1: Pak Sultan.
3: Pak Sultan ya, assalamualaikum Bapak Sultan ganteng.
4: Ya,
3: dengan suara Cegu ya, ini Cegu Ria di Jakarta Selatan.
1: Iya, silakan Cegu langsung ke pertanyaannya.
3: Memang kalau kita bicarakan dengan ini nggak ada habis-habisnya ya tentang adat, apalagi dalam adat etnisnya tertentu ya di Pulau Sumatera ya seperti masyarakat pesisir, Lampung atau Karo ya, istilahnya gerok atau gerok gawi ya, merujuk pada aktivitas gotong royong, persiapan fisik, memasak dan koordinasi antar keluarga atau anak beru. Atau kelega adat menjelang hari H, pesta pernikahan atau secara adat
1: tersebut. Baik, langsung ke pertanyaannya, Cegu.
3: Nah, pertanyaannya, ini kan ada fase persiapan awal 1 hingga 2 bulan sebelum acara. Seperti apa nih, Pak, dengan pemantapan? Ya, pemantapan 2 hingga sampai minggu sebelum acaranya gitu. Ya, apalagi penyebaran undangan, apalagi dengan pertemuan changing meetingnya, bagaimana Pak konfirmasi dengan tamu? Itu saja pertanyaan dari Cegu Ria, Bang Jojo, Bang Ferry, Bapak Sultan. Terima kasih banyak menjalankan sebagai
1: sekolah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sultan.
2: Bang Jojo ada juga nih dari Lampung nih.
1: Oke, boleh kita gabung aja nanti. Baik, tinggal dirapel.
2: Ya. Nanti dijawab sekaligus saja ya.
1: Iya.
4: Iya. Baik. Boleh.
2: Halo, silakan Bang Sabinedo ya.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pun.
5: Ayah Sultan Sebuai. Assalamualaikum ya.
4: Waalaikumsalam. Sultan Purnama, ya, bukan Sultan Sebuai.
5: Iya, Sultan Purnama. Sehat ya.
4: Alhamdulillah sehat.
5: Selamat jalan. Ayah Bang Jojo. Bang Jojo, assalamualaikum Bang Jojo.
1: Waalaikumsalam. Ya pun, Bang Edo.
5: Langsung aja lah, Mas.
1: Boleh, silakan.
5: Ya.
1: Yeah.
5: Nah, misalkan ya, yeah. Kan saya jo ngaku bebay jo ya. Mm. Nah, tapi bebay hina, maaf ya, janda nih ya. Yeah. Nah, tapi saya yang bujang ini dia mau digehokin ya. Mm. Nah, apakah kan di adat Lampung ini kan sakral ya kalau dia mau pakai adat. Apakah sah-sah aja ya kalau dia mau pakai adat sakral Lampung gitu ya? Itu satu ya. Hmm. Nah, yang kedua, kalau si gadis udah pernah diangkat nih ya sama orang pepadun, apakah dia kalau dia mau nikah lagi, apakah dia harus nyari orang tua angkat lagi ya? Dan nah, begitu aja.
4: Dengan siapa dulu?
5: Nikah sama orang kayak sebatin, kayak pepadun gitu ya.
1: Baik, sesama pepadun maupun sebatin ya.
5: Pepadun. Karena kan yang harus ada angkatkan pepadun kan ya.
4: Ya.
5: Nah, itu dibolehkan apa tidak gitu ya. Begitu aja tuh ya. Terima kasih sama Bang Ferry, sama Bang Jojo. Assalamualaikum. Tabipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya pun.
1: Boleh, silakan Pak Sultan.
2: Langsung dijawab ya.
1: Iya, boleh.
4: Tadi sebetulnya
1: Cegu Ria dulu ya.
4: Ya, yang pertama tadi Ibu tadi kan menanyakan bagaimana sih tahapan pemantapan. Hmm. Ya, kan belum nyampe. Kita baru sampai tahap pertama tadi yang dijelasin. Ya. Yaitu ngantuk salah. Kemudian tahapan kedua adalah setelah apa sebulan ke atau seminggu dari ngantuk salah itu kan ada namanya anjau sabai.
2: Oh, anjau sabai. Anjau sabai ini dalam bahasa kita itu
4: anjang sana antara calon besan.
2: Calon besan.
4: Ya,
2: ya sabai itu besan.
4: Besan.
2: Bang Jo.
4: Besan. Kalau bahasa Lampungnya sabai. Pertama yang datang itu adalah keluarga besar dari calon mempelai laki-laki dari keluarga Pucang ya.
2: Iya, mendatangin
4: ya, mendatang ke keluarga pihak gadis
2: calon mempelai
4: ya, perempuan itu ya. Namanya anjang sana sabai saat ini besan. Nah, setelah dari situ seminggu depannya atau kapanlah 2-3 hari dari keluarga besar ya dari laki-laki, datanglah keluarga besar dari perempuan ya, yang sekaligus mau menengok anaknya ya, yang sudah di keluarga besar si laki-laki. Biasanya dalam anjau sabai itu ya bawalah oleh-oleh buah tangan ya, kemudian makanan, kue, dan sekaligus membawakan si gadis yang sudah ada di rumah laki-laki calon suami itu pakaian. Nah, biasanya dibawain pakaian, bawa selimut ini secukupnya lah. Itu namanya tahapan kedua itu anjau sabai. Yeah. Biasanya Lampung pasti diadakan anjau sabai, salah satunya untuk bertatap muka saling berkenal, keduanya untuk mempererat ikatan bahwa kita ini sudah mau calon besan. Nah, di terakhir itu ketika keluarga besar dari gadis ke mau nengok anaknya yang sudah di rumah laki-laki
2: diambil. Ya, oh, diambil. Itu kalau sudah anjau sabai itu si perempuan sudah boleh diambil?
4: Belum, masih tetap di rumah laki-laki.
2: Oh iya, maksudnya masih di tempat laki-laki ya?
4: Iya, masih tempat laki-laki. Nah, saat keluarga besar perempuan yang calon mempelai pria ke tempat laki-laki, disitulah sudah bertemu silaturahmi, langsung berunding. Ya, berunding, mereka sepakat untuk merancang mau hajatan model apa, kapan dan di mana, lalu biasanya disertai juga berunding ke, misalnya si
2: menentukan hari-hanya juga.
4: Hari-hanya juga. Nah, saat itulah ini berundingnya tentang rencana rencana hajatan
2: di anjau sabai
4: itu. Anjau sabai itu. Nah, lalu biasanya juga ini, tapi kalau ini bukan adat ya, adat itu kan aturan ya.
2: Yeah.
4: Saat itulah biasanya di dalam suasana mupakat itu, saat itu si keluarga perempuan itu laki-laki itu memberikan tali kasih kepada keluarga besar perempuan. Nah, ada satu lagi Perry yang saya lupa menyampaikan tadi, bahwa di Lampung ini biasanya dulu ya, kalau sekarang ini enggak. Dulu itu ada yang namanya uang tengepi.
2: Oh, uang
4: larian. Ketika si gadis ini dilarikan, dia ada uang larian. Ya enggak ditentukan banyak. Bisa 500, bisa 1 juta, bisa 2, pokoknya tergantung dengan ketergantungan bujangnya.
2: Itu syarat tuntutan adat sebenarnya.
4: Iya, setengah adat ya.
2: Iya, persyaratan. Karena sebenarnya
4: hampir semua dulu ketika kita melarikan anak gadis orang itu ada uang tengepinya. Uang apa ya? Ditaruhlah.
2: Bukan denda lah, uang peninggalan lah ya.
4: Uang peninggalan. Biasanya caranya dulu, misalnya dilarin gadis. Gadis itu menyuruh temannya atau memberikan surat ayah bahwa saya sudah berangkat, jangan dicari, saya ini berangkat dengan peri, kira-kira itu di sana ya. Lalu itu uang peninggalan saya di bawah apalah ini, ya.
1: Apa di bawah bantal,
4: di bawah bantal, kasur, di bawah kasur biasanya. Nah, di situ lupa saya. Itu ya. Kemudian kita kembali ke ketika berunding itu bahwa sudah menjadi tradisi masyarakat Lampung pihak keluarga besar calon mempelai laki-laki ini ada uang tali kasih untuk membantulah membantu apa namanya keluarga besar dari
1: perempuan
4: perempuan itu pun nanti berapapun apa namanya uang tali kasih itu tadi itu akan dikembalikan lagi ke keluarga besar laki-laki tapi dalam bentuk barang.
1: Oh
4: ya, nanti kita bahas lah dalam bentuk barang. Biasanya kalau orang Lampung ini
1: perabotan-perabotan
4: ya itu. Alat-alat alat pindah rumah. Ya, sebetulnya itu alat pindah rumah karena anak kita yang gadis itu akan membentuk rumah tangga dengan suaminya, maka kita sebagai orang tua yang perempuan wajib menyiapkan alat pindah rumah. Nah, oke, kita hentikan dulu itu.
1: Ya.
4: Setelah berunding, kapan waktu acara dua sepakati sekaligus apa namanya keluarga dari bujang itu memberikan tali kasih kepada apa namanya kepada keluarga besar apa wanita, maka itu tahap kedua. Ada pertanyaan lalu itu ya yang ditanyakan ya tadi ya.
2: Ya.
4: Ibu tadi.
2: Tahapan-tahapannya.
4: Ya.
2: Ketika itu baru ditentukan. Ini ya. Kan ada kadang-kadang kan ini apa ini kepengen kita secara
4: sederhana,
2: sederhana atau secara nasional atau secara adat biasanya kan ada perundingan seperti
4: itu. Di situ saat Anjau Sabah itu. Anjau Sabah. Kalau toh misalnya ketika Anjau Sabah itu belum clear, belum clear mereka bermusyawarah bermufakat, nanti ada waktu lagi kita ketemu. Yuk, kapan kita ketemu lagi antara besan dengan besan. Jadi itu jawabnya ya, tahapan di saat itulah orang Lampung tradisinya menentukan acara pesta kalau bahasa Indonesia atau menentukan gro ya. Lalu agak menyimpang sedikit si siapa tadi di Sukarame 2 tadi?
2: Si Edo.
1: Edo.
4: Nah, memang tadinya bahwa apabila orang pepadun itu mengambil gadis ke orang pesisir, maka si gadis ini akan diangkat dulu menjadi anak adat dulunya.
2: Jadi maksudnya anak adat ini seseorang yang memangku adat gitu?
4: Enggak.
2: Harus memang ada jadi anak adat?
4: Gitu? Iya, dia harus otomatis mempunyai dua orang tua mertua dan orang tua adat. Karena dulu berpendapat bahwa antara pepadun dan sebatin beda. Tetapi dalam kurun waktu 20 tahun ini ke sini itu udah hampir rata-rata orang Lampung tuh enggak ngangkat adat. Bahwa kalau dia dapat orang pesisir ya udah orang Lampung kok enggak diangkat lagi. Nah, sekarang ini fair.
2: Yeah.
4: Jadi umpamanya saya mendapat mantu perempuan dari pesisir. Saya enggak mencari bapak angkat adat enggak lagi. Langsung bawa sebetulnya baru sadar kita ini sesama Lampung ngapain? Terkecuali kalau itu mengambil suku lain.
2: Ya.
4: Yeah. Nah, suku Sunda, suku Jawa, pokoknya suku lain baru boleh diangkat apa namanya ada apa ada. Nah, seperti minggu depan ini kami mendapat mantu orang Jawa dari Kalianda, kami angkat. Tapi kalau
2: sesama Lampung
4: mau dia pepadun, kalau dulu ya. Tapi kalau sekarang enggak lagi.
2: Ya.
4: Segitu langsung aja hajat adat ini enggak diangkat adat lagi. Baik. Itu.
2: Jadi artinya sekarang ini termasuk ada hal artinya bukan berarti meninggalkan suatu persyaratan adat tapi memang lebih menyederhanakan lah ya.
4: Iya, betul.
1: Karena memang dalam kajian juga itu ternyata iya juga ya.
4: Iya, kenapa
1: sesama Lampung?
4: Iya, ngapain ngangkat adat lagi orang ya. Adatnya sama ini ya. Kok adat Lampung. Jadi hampir rata-rata sekarang kalau dia dapat mantu orang pesisir enggak diangkat lagi.
1: Enggak lagi.
4: Nah, iya. Jadi
1: nah, untuk... itu kalau untuk artinya kalau untuk yang pengangkatan gelar adat tadi ya, kalau sesama Lampung. Nah,
4: iya.
1: Tapi kalau tadi kata Edo bilang kalau misalnya dia seorang bujang ngambil orang janda tadi, nah gimana ini?
4: Sebetulnya bisa. Dia ya satu, dia sudah katakanlah mendapat pengesahan dari apa namanya mantan suaminya, apakah meninggal?
1: Iya.
4: Dia, jadi masyarakat kan dijelasin tuh ketika Anjau Sabai ketika berunding dengan keluarga kan udah jelas sih statusnya
1: yeah.
4: Bahwa itu janda, apakah janda
1: cerai pisah, hidup cerai, mati.
4: Atau cerai mati kan udah tahu tokoh adat di kampung itu yeah. Jadi kalau memang sudah tahu ya sudah sah lah untuk dihajatkan kepada secara adat bisa.
1: Tapi adatnya dia gelarnya diganti atau tetap?
4: Ya gelarnya diganti sesuai dengan suaminya sekarang.
1: Oh, harus ngikut yang suami sekarang.
4: Harus ngikut suami sekarang, nggak bisa karena itu gelar yang dulu kan gelar suaminya dulu.
1: Ya.
4: Sesuai dengan kedudukan kasta derajat kepenyimbangannya tokohnya. Kalau dia nikah lagi dengan suami sekarang boleh dihajatkan adat, gelarnya pun diganti sesuai diganti. Dengan urutan apa namanya kedudukan suaminya sekarang. Ya. Gitu. Okay. Jadi, jawabnya dia boleh. Ya. Boleh apa namanya dihajatkan dan yang tadi untuk diangkat kalau sekarang ini sudah bebas enggak lagi diangkat menjadi anak adat Lampung
1: ya.
4: Kalau pesisir
1: ya, ya. Pesisir mau pepadun juga sama masih
4: sama.
1: Jadi Bang Jo kalau dulu sesama Lampung pun kalau dia bukan misalnya nih pesisir ketemu dengan pepadun nih.
4: Ya.
1: Jadi yang laki-laki itu pepadun.
4: Ya.
1: Jadi si perempuan itu harus dijadiin cari bapak angkat dulu.
6: Oke.
1: Okay. Yang pemangku adat juga. Tapi sekarang ternyata baik pesisir maupun pepadun itu enggak lagi kecuali dengan luar daerah Lampung.
6: Iya, atau suku lain gitu ya.
1: Gelar adat itu dia harus dijadiin anak angkat dulu, anak angkat adat.
4: Iya. Karena anggapannya kalau kita nikah dengan di luar suku Lampung tanpa dicarikan apa namanya bapak angkat Lampung dia belum Lampung walaupun dia udah punya anak bujang belum Lampung dia masih Jawa itu makanya harus dicarikan supaya dia asli orang Lampung lah orang kalau Lampung. Belum ada bapak angkat adatnya dia belum bilang suku Lampung
1: itu kalau gini sih Tuan, kalau yang kita yang laki-laki nih orang laki-lakinya Lampung nih ngambil orang Jawa nih yang perempuan ini harus digelarkan adat kalau sebaliknya gimana
4: ya tetap sama cariin bapak angkat adat juga
1: jadi yang kalau yang perempuan karena kan yang lebih ini megang gelar ini kan si anak laki-laki nih anak Lampung ini
4: kalau perempuan perempuan ini suku Lampung asli dia dapat orang Sunda misalnya
1: iya
4: yang laki-laki ini cari juga, dicariin bapak angkatnya.
1: Tetap dicariin
4: angkat untuk adat.
1: Sesuai dengan tadi ya, apa namanya kastanya si perempuan ya?
4: Iya, untuk gelar.
1: Iya,
4: gelar. Nah. Tapi tetap mencari bapak angkat adat.
1: Iya, supaya bisa digelarin.
4: Digelarin dan gelarnya sesuai yang angkat itu tadi.
6: Oke, siap. Jadi panjang ya prosesnya ya.
4: Oh, panjang.
6: Bang Ferry dan juga panjang. Pak Sutan ya.
4: Nah, jadi setelah berunding baru kesepakatan apa di mana dan sekarang ini dari dulu ya, bukan sekarang. Kebanyakan sebetulnya perempuan ini menikahnya dulu di tempat laki-laki. Di hampir sebagian tempat laki-laki karena habis diambil tapi dalam kurun waktu ini kita bisa berunding apalagi boleh nggak kawin di tempat perempuan. Dalam kurun waktu 20-30 tahun ini udah bisa yang penting berunding lah. Kalau dulu sesuai tempat, kesepakatan. Tempat di laki-laki.
2: Nggak mau.
4: Oh gitu.
6: Oke, siap. Ya Bang Ferry juga Pak Sultan. Ya. Bang Ferry ini kayaknya udah di penghujung acara nih, kita tinggal sisa lima menit lagi dan juga mungkin masih panjang juga prosesnya ya Pak Sultan ya untuk gerok ini ya kan.
4: Gerok itu banyak juga. Ini khusus tahapan menjelang gerok. Jadi kalau gerok udah beda.
6: Nah, itu dia. Dan itu tadi ya sudah dipaparkan juga ya pemirsa RNA juga pendengar Pro4 dan mungkin kita udah bisa masuk ke closing statement nih mungkin nih Bang Ferry ini.
2: Ya, baik. Silakan Bang Sultan.
4: Ya, jadi hal-hal semacam ini anak-anak muda kan harus mengetahui ya. Begitulah tahapan-tahapan budaya, tradisi, adat istilah Lampung itu agar jangan rancu dan tentu hal-hal yang tahapan-tahapan itu kan mempunyai arti-arti semua. Mempunyai makna yang terkandung di dalam itu, bukan hanya sekedar ini ada makna yang terkandung di dalam tahapan-tahapan itu yang mempunyai nilai-nilai yang positif menurut orang Lampung. Adapun memang kita berbeda antara Lampung, Batak, Sunda, ya barangkali silakan aja berbeda. Tapi bagi Lampung, apapun

0: mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih Bang Ferry, Pak Sultan, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RNet dan pendengar Perempat, kayaknya juga kudu pamit nih dari siaran di siang hari ini di Radio Visual RNet, karena kita kudu gantian juga sama program lainnya di Radio Visual RNet. Tapi kalau untuk di Terrestrial Riau 92,8 Perempat FM Jakarta, masih sampai jam 3 sore ya. Ayo jadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

104.4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang Pak, Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta menggelar pelatihan dan sertifikasi bartender berskala ASEAN di Spark Life Hotel Jakarta Barat tanggal 22 hingga 25 September 2026. Kepala Disparekraf DKI Jakarta Andika Permata menyampaikan bahwa program berbasis standar internasional dan ramah disabilitas ini diikuti oleh 40 praktisi industri beverage service. Inisiatif ini diselenggarakan untuk meningkatkan daya saing serta profesionalisme SDM pariwisata Jakarta dalam melayani wisatawan domestik maupun mancanegara. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Risa Ul Haq menanamkan semangat kepemimpinan kepada siswa Papua saat mengunjungi Sekolah Anak Indonesia di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia juga mengatakan setiap anak memiliki kesempatan menjadi pemimpin tanpa memandang suku maupun daerah asal, sekaligus mendorong siswa mengembangkan potensi dan kepercayaan diri. Ia juga berharap pendidikan di Sekolah Anak Indonesia menjadi bekal bagi siswa untuk kembali ke daerah asal dan berkontribusi dalam pembangunan Papua. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

kasih bayangan. Loh, ini kan lagu Cakrakan. Ih, asik juga ya. Dikeroncongin kayak gini, frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

0: 84,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di mana nih? Di Perempat dong ya. Nah, kali ini saya tinggal sendiri nih, Bang Kakak. Sudah bergabung bersama kita ada siapa, Tuj?
1: Ada Bibil. Halo semuanya.
0: Hai, masih bersama Bibil ya. Oke deh. Nah, ini satu jam terakhir Bibil bersama Sherly nih ya, Bil.
1: Iya.
0: Nah, karena udah pukul 14 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Kita masuki segmen keroncong ya. Satu buah lagu pembuka di alunan musik keroncong. Ada siapa tadi tuh yang penyanyinya?
1: Siapa tuh?
0: Itu adalah Bondan Prakoso ya. Judulnya Keroncong Protol. Nah, di sini ya Kakak, nanti Sherly akan bagi informasi dan Bibil juga ya akan bagi-bagi informasi ke ruang dengar Abang Kakak dan juga memutarkan lagu-lagu enak dari tanah keroncong di alunan musik keroncong sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan untuk tetap bersama kita di 88,4 Perempat Medan,
1: Suara Budaya Nusantara.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Sesuai janji Sherly ya, nanti sekarang deh ya. Saatnya kita bagikan informasi langsung aja nih. Bibil, ya Allah. Bibil, ada informasi apa nih?
1: Ada alat musik dari Batak Toba nih.
0: Apa tuh?
1: Namanya Hasapi. Hasapi ini adalah salah satu musik tradisional dalam kebudayaan Batak Toba. Bentuknya tuh relatif kecil dan memiliki senar yang dimainkan dengan cara dipetik seperti gitar.
0: Ya, oke.
1: Seperti itu. Dan dia tuh memiliki suara karakter yang khas. Alat musik ini dapat menjadi bagian dari permainan musik tradisional bersama instrumen lainnya. Begitu. Mau lagi?
0: Oke, lanjut.
1: Ada sarune juga dari Batak Toba. Ini tuh merupakan alat musik tiup yang memiliki suara khas. Dan memainkannya tentu dibutuhkan teknik tertentu, terutama dalam mengatur napas dan menghasilkan suara yang stabil.
0: Oke, ada lagi?
1: Ada lagi nih, garantung.
0: Apa tuh?
1: Dia terbuat dari bilah-bilah kayu dan dimainkan dengan cara dipukul. Setiap bilahnya dapat menghasilkan nada yang berbeda. Gitu, karena penggunaan kayu ini sebagai alat musik juga menunjukkan bagaimana masyarakat zaman dahulu memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar nih untuk menghasilkan karya seni. Begitu.
0: Itu menghasilkan nada-nada yang beda tadi katanya ya.
1: Benar.
0: Mirip angklung ya, tapi cara menggunakannya berbeda ya.
1: Iya, dia yang garantung ini dipukul.
0: Dipukul
1: ya.
0: Kalau angklung kan digaw yang goyang ya. Oh, karena setauku kalau angklung tuh memang beda-beda kan, ada yang besar, ada yang kecil. Menghasilkan nada yang beda-beda kan, do re mi-nya itu beda-beda benar, kan. Ya. Oke deh. Oke, nah itu tadi informasi yang udah Bibil sampaikan ke ruang dengar Abang Kakak ya. Nanti kita bakal balik lagi ya, Bil.
1: Iya.
0: Tapi kita dengarkan dulu lagu-lagu alunan musik keroncong berikut ini dulu. Tetap di 88,4 Perempat Medan,
1: Suara Budaya Nusantara.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

Peristiwa melahirkan memang sering dianggap sebagai suatu peristiwa yang dahsyat, menakutkan, bahkan sering dianggap dekat dengan maut. Sehingga untuk menjadikan orang yang akan melahirkan itu tidak takut dan berserah diri pada kuasa Tuhan, maka diadakanlah acara penguatan jiwa dan roh tersebut, yaitu memberi ulos mula gabi.

memberikan ulos mula gabe hanya berlangsung sekali dalam seumur hidup seorang ibu, yaitu hanya pada saat melahirkan anak sulung. Sedangkan seterusnya tidak ada lagi. Acara pemberian ulos mula gabe biasanya dilakukan yaitu 2 bulan sebelum perkiraan waktu akan lahirnya si jabang bayi. Melaksanakan acara ini baik keluarga Paranak dan Parboru tidak harus mengundang kerabat dalam jumlah besar, tetapi cukup 4 atau 5 keluarga saja. Untuk itu, Parboru wajib membawa 1 helai ulos berikut deke ikan adat kurang lebih 5-6 kilogram. Keluarga Parboru yang ikut dalam kunjungan tersebut sebaiknya membawa beras dalam tanduk, sementara Paranak wajib menyediakan atau memotong seekor babi atau daging adat berbobot 20 kg atau lebih.

88,4 Promot Medan Suara Budaya Nusantara. Ya Bang Kakak, sudah pukul 14:59 menit waktu Indonesia Barat. Artinya Charlie harus pamit dari ruang dengar Bang Kakak. Nanti bakal ada Najwa yang akan nemenin aktivitas sore sampai malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Happy weekend, bahagia selalu, tetap semangat ya Bang Kakak. Tetap di 88,4 Promot Medan Suara Budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
1: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsApp-nya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut.

Halo, Bapak Kabupaten FM Permata Medan, suara budaya Nusantara. Hai, hai, hai, Abang dan Kakak. Ya, pastinya Najwa kembali hadir di Predangdut Makin Asik, Makin Yahut, ya. Dan Najwa nggak sendirian di sini karena udah ada siapa nih. Halo.

0: itu juga udah kenal juga Ambi Bill.
1: Iya, udah kenal kan?
0: Udah, gak jumpa belum jumpa kita.
1: Iya, tanyalah Kak Sintia nih mau lagu apa Bang Raden?
2: Kak Sintia hari ini mau lagu apa Kak? Pengennya tuh lagu apa gitu?
0: Ambi tuh dari apa? Dari Gita Yopi.
1: Gita.
2: Gita Yopi? Yang mana tuh
0: gini, judulnya? Bang Mantan Cari Yang Baru.
2: Bang Mantan Cari Yang Baru?
0: Iya.
1: Buang Mantan ya? Buang mantan. Sebentar.
0: Cari Yang Baru.
1: Buang mantan cari yang baru, oke boleh.
0: Mantan harus dibuang yang jauh.
2: Iya, kalau udah mantan buang aja kak emang. Iya.
0: Jadi masa lalu.
2: Oke.
1: Oke ya Cynthia ya, nanti kami puterin ya.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada perolapan lagi nih guys, angkat ya.
2: Prodangdut.
0: Makin asik makin yahut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Ririn.
0: Iya, apa kabar Kak?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ada besti-bestinya nih Najwa di sini.
0: Oh ya, siapa aja namanya Bang?
2: Ada Raden di sini Kak.
0: Salam kenal dari Rimbo Damani.
1: Sama Bibil. Ya, salam kenal juga. Salam
0: kenal kembali.
2: Mau kita puterin lagu apa nih Kak Bim?
0: Lagunya dari Bunda Rita.
1: Bunda Rita.
2: Oleh enggak?
0: Iya, tangan-tangan hitam.
1: Tangan-tangan hitam. Sebentar yuk. Yuk. Nanti cari dulu.
2: Tangan-tangan hitam.
1: Kita Sugiarto. Tangan-tangan hitam. Oke lah, boleh.
0: Ada, Kak.
1: Ada.
0: Terima kasih, Kak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Iya, ini sudah ada perlapa lagi. Kita angkat dulu. Prodangdut.
0: Makin asik, makin yahut.
2: Yeah. Kakak siapa dan di mana?
0: Ada Bu Ratmi di Batu.
1: Iya.
0: Sama siapa ya?
2: Di sini ada Raden nih, Bu.
0: Oh, Raden lagi.
1: Sama Bibil.
2: Iya, Bunda mau putar lagu apa ini? Sukanya lagu apa?
0: Dewi Persik. Selain Indah Pada Waktunya apa aja non yang ada non?
1: Bentar ya, Dewi Persik ada Bel Jam 7, terus ada Bulan Yang Tersembunyi, Diam-Diam, Diriku Berharga, sama Hayalan Anak Perawan nih.
0: Hayalan Anak Perawan aja lah.
1: Boleh. Nanti diputarin ya.
0: Iya, terima kasih Nazwa, lupa ambil namanya.
2: Nazwa.
0: Iya, gara-gara ada Raden, jadi lupa.
1: Masya Allah. Ada Bibil juga loh di sini, Bu Ratni.
0: Siapa?
1: Bibil.
0: Iya.
1: Oh,
0: selamat sore deh.
1: Selamat sore juga Bunda. Oke, nanti udah putarin lagunya ya.
0: Ya, ditunggu lagunya. Sehat-sehat selalu semuanya ya.
1: Oke. Bunda juga, sehat-sehat
2: selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya. Ini sudah ada apa-apa lagi laris ya Prodangdut kita. Prodangdut.
3: Makin asik. Makin ya.
1: Dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dengan siapa di mana? Dengan Mas Royo.
2: Iya. Hari ini mau kita putar lagu apa ini?
3: Mas Roy mau lagu Rumput Tetangga Lebih Hijau.
1: Rumput Tetangga Lebih Hijau.
2: Oh, Rumput Tetangga Lebih Hijau. Oke. Okay.
3: Ayo nanti buang mantan pada tempatnya ya kan.
1: Rumput Tetangga dari Santa Hoki ya?
3: Enggak lah.
1: Jadi dari yang mana? Adanya dari Santa Hoki di Rumput Tetangga.
3: Gita Yubi boleh.
1: Gita Yubi.
2: Gita Yubi.
1: Gak ada.
2: Lagi gak ada kita.
3: Rumput Tetangga kok. Siapa tadi?
1: Siapa sih? Santa Hoki.
2: Santa Hoki.
3: Santa Hoki itu bensin dan mobil.
1: Enggak, Rumput Tetangga ini ya judulnya.
3: Oh ya kalau gitu ditukar aja lah.
1: Boleh, yang ada. Yang ada aja.
3: Yang ada ya, yang nggak ada kan pak ya nanti terutang ya kan.
1: Oh, dari siapa ini lagu apa?
3: Lagunya yang apa? Yang kocak-kocak itu dari Minyak Wangi.
2: Minyak Wangi, oke. Bentar ya.
3: Siapa itu yang nyanyi?
1: Ayu Ting Ting.
3: Itu dia.
1: Boleh, nanti diputerin.
3: Ya, terima kasih banyak. Selamat tugas sampai tuntas. Akur-akur kan berdua ya.
1: Bertiga loh di sini.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi

0: gitu ya. Tadi ada Mas Roy, ini sudah ada penelpon lagi, kita angkat dulu nih.
1: Pro Dangdut. Pro Dangdut.
2: Makan nasi, makan nyahu.
1: Ibu siapa ini, Bu?
2: Dari Umi Sumi di kilometer 20 Binjai.
0: Oh, dari Umi Sumi.
1: Kilometer Binjai dekat.
0: Lumayan. Umi sehat, Umi.
2: Alhamdulillah, sehat sayangku, cintaku. Najwa sehat kan?
0: Sehat.
2: Siapa kawannya, Najwa?
3: Ada Bibil sama...
1: Sama Raden, Ibu.
3: Iya.
2: Oh, Bibil sama Raden?
0: Iya.
2: Salam kenal semua ya.
3: Salam kenal juga.
1: Hari ini mau putar lagu apa ini, Ibu?
2: Lagunya ini aja lah. Apa ya? Miss call lagi ya.
1: Oh, miss call lagi. Calling itu ya?
2: Iya, calling.
3: Tahu dia.
2: Calling aja semua ya, sayangku, cintaku semuanya.
1: Iya,
2: ya.
1: Cinta manja.
2: Cintaku, sayangku semuanya, tiga-tiga ya.
1: Iya, sayang manjaku juga.
3: Sayang manjaku.
1: Makasih. Ya,
2: salam. Terlalu ya semuanya ya.
1: Iya.
2: Kesehatan, sayangku, cintaku, yang cantik-cantik, yang ganteng.
3: Ya, Umi. Ya, Umi juga ya, Umi. Sehat-sehat.
2: Iya, terima kasih. Terima kasih waktunya.
3: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kayak jamaah gitu.
1: Rame ya?
0: Enggak dong. Oke ya, ini juga sudah banyak nih list-listan requestan dari pendengar kita. Gimana nih perasaan kalian setelah menerima telepon langsung nih?
1: Asik-asik ya?
3: Asik ya.
1: Lagunya juga semua pada asik-asik semua.
0: Memang jiwanya kalian itu dangdut.
1: Kopi dangdut.
0: Asik. Ini kalau misalnya hari Minggu kayaknya Raden emang harus di sini. Soalnya di sini ada karaoke dangdut Raden.
1: Oh iya. Boleh gas.
0: Jadi abang kakak Raden ini penyanyi dangdut dia. Udah ikut akademi sama KDI tapi gugur.
1: Iya.
0: Iya emang ya.
1: Enggak. Oh nanti hari Minggu.
0: Hari Minggu
1: mau ke lomba. Doain ya semua.
0: Oke, Amin pasti menang ya. Gimana cara votingnya?
1: 08.
0: Oke ya. Nah ini kami putarin dulu ya bang kakak. Pastinya requestan lagu-lagu kalian. Lagu pertama ada requestan dari siapa tadi? Cynthia. Cynthia Dimabar request lagunya Buang Mantan Cari Yang Baru. Untuk itu pastikan terus bersama kami di Pramata FM Suara Budaya Nusantara.

Abang kakak, saatnya azan salat asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat asyhar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat asyhar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat asyhar.

0: Perempat dari Medan, suara budaya orang Nusantara. Hai hai hai, maka masih bersama Najwa dan siapa nih?
1: Bibil.
2: Dan Raden tentunya.
0: Iya, di produk net makin asik makin ya. Iya. Ada untuk Mbak Kakak yang masih mau request ya, masih bisa karena nanti kita nemenin sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ya, ini sudah ada penelpon kita nih. Sapalah dulu we.
3: Halo.
2: Pro Dangdut.
3: Makin asik makin yahut.
0: Makin yahut.
3: Sama Najwa.
0: Sehat. Ini dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Wak Ali Pantai Labu.
0: Oh, Wak Ali Najwa enggak sendirian di sini Wak Ali. Oh,
3: siapa dong?
2: Ada Raden Wak Ali.
0: Sama Bibil.
3: Baru buka nih, baru monitor.
0: Oh gitu. Sama ada Kak Bibil juga di sini ya.
3: Ada ya.
0: Iya.
2: Kak Wali mau lagu apa nih Bapak Wali hari ini?
3: Ada Mengejar Badai, Magic Jet.
0: Mengejar Badai.
2: Mengejar Badai itu, ya ada, bentar ya. Seingat yang Mengejar Badai itu selfie ya, main nyanyikan.
0: Ada Adibal, ada Magic Jet, ada Magic Jet.
3: Yang cewek.
0: Magic Jet ada kok, nanti diputerin ya.
3: Ya, selamat tugas sampai tuntas.
0: Oke. Okay.

0: Manila. Oke lah ya. Apa kakak yang masih mau request? Pastinya masih bisa. Dan ini kita bacakan dulu dari WhatsApp. Udah ada siapa nih? Produk Dut, makin asik, makin yahut. Aduh mak. Selamat sore, Kak Najwa, Kak Bibil, dan Bang Raden. Ya, sore.
1: Sore.
0: Ika di Krakatau mau request lagunya Nur Halimah, Nasib Bunga. Oke,
1: oh,
0: boleh.
1: Nur Halimah, Nasib Bunga.
0: Iya, nanti diputarin ya, Kak Ika ya. Next, ini ada requestan lagi dari Yuna di Kapten Muslim. Prodangdut. Iya. Makin asik, makin yahut. Ya. Mau request lagunya apa nih?
2: Apa tuh?
0: Pacaran lagi. Pacaran. Dari mana nanti kita cari ya. Okay. Bukan itu enggak sih kayaknya. Itu mah pop ya. Oke lah nanti diputarin ya. Yeah. Dan untuk Bang Kakak yang masih mau request masih bisa pastinya, karena nanti Najwa, Bibel dan juga Raden nemenin sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sudah ada penelpon lagi nih.
3: Bro Dangdut.
4: Makin asik makinnya lu. Ini punya dari apain? Dari apa? Udah bunyiin.
0: Udah bu.
4: Nggak kedengaran tadi ya.
0: Iya, iya udah.
1: Dengan bunda tadi siapa namanya ini bunda?
4: Namanya, masa nggak tahu lagi Raden?
0: Buratni.
1: Oh Buratni, iya bunda. Maaf bunda.
0: Udah diputarin tadi Buratni.
4: Diputarin tadi ya?
0: Udah. Mau part 2?
4: Ya ini ke belakang lagi.
0: Iya kalau misalnya mau part 2 boleh lah. Tapi yang gampang-gampang aja ya. Selagi belum ada yang request nih.
4: Weh, sekali lagi ya.
0: Ya boleh, mau apa?
4: Radio Cinta, make it easy.
0: Radio Cinta?
4: Iya.
0: Bentar. Radio Cinta Miggy Z boleh.
1: Boleh. Makasih Bu Radmi.
4: Iya, terima kasih Raden.
1: Iya.
4: Mas Raden.
0: Iya. Ya, nanti diputarin ya Bu Radmi ya.
4: Ya, Pak Raden ini suku Jawa ya?
1: Iya, Palembang.
4: Hah?
1: Iya, ya Jawa Ibu.
0: Jawa ke Palembang?
1: Palembang, tapi ada
0: Jawanya juga?
1: Jawa juga, gitu.
0: Aponian.
1: Ya. Wong kita galo.
0: Wong kita galo. Pempe.
1: Kabibi pacang apa kalian ida?
0: Alah itu aja dia tahu. Iya.
4: Dan Najwanya. Sore, selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Raden ini Palembang.
1: Palembang.
0: Jadi udah pernah ke Palembang?
1: Belum.
0: Kirain ya kan, soalnya aja ada juga family di Palembang. Uwana juga di Palembang.
1: Palembang.
0: Iya. Oke lah ya, kayaknya kita puterin dulu nih ya, iya, udah numpuk lagu-lagunya. Ini kalian ada mau request lagu gak berdua nih?
1: Udah nanti aja deh.
0: Nanti aja? Oke ya. Oke lah Bang Kakak, pastikan terus bersama kami di Promat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Prodangdut, makin asik, makin yahut.
1: Iya, masih bersama Najwa pastinya di Prodangdut kali ini. Ini sudah ada yang bergabung, kita angkat dulu. Halo Prodangdut.
2: Prodangdut, adalah Kitra. Makandut makin nyahut.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rame kami kan?
2: Iya rame, terkejut badan aku.
1: Terkejut badan.
2: Iya, terkejut badan. Sangat ramenya aku jadi gamang ini.
3: Iya, dengan Bapak siapa dan di mana ini Bapak?
2: Mungkin yang Shirley mungkin tanda suara aku mungkin.
1: Najwa ini nggak tanda, emang siapa nih?
2: Najwa ya?
1: Iya.
2: Oh, ini pendatang baru Najwa.
1: Siapa tuh pendatang baru?
2: Pak Om Khairul.
1: Oh, Om Khairul. Iya, Om Khairul, Najwa enggak sendirian nih, kenalan dulu lah sama teman ya. Najwa.
3: Halo, Om Khairul. Ada Raden di sini.
2: Yang cowok siapa namanya?
3: Raden.
2: Raden. Raden Raka itu ya?
3: Raden aja.
1: Sama Bibil.
2: Bibil ya. Bibil ya. Mantap-mantap namanya ya.
3: Iya. Bang Arul mau lagu apa hari ini, Bang Arul?
2: Bang Khairul.
1: Khairul.
3: Iya. Bang Khairul, Bang Khairul mau lagu apa hari ini biar kita puterin?
2: Lagi apalah lagi, ada Merian Dani lah.
1: Apa judulnya?
2: Rp1.000.
1: Rp1.000.
3: Rp1.000 gitu ya.
1: Apa?
2: untuk parkir sepeda.
1: Siapa tadi penyanyinya?
2: Merian Dani.
3: Merian Dani.
2: Mary Andani ya.
1: Mary Andani adanya dinding pemisah ini Mary.
2: Aduh, maaf, aku mau kamu dipisahkan dulu cepat kali.
1: Lagu aja loh.
3: Iya. Cuman ada itu.
1: Iya, itu aja ya.
2: Oh, kalau dipaksakan aku maksakan diri enggak apa-apa.
3: Iya, udah. Oke.
2: Besok harus ada lagunya ya.
1: Iya, siap. Nanti dicarikan Bang Raden.
3: Iya. Oke, Bang Arul.
2: Untuk PJ Raden. Ada Puan Najwa dengan Puan Bil,
1: Bibil.
2: Bibil, mudah-mudahan sehat semakin hari ini.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan berkani diberi kemudahan ke semuanya.
1: Amin sih.
2: Sebetulnya saya berkantun penutup ya.
1: Oh, boleh.
2: Nah, kalau ada sumur ladang.
1: Ya,
3: cakep.
1: Belum ya.
2: Nah, kalau tidak ada sumur ladang, jangan sampai ngeman mandi ya, bau ya.
3: Iya, iya.
1: Iya.
3: Oke, Bang Arul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantun katanya ya. Entah pantun apa itu.
4: Cakep ya.
1: Iya. Bang Raden, apa pantun, Bang?
3: Mau pantun apa nih?
1: Pantun apa? Pantun apapun jadi.
3: Bubur sumsum.
1: Assalamualaikum. Buat kali aku. Oke lah, ini sudah ada. Oh, terputus ya. Cumi dia, cuma miss call. Jangan di PHP-in dong kitanya. Halo, mereka yang masih mau bergabung di Prodangdut. Iya, sore hari ini bersama Najwa, Bibel, dan juga Raden pastinya ya. Kami nemenin sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Emang udah semakin di penghujung waktu juga sih kita nih ya. Jadi yang masih mau boleh ya di layan telepon kami. Dan pastikan terus bersama kami di Promat FM Suara Budaya Nusantara. Ada yang nelpon nih, kita angkat dulu ya.
3: Boleh.
1: Halo.
5: Prodangdut, makin nasi makin nyahut.
1: Makin nyahut.
3: Bapak siapa dan di mana?
5: Dari Pak Jali Namurambe.
1: Oh, Pak Jali.
3: Pak Jali Namurambe.
5: Ini siapa ini?
3: Ada Raden di sini, Pak, sama Bibil sama Kak Najwa tentunya. Iya.
5: Kenal ya.
1: Salam kenal.
3: Bapak Rambe, mau kita puterin lagu apa nih, Bapak Rambe?
5: Lagu
1: Pak Jali loh.
3: Pak Jali. Oh, ya, Pak. Balik. Pak Jali. Iya, mau lagu apa Pak Jali?
5: Lagu Mansur S Penantian.
3: Oh, Mansur Penantian.
5: Iya.
1: Penantian Mansur S, bentar.
5: Salam ya untuk tadi Pak Habib tadi ya, Mas Kulindo.
3: Iya.
5: Untuk semuanya lah ya.
1: Oke. Halo, Yana. Langsung diputusin ya kalau ya. Oke, okay, tadi ada Pak Jali ya, we ya.
3: Pak Jali dari Namurambe.
1: Kala ya. Kayaknya belum mau ditutup juga, enggak ada yang nelpon lagi nih ya.
3: Udah sore.
1: Iya, ini pada sibuk mungkin yang sudah dalam perjalanan juga.
3: Pulang semoga kerja.
1: Iya betul, atau yang pulang les. Iya. Kuliah enggak sih kalau misalnya?
3: Iya, iya, pulang kuliah, pulang sekolah kuliah. Juga ada sih beberapa.
1: Iya kan, atau yang baru mau bergerak nih ya, entah mau kemana hangout sama kawan-kawannya. Iya, semoga selalu dalam keadaan apa ya, sehat, selamat sampai tujuan dan hati-hati di jalan, hormati sesama pengguna jalan pastinya ya. Nih kami putarin dulu lagu requestan darinya siapa nih tadi, Om Hairul ya, ada Dinding Pemisah. Selamat mendengarkan.

Amak permusi nami, ala rono di sonna poso buluk siat kesaran, naeng manuktur ninna nasida. Jadi dipanggil nasida lagu, ala yado gemma. Baik kamu ma musina ya mang, kabo baik kamu.

0: di isi do hitang ginasala o.
1: Nawo to abang da. Au ma, tegari abang ma da.
0: Amma. Narapade dulala si pangit si paingot taon. O tu ginjang nyari danggi. Ulang beda hitam arbada-bada. Biar pe kali-kali saribu, te dapot burkat ni hepeng na. Rap tapa gogo na marusaho, so lalu sudi angan-angata. Ha, pala mambuat mu sila siap tarap torugi, ari arbaon, nako pala manginduk beda au pokin naro. Ha, sirimu do manggidi tabusi marmar sa ami.
1: Oi, dapak sonang niro haki. Gari sonot sajo maho utu ginjang nyari. Anggo sonot sajo maho abang. Anggo hita lalu tumoka.
0: Amma.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini bersama saya Hermansyah LC, penyuluh agama Islam, Kementerian Agama Kota Medan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu hal yang sangat indah dalam kehidupan manusia, ketika seseorang menyadari kesalahannya, kemudian memilih untuk berubah menjadi lebih baik. Dulu mungkin jarang membaca Al-Quran, kemudian mulai membaca setiap hari. Dulu mungkin jarang sholat berjamaah, kemudian mulai berusaha untuk ke masjid. Dulu mungkin suka marah-marah, kemudian belajar menahan emosi. Dulu mungkin sering melakukan dosa, kemudian bertaubat dan meninggalkannya. Itulah perubahan. Tetapi ada satu pertanyaan penting. Setelah kita berubah, bagaimana agar perubahan itu bertahan? Karena terkadang kita begitu semangat di awal, semangat beribadah, semangat membaca Al-Quran, semangat menghadiri majelis ilmu, semangat memperbaiki akhlak. Namun beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa waktu kemudian, semangat itu ternyata mulai berkurang. Yang awalnya membaca Al-Quran setiap hari, mulai jarang. Yang awalnya sholat tepat waktu, kini mulai ditunda. Yang awalnya rajin menghadiri kajian, kini mulai meninggalkan. Maka tema kita pada saat ini adalah istiqomah, agar kebaikan tidak hanya sesaat. Sahabat pendengar RRI yang berbahagia, perubahan adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus menyadari bahwa keinginan untuk berubah menjadi lebih baik adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk menyadari kesalahannya. Ada orang yang melakukan kesalahan tetapi tidak merasa bersalah. Ada orang yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi merasa baik-baik saja. Ada orang yang sudah mendapatkan banyak nasihat, akan tetapi hatinya belum tergerak untuk berubah. Maka ketika hati kita mulai ingin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah sia-siakan kesempatan itu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa perubahan membutuhkan usaha. Jangan hanya mengatakan saya ingin menjadi lebih baik, tetapi mulailah dengan langkah nyata. Ingin dekat dengan Al-Quran, mulailah membaca. Ingin meninggalkan dosa, tinggalkanlah lingkungan yang mendorong untuk berbuat dosa. Ingin menjadi orang sabar, latih diri ketika menghadapi masalah. Ingin menjadi pribadi yang rajin beribadah, bangun kebiasaan sedikit demi sedikit. Saudara-saudaraku pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perubahan tidak harus besar. Yang penting adalah konsisten. Seringkali kita gagal istiqomah karena menetapkan target yang terlalu besar. Hari ini semangat sekali. Kita akan membaca Al-Quran 1 juz setiap hari. Mulai besok tahajud setiap malam. Mulai sekarang tidak akan pernah marah-marah lagi. Niatnya bagus. Akan tetapi ketika target terlalu berat, beberapa hari kemudian kita pasti kelelahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan prinsip yang sangat penting. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, "Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwa muha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling kontinu meskipun itu sedikit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini adalah prinsip besar dalam istiqomah. Sedikit tetapi terus menerus lebih baik daripada banyak tetapi hanya sesaat saja. Kalau belum mampu membaca 1 juz setiap hari, bacalah 1 halaman. Kalau belum mampu tahajud setiap malam, mulailah 2 rakaat beberapa kali dalam sepekan. Kalau belum mampu bersedekah banyak, sedekahlah sesuai dengan kemampuan. Kalau belum mampu menghadiri banyak kajian, pilih waktu yang memungkinkan. Yang penting, jangan pernah berhenti. Saudara-saudaraku, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan menunggu sempurna untuk berbuat baik. Kadang ada orang yang berkata, "Saya ingin berubah, tetapi saya masih banyak dosa. Saya ingin mengaji, tetapi saya belum bisa meninggalkan maksiat. Saya ingin dekat dengan Allah, tetapi saya belum menjadi orang baik." Jangan berpikir seperti itu. Justru ketika kita banyak dosa, kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Justru karena kita masih banyak kekurangan, kita harus mendekat kepadanya. Jangan menunggu sempurna untuk mulai beribadah. Mulailah dari sekarang dan biarkan ibadah itu yang perlahan-lahan menyempurnakan diri kita. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Al-Quran Surah Hud ayat 114. Satu kebaikan mungkin akan terlihat kecil di mata kita, tetapi bisa menjadi sebab perubahan besar dalam kehidupan. Saudara-saudaraku, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istiqomah bukan berarti tidak pernah jatuh. Ini penting untuk kita pahami. Istiqomah bukan berarti seseorang tidak pernah melakukan kesalahan. Manusia tetap lemah, bisa lalai, bisa jatuh dalam dosa, bisa kehilangan semangat, bisa melakukan kesalahan. Lalu, apa yang harus dilakukan? Bangkit kembali. Jangan karena sekali gagal, kemudian kita mengatakan, percuma saya berubah, percuma saya belajar agama, saya memang tidak bisa menjadi orang baik. Tidaklah demikian prinsipnya, wahai saudara-saudaraku. Akan tetapi, prinsipnya adalah ketika jatuh, bangun kembali. Ketika lalai, ingat kembali. Ketika berdosa, taubat kembali. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya yang mau kembali kepadanya. Dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Namun, sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan adalah mereka yang mau bertobat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi jangan pernah ukur keberhasilan perubahan kita dari seberapa sering kita jatuh. Ukurlah dari seberapa cepat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah jatuh. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga lingkungan setelah berubah. Salah satu faktor penting yang menentukan istiqomah adalah lingkungan. Kalau kita ingin menjadi orang baik, tetapi terus berada dalam lingkungan yang mendorong untuk keburukan, perjuangannya pasti akan terasa berat. Karena itu, carilah teman yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman yang ketika kita lalai, mereka mengingatkan. Ketika kita sedih, mereka menguatkan. Ketika kita berhasil, tidak membuat kita sombong. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur man yukhallilu." Seseorang itu berada di atas agama atau kebiasaan teman-teman dekatnya. Oleh karena itu, hendaklah setiap orang memperhatikan kepada siapa ia bergaul. Saudara-saudaraku, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

0: berbagai-bagai lebah tanpa mengenal lelah. Seraya mensyukuri
1: what?
0: Nikmat yang diberikan oleh sang kasih segenap semesta alam kepada jiwa yang kerap merindukan bercengkrama. Gak banyak drama mengalir dalam laku, ikuti isyarat cinta.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmat-Nya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan, walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Sahabat budaya, termasuk sunah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besar

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab, ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis kursi, sesungguhnya Allah berfirman, hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Kemudian anak cucu Adam berkata, ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

0: Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."
1: Perempat FM, Suara Budaya, Nusantara.

Halo, 88,4 FM Pro 4 RRI Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Najwa pastinya Bang dan Kakak ya di Medan malam hari ini. Dan satu informasi yang dikutip dari laman rri.co.id, karya-karya siswa mulai dipasarkan di galeri Taman Budaya. Dan pameran karya juga workshop Rawi Kramudo menampilkan sekaligus memasarkan karya siswa SMK Negeri 4 dan juga SMK Negeri 8 Padang kepada pengunjung. Kegiatan yang digelar di Galeri Taman Budaya Sumatera Barat itu berlangsung hingga 3 Oktober, dari 24 September hingga 3 Oktober 2026. Di pameran tersebut merupakan kerjasama SMK Negeri 4 dan juga SMK Negeri 8 Padang dengan UPTD Taman Budaya Sumatera Barat. Kegiatan menampilkan berbagai hasil pembelajaran siswa dan juga guru di bidang seni rupa dan juga kriya, termasuk batik, tekstil, kayu, dan juga karya seni lainnya. Terus bersama Najwa, Bang dan Kakak ya, di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

0: 98,8 FM Rumah RR Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan kakak agak terasa sudah di penghujung waktu ya. Dan juga menemani untuk hari ini di edisi Jumat 25 September 2026. Terima kasih pastinya untuk antusias abang kakak yang sudah mengikuti siaran hari ini bersama Najwa ya. Dan itu tuh setelah ini ada Marlon Mateus menemani sampai malam abang kakak. Tapi sebelumnya akan kita dengarkan dulu nih ya album legenda Mayang Silau. Pastikan terus bersama kami di Rumah FM Suara Budaya Nusantara.
1: Rompat FM, Suara Budaya Nusantara.

dahulu kala belum dikenal Kabupaten Asahan dan Simalungun di daerah ini. Di sana terdapat beberapa kerajaan kecil yang dipimpin oleh raja-raja. Di antaranya Kerajaan Ambalutu, Silau Tua, Piasa Hulu, Kuala Piasa, Tinggi Raja, Air Batu, dan yang lainnya. Terkadang terjadi peperangan untuk memperluas daerah kekuasaan. Peperangan ini menyebabkan para pemudanya harus mempunyai ilmu bela diri yang tinggi. Seorang raja harus mempunyai ilmu yang tinggi agar dapat menguasai rakyatnya. Tidak semua raja bersifat angkara murka, suka berperang, dan mabuk kekuasaan. Namun, lebih banyak dijumpai raja yang cinta perdamaian sehingga rakyat makmur, aman,

0: Pertanian dan perdagangan sudah maju, walaupun masih bersifat tradisional. Demikian pula pendidikan rakyatnya. Banyak yang sudah maju, apalagi perguruan-perguruan silat maju dengan pesat. Perlombaan ketangkasan selalu diselenggarakan. Di antara pemuda yang tangkas dan gagah perkasa, terdapat Awang Taruna, putra mahkota dari Kerajaan Tinggi Raja, dan juga ada Lintang Jaga, putra mahkota dari Ambalutu. Dalam gelanggang ketangkasan, mereka berdua selalu bersaing. Kemenangan silih berganti, tapi dalam persahabatan, mereka layaknya seperti dua bersaudara kandung yang sama-sama tangkasnya. Apabila kedua remaja ini telah hadir di arena, mereka memperoleh sambutan yang sangat meriah, terutama dari kalangan remaja.
1: Lintang,
2: ya,
1: sudah siapkah engkau berhadapan dengan aku? Atau aku beri pantun terlebih dahulu? Dengar semua, ini pantun untuk Lintang. Cari belalang di kebun bambu. Belalang didapat, belang kakinya. Hei, Lintang, kenapa begitu? Belum bertanding, kenapa gemetar kakinya?
3: Hei, Awang. Bukan engkau saja yang bisa berpantun. Bila engkau bisa menjual, aku juga bisa membeli. Kau dengar pantunku. Ya, buah pisang dimakan perkutut, anak angsa berlari-lari. Ah, siapa bilang aku takut? Ya, siap. Kuda-kuda siap berkelahi.
0: Telah terjadi kebiasaan turun-temurun. Bila memangku jabatan sebagai raja, maka ujian terakhirnya adalah mampu berguru pada seorang datu yang berdiam di kaki Gunung Rimba, Larangan Silau Tua. Sesuai namanya, Larangan Silau Tua sangat angker. Setiap manusia mencoba memasukinya, lebih banyak tidak kembali. Begitu juga putra-putra raja menuntut ilmu di Rimba Larangan. Banyak yang gagal dan tidak kembali, tetapi yang berhasil lulus ujian kelak menjadi raja yang perkasa dan dicintai oleh rakyatnya. Setelah cukup usianya serta keinginan mereka, maka berangkatlah Awang Taruna dan Lintang Jaka menuju Rimba Larangan Silau Tua. Mereka diantar pengawal kerajaan hanya sampai di perbatasan. Berhari-hari mereka menempuh perjalanan, mendaki, terus mendaki, sesekali menuruni tebing terjal sesuai dengan petunjuk raja. Sampailah mereka di sebuah gua. Gua inilah tujuan mereka. Di gua ini tinggal Datu Silau Tua berusia lanjut, tetapi masih kekar, gesit, dan gagah perkasa.
1: Lintang,
4: ya,
1: sudah yakinkah engkau bahwa gua itu ada penghuninya? Hatiku ragu.
4: Ah, bukan engkau saja, Awang. Ada perasaan tidak enak di hatiku.
1: Coba kau lihat di mulut gua itu.
4: Ah, iya.
1: Seperti seekor harimau sedang berjaga-jaga.
4: Awang. Ya, ini bukan gua yang kita tuju.
1: Jadi kita salah masuk hutan ini. Aku yakin ini gua tempat tujuan kita.
4: Ah, kau lihat itu, Awang. Seorang perempuan cantik mengelus-ngelus kepala harimau itu.
1: Iya, aku yakin perempuan itu tidak sendiri. Pasti dia hidup bersama keluarganya di gua itu.
4: Tapi bagaimana dengan harimau itu, Awang?
1: Sebagai putra mahkota, kita tidak boleh lemah. Mari kita hadapi bersama. Kita sudah jauh melangkah kemari. Kita harus berhasil, Lintang.
2: Hei, siapa di sana? Jangan mengendap-endap. Kalau tujuan kamu baik, kemarilah. Kalau tidak, pergilah. Belum sebelah menghampiri kalian.
4: Bentar, bagaimana Awang? Ya, kita keluar dari persembunyian.
1: Kita hadapi bersama.
4: Ayo.
1: Kita hadapi bersama.
4: Iya, ayo.
0: Ternyata Datu Silau Tua tidak sendiri. Selain hewan buas, tetapi jinak, beliau juga memiliki seorang cucu wanita yang cantik jelita bernama Mayang Silau. Ayahnya seorang raja, namun telah tiada. Menurut penuturan Datu Silau Tua, Mayang Silau diselamatkan ketika kedua orang tuanya dibunuh. Jadilah Mayang cucu Datu Silau Tua yang dirawat sejak bayi. Setelah sampai di gua tempat Datu Silau Tua bermukim, mereka duduk bersila menghadap Datu Silau Tua. Dengan perasaan takut, Awang Taruna berkata,
1: "Ampun kami Datu, kami telah lancang memasuki rimba larangan ini. Hamba Awang Taruna dari Tinggi Raja datang bersama saudara hamba Lintang Jaka dari Ambalutu atas perintah ayahanda kami. Kami datang menghadap Datu."
5: Ya, kedatanganmu kami terima. Katakan, apa maksudmu cucuku?
1: Terima kasih Datu. Keinginan kami menuntut ilmu dari Datu. Jadi kami mohon sangat berkenanlah Datu menerima kami.
5: Dengan senang hati ku terima kalian berdua. Wahai cucuku yang gagah perkasa.
4: Iya Datu. Iya Datu.
5: Kalian harus mengikuti apa yang ku perintahkan dan jangan pernah membantah. Apa kalian bersedia dengan syarat ini?
1: Kami bersedia Datu.
4: Bersedia Datu.
5: Bagus.
0: Mereka memulai kegiatan latihan-latihan, baik pagi, siang, petang, mereka menjalani latihan fisik. Malam hari, mereka memperoleh ilmu, kebatinan. Panas dan hujan, mereka tiada henti berlatih. Di depan mulut gua rimba larangan Silau Tua, Mambang Dewa melatih Awang Taruna dan Lintang Jaka. Telah beberapa jurus silat yang mereka kuasai. Lintang Jaka dan Awang Taruna telah memiliki ilmu yang tinggi. Walau Awang Taruna dan Lintang Jaka dilatih bersama menuntut ilmu yang sama pula, namun sifat mereka sangat berbeda. Lintang Jaka mempunyai perangai dengki dan cemburu, berbeda dengan Awang Taruna yang penyabar dan mulia. Kecantikan Mayang Silau menimbulkan aspirasi yang dicurahkan dalam nada suling oleh Awang Taruna. Tidaklah heran kalau keduanya telah terjadi cinta yang terpendam. Hal ini diketahui juga oleh Datu Mambang Dewa.
5: Anak-anakku, telah seluruh ilmu yang kumiliki kucurahkan pada kalian. Kini telah selesai tugasku. Kalian harus segera kembali ke negeri kalian.
1: Sujud sembah kami sampaikan hanya ucapan terima kasih yang hamba katakan. Aku Awang Taruna, mohon maaf kalau ada tingkah laku, kata-kata yang tidak berkenan di hati Datu.
3: Hamba juga Lintang Jaka bersujud di kaki Datu. Mohon maaf, seribu maaf. Kalau ada tutur dan tingkah hamba yang tidak berkenan, sudi hamba dimaafkan Datu.
5: Ya, aku maafkan segala kesalahan kalian. Sekarang tibalah saatnya Datu harus kembali ke wujudnya semula. Anakku Awang Taruna, panggillah cucuku Mayang Silau.
1: Baik Datu, saya pamit.
5: Ya, silakan.
6: Hamba bersujud di kaki kakek Mambang Dewa. Katakanlah, kek, apa yang ingin kakek katakan pada hamba?
5: Cucuku, Mayang Silau, kutitip dirimu pada Awang Taruna dan Lintang Jaka. Aku harus meninggalkan tempat ini, pergi kembali ke Indraloka. Jaga dirimu baik-baik, nak. Selamat tinggal.
6: Oh, my God.

0: Setelah Datu Mambang Dewa berkata, "Aku harus kembali ke Indraloka," raiblah dia bersama angin tanpa bekas. Ketiga insan itu sangat terharu. Mereka menangis memanggil Datu Mambang Dewa, tapi tak ada bekas apapun mereka rasakan.
1: "Adikku Mayang, sudahlah. Tidak perlu kita bersedih terus. Kita harus tinggalkan tempat ini."
2: "Tidak, Kanda. Aku akan tunggu Datu Mambang Dewa di sini saja. Hanya dialah yang aku miliki di dunia ini, Kanda."
1: "Mayang, tidakkah kau dengar apa yang dikatakan Datu? Sewaktu dia meninggalkan kita, dia titipkan Adinda kepada kami. Berarti kami menjadi saudara Dinda di dunia ini."
3: "Benar kata Jaka, Dinda. Kemana kami pergi, kesanalah Dinda kami bawa. Percayalah, kami akan melindungi Dinda."
2: "Baiklah, kita berdua. Maulah aku. Maulah aku keluar dari hutan larangan ini. Aku takut, Kanda."
3: "Mari, mari kita pergi."
1: "Ya, mari, mari."

0: Ketiga insan itu pun pergi meninggalkan hutan larangan. Sambutan Sri Baginda dan Permaisuri sangat meriah. Di tinggi raja, mereka bersorak-sorai, mengeluh-eluhkan bahwa Awang Taruna dan Lintang Jaka sudah pulang. Terlebih lagi mereka membawa seorang putri yang cantik jelita. Sementara Lintang Jaka harus pula meneruskan perjalanan kembali ke Ambalutu. Tapi masih berkenan tinggal beberapa hari di tinggi raja. Dalam hati kecilnya, Lintang Jaka berharap Mayang Silau akan turut dengannya. Karena ucapan Lintang Jaka, maka diadakanlah pertemuan di Balairung. Ingin mendengarkan apa keputusan Mayang Silau. Ingin ikut dengan Lintang Jaka atau tetap tinggal di tinggi raja. Setelah lengkap semuanya, maka berkatalah Mayang Silau.
1: Sri Baginda yang mulia, Kakanda Awang Taruna, dan Kakanda Lintang Jaka.
2: Iya, Mayang. Iya.
1: Hamba sangat berterima kasih kepada Kanda berdua. Berkenan membawa hamba dari hutan larangan. Hamba hidup sebatang kara. Selanjutnya, hamba bermohon, kalau dijadikan budak sekalipun, izinkanlah hamba tinggal di tinggi raja ini, Kanda.
0: Betapa kecewanya Lintang Jaka mendengar keputusan Mayang Silau. Namun, dengan tegar, dia berkata,
2: Saudaraku Awang Taruna dan adikku Mayang Silau.
1: Iya, Kanda.
2: Perkenankanlah hamba meneruskan perjalanan. Ambalutu telah menanti hamba. Kini tibalah saatnya. Hamba harus berangkat. Selamat berpisah. Sampai jumpa kembali.
3: Baiklah, saudaraku Kanda Lintang Jaka. Kami mengucapkan selamat jalan. Dan untuk Adinda Mayang Silau.
1: Iya, Kanda.
3: Kalau itu keputusan Adinda, segenap hati kami menerimanya. Saudaraku Lintang Jaka.
2: Iya.
3: Di rimba larangan kita bersama. Sampai kapanpun kita bersaudara. Tak putus dicencang, tak musnah dibakar.
2: Iya. Iya.

Demikian tadi album legenda dengan judul Mayang Silau, persembahan RRI Medan. Terima kasih atas perhatian sahabat budaya. Kita berpisah untuk berjumpa lagi di lain cerita.

Podcast. Majua-jua. Anjua-jua.

Pro 4 FM menghadirkan keindahan tempat wisata di Sumatera Utara.

Pusparagam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

88,4 FM dari Pro4 Medan, suara budaya Nusantara. Selamat malam Abang Kakak, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Dan juga mungkin kebanyakan dari Abang Kakak lagi nonton

0: kagak bahannya nih.
1: Mencuga juga, Bang. Abang kai berita nah.
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga.
0: Betul.
1: Iya, udah lama tak jumpa ini, Bang.
0: Ke mana saja?
1: Ke gunung.
0: Ngapain?
1: Nanam jeruk.
0: Iya. Mana jeruknya?
1: Iya. Kita mainkan dulu musik, baru kita makan.
0: Oh betul, ada nggak kan? Karena mengisik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama. Sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali, Bang.
0: Iya, mainkan lah.
1: Aduh, aduh. Dengar abang ini ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Lagu dibuka Pucuk Pisang Dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Betul. Dengarkan nih.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu, Bang, mainkan.

Melayu di Sumatera Utara bagian timur merupakan sebagai penyambung lidah untuk upacara adat, baik itu adat perkawinan maupun adat yang lain. Di masyarakat sekarang, kata telangkai itu sering dimaknai orang tukang pantun dalam acara-acara adat. Sebenarnya, telangkai itu sudah mengalami pergeseran makna, atau mungkin boleh jadi masyarakat di luar kurang paham apa itu telangkai. Mungkin juga diartikan sebagai penyambung adat yang dahulu ditunjuk oleh kerajaan, yaitu bergelar datuk. Bait-bait pantun pembuka kata dalam perkenalan untuk menyatukan seorang dara dan perjaka. Hamba sorong tepak menjunjung sembah, pohon restulah pula Allah semata. Sekapur sirih pembuka cakap, inilah tepak sirih pembuka kata. Sudi kiranya untuk diterima. Begitulah kerja telangkai dalam menyusun pantunnya.

Jadi perempuan Miran dan Kakak, dan kita ingin masih di acara Rasa Melayu tentunya bersama Marlon di sini. Nah, Abang Kakak, informasi seputar Melayu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut bahwa pembangunan museum dan monumen bahasa nasional di Pulau Penyengat, Kota Tanjung Pinang di Kepulauan Riau menjadi jejak sejarah lahirnya bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Dan pada hari Kamis kemarin, Pak Tito mengapresiasi Gubernur Kepri atau Kepulauan Riau, yaitu Ansar Ahmad, sebagai kepala daerah yang berani merealisasikan pembangunan museum dan monumen bahasa nasional di tengah kondisi keterbatasan anggaran daerah gitu. Dan menurutnya proyek tersebut akan menjadi legasi atau warisan begitu ya, yang luar biasa khususnya bagi warga Penyengat dan juga bangsa Indonesia pada umumnya, termasuk juga saudara serumpun Melayu di Malaysia hingga Singapura. Dan pembangunan museum serta monumen nasional ini juga menjadi pembakuan sejarah bagi warga yang hari ini menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan nasional. Museum dan monumen ini semakin memperjelas dari mana asal muasal bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Dan ia juga mengutarakan bahwa bahasa Melayu memiliki peran historis dalam perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa tersebut telah lama digunakan sebagai bahasa pengantar antar daerah, sehingga kemudian memiliki posisi yang penting dalam pembentukan identitas kebangsaan Indonesia. Dan lebih lanjut, Pak Mendagri juga turut mengingatkan supaya pembangunan museum dan monumen bahasa nasional di Penyengat dapat terus berlanjut meskipun terjadi pergantian pemimpin atau kepala daerah ke depannya. Jangan sampai nanti ganti gubernur atau ganti kepala daerah tiba-tiba nanti monumen nasionalnya nggak diurus gitu ya. Jangan sampai kayak gitu ya. Kalau misalnya monumen nasional ya udah urus aja siapapun kepala daerahnya. Nah, Bang Kakak, sekarang kita lanjutkan dengan lagu lainnya tentunya dari Melayu ya. Kali ini Iyad Bustami dengan judul Laila Canggung. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
3: Suara Budaya Nusantara.
4: Cile, oi, memang sedap kali lagu dari Cile.
5: Wah, enak kali memang, Wak Iyung.
4: Aku di atas goyang-goyang, Cile.
5: Aku pun bergoyang-goyang di bawah.
4: Tapi dengarkan, Cile, ya. Nah. Medan dok batas denganlah sedang pukulah gendang beserta kebab. Belum puas aku bergoyang, terus putarkan lagu yang lebih sedap.
5: Mau yang sedap?
4: Ah.
5: Ini dia. Letakkan benang di atas bantal. Ah. Awas-awas usus semua.
4: Jadi?
5: Mainkan Sri Banang dan Pancang Jerman. Ah. Kita bergoyang bersama-sama.
4: Boleh?

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

ke-9 Kesultanan Delhi dan diresmikan 18 Mei 1801. Istana Maimun, warisan budaya bangsa Indonesia. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: Sahabat FM, suara budaya Nusantara.
1: Abang dan kakak, setelah tadi kita dengarkan lagu-lagu Melayu di acara Rasa Melayu, kini kita masuk ke acara Jazz Music sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. 10 malam maksudnya ya, pukul 22. Nah, Jazz Music ini kita akan memutar lagu-lagu gak cuma Melayu ya, tapi lagu-lagu daerah di Indonesia. Dan kita mulai dengan sebuah lagu Batak dari Jun Munte berjudul Si Patah.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Saat ini, Anda mendengarkan Just Music Pro.

adat Fatale Nias. Tari adat Fatale merupakan tari perang dari daerah Nias, Sumatera Utara. Pada masa dahulu, tari adat Fatale bagi masyarakat Nias dimaknai sebagai tari peperangan yang menggambarkan perjuangan dan solidaritas para prajurit yang penuh semangat dalam mempertahankan daerah tempat tinggal mereka. Tari adat Fatale sekarang ditampilkan sebagai bentuk penghormatan kepada tamu yang berkunjung ke Nias atau untuk melakukan prosesi adat tertentu.

pernah bilang sayang saya pergi hanya sebentar. Jarak bukan jadi penghalang, saya mau kau tetap bersabar. Rindukan momen saat bersama, ingat komitmen saling percaya. Jangan pernah dengar

kembali. Jaga cinta walau jarak menghalangi. Yakin sejanji hati tak akan beralih. Tuhan sutitip untuk kau yang terakhir kali. Dan tetap kau percaya hati yang sejaga. Rindu pun menyiksa, jauh kau di sana. Jaga tumpu cinta sampai maut yang memisah.

saja. Jaga hati, sayang ku percaya. Tuhan setitip, kau harus terjaga. Tidak peduli, lu mau bilang apa. Karena cuma sayang kau untuk selamanya. Simpan semua kenangan dalam hati. Besok pasti kita akan jumpa lagi. Pegang semua dan jaga tumpu janji. Simpan erat-erat taruh dalam kupu hati. Jaga mata, habis kupu rindu. Tunggu setiba, berpisah lain jauh. Saling percaya, itu kau harus tahu. Ingat satu, kau tuh yang sama mau.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.
1: Beb, sampai ketumpah kudapa di titik paling terbaik menurut Tuhan dari Beta.

0: Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro 4. Dengarkan Sapa Malam Pro 4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Delapan FM dari Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Kembali lagi Bang Kakak kita di acara Sapa Malam Pro 4, di mana Bang Kakak bisa request lagu tentunya dan juga berkirim-kirim salam. Kita angkat dulu penelpon pertama kita. Halo, Sapa Malam Pro 4.
2: Halo, Sapa Malam Pro 4, Marlon.
1: Selamat malam, siapa di mana ini?
2: Biasalah, Marlon.
1: Biasa siapa tuh?
2: Biasa loh.
1: Iya.
2: Masih hidup.
1: Namanya ibu biasa.
2: Iya, biasa.
1: Bu cantik manis aduh, kayaknya ya.
2: Ya.
1: Apa cantik kabarnya, Ibu?
2: Ya, sehat, udah bisa bernapas, Laron.
1: Loh, kemarin kenapa?
2: Tadi sakit.
1: Oh, yang pilek itu ya.
2: Sakit, ya kan. Cantik manis gitu loh.
1: Udah berapa hari nih sembuhnya nih, Bu?
2: Udah 2 hari langsung sembuh kan. Anak saya kan medis. Jadi dia yang suntik gitu lah.
1: Mantap.
2: Anak saya kan kepala perawat rumah sakit Columbia.
1: Iya.
2: Lagunya lagu Batak.
1: Lagu Batak judulnya apa tuh?
2: Aduh, apa ya, Marlon? Marlon kan agak pintar. Milih-milih yang kocak gitu.
1: Tunggu ya, kita cari dulu ya.
2: Nyamperin aja, Marlon pilihlah. Salam buatnya. Pak Jainal Tanjung, semoga sehat selalu. Ada Pak Abdullah dengan Ibu Nurayati. Apa kabar, Pak? Semoga bahagia ya, Pak, dengan keluarga. Ada Bang Wira, Pak Enga, Pak Anto Sentis. Apa yang mau dipilih, Marlon?
1: Nah, inilah mau ditanya dulu nih. Ada Mok Peho itu, terus juga ada...
2: Mok Kariting maksudnya?
1: Bukan, itu kan Suryan... Itu kan Suryan terus...
2: Mok Peho itu ya, itu ya, tahu.
1: Iya. Atau mau yang Mok Kariting itu, yang Suryanto Sregar?
2: Ada, nggak sering. Mok Sendia doi laguna.
1: Sian, siapa penyanyinya ini ya? Di sini ada ciptaannya aja, ciptaan Sediner Sotul Simarmata.
2: Isi?
1: Sotul Simarmata.
2: Simarmata?
1: Iya.
2: Isi warna Simarmata?
1: Sediner Sotul Simarmata.
2: Bah, asing nggak teh?
1: Oh lo,
2: Simarmata. Pak Jenderal Tanjung, sekali lagi lah, Pak Abdullah dengan Nurayati, Bang Wira, Pak Enga, Bang Anto Sentis, ada Arman Asibuan, ada Rudi Bigarudua, ada Pak Jainuddin LS, ada Leni Marlina, ada Bang Ayung lah, di Binjai saya kadang lupa nyamperinnya, makasih samperannya semalam, terakhir pula dia masuk ya kan.
1: Bang Yung siapa Bang Yung?
2: Bang Yung ada, Bang Yung di Binjai, Semalam sama ini masuk sama si Anum. Muka saya udah enggak ya lagi udah 5 watt matanya gitu loh. Jadi buat Bang Yung semoga sehat, makasih samperannya. Ada si Jack Sandova lah. Jack Sandova. Apa di kabar? Ada Yusri Jal Ganteng, ada Pak Jiman, Bang Har, Opa Rasta. Pak Jali di Namur Rambe. Mungkin dia masuk ini kalau dia dapat jalur Bang Yungnya.
1: Iya.
2: Ada Akbar Artutonang, ada Lin Marlina, ada Parida Sembada. Buat Parida Sembada, dia kepengen Marlon ngundang cantik manis, Marlon. Dia nggak takut doanya sama cantik manis, makannya kuat, ya kan?
1: Mungkin dia belum tahu. Mungkin dia belum tahu.
2: Adi kan do, dia pinter juga bahasa Batak. Adi kan do, kakak cantik manis, rotu jabu. Katanya dia ngundang terus. Ya belum ada kesempatan aja. Nanti saya sama anak saya lah. Mudah-mudahan bisa. biasa pas hari Minggu kan.
1: Iya.
2: Kalau hari Minggu kan kita juga ikut arisan marga, jadi agak hari biasa kerja anak-anak kan gitu. Buat Farida sembada, ya nanti ya ditunggu aja ya Farida, pasti datang. Gak usah sediakan yang enak-enak, yang penting ada wak asin dengan sambal bacan, udah itu aja. Kalau cantik manis gak makan daging ayam, itu aja.
1: Oh, gak makan daging ayam?
2: Iya, mau ayam kampung, mau ayam kampung, mau ayam apapun gak makan.
1: Memang gak suka gitu?
2: Gak suka, mau apapun itu gak suka, kepsi gak suka. Jadi gak usah disediakan. Gak usah disediakan ayam, gak suka pula makan ayam. Yang penting ada wak asin, udah, itu aja. Telur, udah, dadar, udah.
1: Enak.
2: Gak rugi, iya. Kalau undang cantik manis ini gak rugi,
1: iya,
2: gitu.
1: Gak mahal menunya gitu ya.
2: Iya, gak mahal. Instan udah, itu aja. Paling ada teh manis dingin, udah. Yang penting itu aja. Farida sembada ya, gak usah repot-repot, pasti saya datang. Yang penting jangan lari aja jumpa Mbak cantik manis gitu loh. Terus ada Nomi Cipa, ada Mama Rizky, Wati Tamora, ada Mama Edra, ada Putri Madu, ada Epa di Pancur Batu, ada Ina, ada Ina dengan Irfannya ya. Oke, okay, itu aja lah dulu karena ini yang sering nyamperin cantik manis, inilah balasannya.
1: Oke. Okay.
2: Marlon, saya ada itu dah.
1: Oh, lo.
2: Mok pe cantik manis, ale Ulido.
1: Ulido HP ya, Ba.
2: Ulido. Berani sambil beda cantik manis. Itulah siap. Cantik manis gitu loh. Buat Marlon, sehat selalu dah. Bahagia selalu waktu itu.
1: Amin. Mau lihat.
2: Itu ras mai pas itu.
1: Ras itu.
2: Dadah, bye-bye. It's the best.
1: Dadah, Bu Cantik Manis. Oke, apa kakak ada Ibu Cantik Manis request lagu Mok Peho itu. Jadi maksudnya walaupun engkau gemuk ya, adekku gitu kan. Adek sayang gitu. Halo, selamat malam Rombat.
3: Selamat daya Nusantara. Good evening, Bapak Balon.
1: Good evening, Koko Bowo, apa kabarnya hari ini?
3: We cover at home every day. Twice in the week, go to physiotherapy. Besok mau ke fisioterapi.
1: Besok mau ke fisioterapi?
3: Ya, tangannya sudah mulai ada kemajuan sama kak sendiri.
1: Baik, kalau begitu. Koko mau request lagu apa malam ini?
3: Yang Gendong Tak ada gak?
1: Gendong Tak?
3: Ya, Gendong Tak kemana-mana.
1: Loh, itu lagu daerah kah?
3: yang lagu daerah ya?
1: Iya, lagunya lagu daerah.
3: Lagu daerah. Oh ya, Kebaya Lenda-Lenda ada.
1: Kebaya
3: Lenda-Lenda. Lagu Kalung.
1: Tunggu ya, Kebaya Renda-Renda dari Novita Berubarus.
3: Iya.
1: Oke, nanti kita putar ya.
3: Oh, ada ya?
1: Ada.
3: Di sana tulis Kebaya Renda-Renda kan?
1: Iya, kenapa?
3: Judulnya bilang gitu kan?
1: Kebaya iya, Renda-Renda, Kebaya Renda-Renda judulnya.
3: Oke lah. Buda Rakmi dan keluarga, Haji Abdullah dan keluarga, Dota Arto ya. Ada lagi itu pendekar Sri Ikan Duyung nggak sama Lala Yusri Jabatama Pak Jiba, ada juga itu Oparasa ya, ada Kak Farida Sembada dan DL semua lah Bapak Ibu Dauli. Everything is fine, healthy, everything going like and lucky. Especially for Dr. Baron, including our Radio Republic Indonesia program. So, I wish you all the best. Take care for your head, my brother. If you go, be careful, please. Have a great job. Good luck for you in this whole year. Oh ya, waklum juga ya. Sama semuanya lah yang saya jatuh itu. Terima kasih, sahabat bertugas. Dan semoga Rota juga mendukung Dr. Baron untuk mereka
1: bertugas. Terima kasih. kasih Koko. Ya Bang, ada Koko bawa request lagu Kebaya Renda-Renda. Nah, kenapa Kebaya Renda-Renda? Kita baca dari WA dulu ya, ada Bu Ratni ini. Selamat malam, selamat malam. Apa kabar Mas Marlon, sehat kan? Sehat, Bu. Bu Ratni mau request lagu Minang, Cogok Man Cogok ya. Oke, nanti kita putar lagunya ya, Bu. Maaf kalau salah, maaf betul kok lagunya Cogok. Cogok. Oh, Cogok Man Cogok yang betul, Bu. Salam-salamnya untuk Omar Rizky, untuk Kira Tarigan, untuk Bu Eva, untuk Bu Wati, untuk Bu Putri Madu, untuk Puan Ina, untuk Umi Sumi, untuk Cengtini, terus juga untuk Pak Abdullah, Pak Zainal Tanjung, Opa Rasya, udah Rizal Pratama, Mas Wira di Langka, terus juga untuk Mas Jack, Mas Adi Genjer, Farida Sembada, Pak Anto, Pak Andi, Koko Bowo, Cynthia, dan untuk semuanya katanya. Untuk Marlon, semoga lancar rezeki dan cepat dapat jodoh yang setia. Amin. Oke Bang Kakak, kita punya 3 lagu untuk diputar. Kita putar lagu yang di request Ibu Cantik Manis dulu ya. Sebenarnya gak tahu sih lagunya kocak atau enggak, cuma judulnya kocak sih. Semoga emang kocak betulan ya. Momok Peho Ito.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah. Dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-2448.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: Masih di Sapa Malam Pro 4 Abang Kakak, dan sekarang kita buka lagi line teleponnya. Silakan telepon di 061-846-3115. Halo, Sapa Malam Pro 4.
1: Selamat malam, Marlon.
0: Selamat malam, Pak Zainal Tanjung.
1: Apa kabar?
0: Kabar mendai. Bapak, cuman kabarnya?
1: Sehat walafiat.
0: Mantap. Belum ngantuk nih? Siapa tahu kan. Malam ini Bapak mau request lagu apa nih, Pak?
1: Lagu Melayu, judulnya Surga di Telapak Kaki Ibu atau Surga di Bawah Kaki Ibu.
0: Tunggu ya, cari dulu ya.
1: Yeah.
0: Surga di Telapak Kaki Ibu lah.
1: Ah, itulah dia.
0: Nanti kita
1: boleh penyanyinya.
0: Oh, siapapun boleh ya?
1: Iya.
0: Oke, nanti kita putar, Pak.
1: Terima kasih.
0: Salam-salamnya siapa ya. Nih?
1: Salamnya untuk Mas Adi Jengger, Cantik Manis tadi, Bang Jack, Bang Paris Bogel,
0: iya.
1: Bang Wira, Mas Anto Sentis, Pak Jiman, Puan Ina, Opa Rasa, Bang Arman Nasibuan, Bang Al, Bu Radni, Mama Rizky, Umi Sumi, Ira Tarigan, Ira Kelumpang, Ibu Nomi Cipa, Putri Madu, Bunda Eva, Mbak Centini, Farida Sembada, Wangah, Yusri Jalan Pratama, Pak Abdullah dengan Ibu Nur, Rijal Buana, Buati Tamora, pendatang baru, Akbar Haritonang, kemudian pendatang baru dari Binjai lagi namanya Wakyung.
0: Oh, Wakyung. Oh, Wakyung yang itu maksudnya.
1: Yang dimaksudnya Ibu apa, Bunda apa tadi?
0: Bu Centini. Iya, kirain. Pantas kok kayaknya. Iya, pantas kok kayaknya selama ini enggak ada Wakyung gitu.
1: Ya, semua maunya aja, Mas ya.
0: Oke, Pak Zainal Tanjung.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, Bang Kakak, ada Pak Zainal Tanjung dari Pantai Bokek request lagu Surga di Telapak Kaki Ibu. Dan ini kayaknya kita baca. Oh, udah ada masuk juga. Kita angkat dulu aja ya. Halo, Sapa Malam Pro 4.
2: Halo, Sapa Malam Pro 4. Kue salam dibeli Kang Maman.
0: Paten.
2: Kang Maman tinggal di Simpang Kuala.
0: Oh, Mak.
2: Selamat malam, duhai Bung Marlon, si cowok yang tampan.
0: Malam.
2: Ketemu lagi dengan si cowok ganteng. Udah Yusri Jalan Pratama.
0: Cakep, ganteng-ganteng. Apa kabar udah ganteng kita?
2: Alhamdulillah, si cowok ganteng ketemu dengan cowok tampan satu ini. Memang manis buat dukung. Buat dukungnya dari Cik Mengkudu.
0: Walah, Mak.
2: Memang suara Bung Malon ini sangatlah merdu.
0: Oh iya.
2: Membuat awak jadi merasa cemburu.
0: Kok cemburu?
2: Iya, banyak kali saya ketika sama cewek yang ada di Wampat, ya kan?
0: Ada aja.
2: Soalnya udah ganteng ini belum ada yang menggodai.
0: Aduh, nanti kita kirim orang menggoda udah ya.
2: Iya, ada yang menggoda kan senang juga. Jangan aja Bung Malon aja yang digoda sama cewek awak. Oh, udah ganteng pun pengen juga lah digodain.
0: Ya, semoga nanti ada yang menggoda ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Lagu apa kita malam ini udah?
2: Kalau ditanya lah, kalau gak hati-hati sudah tahu mungkin.
0: Siap, nanti kita putar ya.
2: Iya.
0: Salam-salam
2: untuk siapa nih? Salam-salam tadi buat Pak Jenat Tanjung tadi, terima kasih. Pak Abdullah, Koko Bowo, Opa Rasa, Bang Anto Sentis, Pak Jiman, terus Mas Baijo, Pak Wira Dilangkap, Opung Jole, Wak Yung, Miss Cantik Manis gitu loh, Surat nih, sana gitu belum pernah masuk lagi dia ya?
0: Belum.
2: Terus Pak Bunomi Kipa yang ada di Hamin, Puan Ina, Buat Centini, Putri Madu, Perda di Sembada, Berani di Peringgan, terus Pak Umi Sumi, Mama Rizky, Mama Ezra, Rata Regan, Buwati, Muhammad Rudi, Ahmad Nasibuan, Akbar Atonang, Pak Habib, Cynthia Janudin, dan semua-semuanya.
0: Lancar kali kirim salamnya, udah ya?
2: Ya.
0: Lancar kali kirim salamnya ya?
2: Dan menyokong ganteng lagi atau gitu ya, kan?
0: Enggak pakai ngingat-ngingat dulu, langsung ini, ya, sebut.
2: Om baca teh. Kalau nggak ada kecil, nggak bisa. Nah, gimana?
0: Oh, iya. Pantesan.
2: Pokoknya sebelum naik itu di apa dulu lah. Udah pantesnya. Jadi kita tinggal baca aja.
0: Iya, bagusnya kayak gitu memang.
2: Nah, iya lah. Jadi nggak perlu siapa lagi yang nggak perlu, ya kan?
0: Iya, betul.
2: Bagus malah sama tugas.
0: Iya.
2: Semoga rayuan cewek itu bisa dialihkan kepada saya.
0: Siap. Horas boringin juga untuk Uda. Ya Bang Kakak, ada Uda Yusri Rizal Pratama request lagu Fatwa Pujangga. Dan sekarang kita baca dari WA dulu ya. Ini ada Kak Lini Marlina di Gaperta Ujung. Selamat malam abangku, Lini Marlina di Gaperta Ujung request lagu Batak Bang. Judulnya Ilu dari Trio Tamtama. Nanti kita cari ya. Ada gak ya? Kayaknya ada ya. Salamnya buat Mama Rizky, bahagia selalu dan semuanya yang lagi mendengarkan. Satu orang aja. Ya maksudnya untuk semua, tapi yang disebut namanya satu gitu. Salam kenal dan salam kekeluargaan. Terima kasih abang, sehat selalu ya. Semoga sehat-sehat juga Kak Leni Marlina ya. Nah abang kakak, kita putar dulu lagu yang direquest Pak Zainal Tanjung, baru nanti ke Uda Yusri Sal Pratama. Ini dia Surga di Telapak Kaki Ibu dari Darmansyah.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115. SMS dan WA 0811614428.

0: Trio Lam Tama dengan judul Lilu, Bang Kakak. Dan sekarang kita masih ada di acara Sapa Malam tentunya. Silakan telepon di 0618463115. Halo, Sapa Malam, Bro 4.
1: Halo, halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa di mana nih?
1: Lupa dia yang singkir, Bang.
0: Ada Cynthia. Wah, belum tidur, udah mau jam 11 nih.
1: Amin aja lu sini, Bang.
0: Oke lah, sehat Cynthia ya.
1: Mana kalau nggak masuk, nggak tahu mana.
0: Semalam.
1: Mana yang masuk, mana?
0: Kemana ya? Kayaknya nggak kemana-mana lah.
1: Ada masuk siaran di Pro 4 itu.
0: Libur kayaknya aku semalam.
1: Libur?
0: Mm-mm.
1: Itu kayaknya bermasalah deh. Gitu dia apa kenapa gitu dia itu?
0: Kenapa?
1: Gue kayaknya bermasalah ya, ada siaran di Pro 2.
0: Oh, Pro 2 belum ada juga siarannya?
1: Belum ada. Tadi bisa katanya, jadi ada di channel. Digital.
0: Iya, tapi memang sejak semalam juga dibilang tim teknisinya sih lagi diperbaiki gitu. Kirain udah siap, ternyata belum gitu.
1: Ada, makanya aku nunggu kok makanya begini gitu.
0: Mungkin ada spare part yang kurang gitu, jadi mau dicari dulu gitu.
1: Iya.
0: Iya, bisa jadi, nggak tahu sih.
1: Jadi kayak itu agak lama lagi jadi kita yang jumlah.
0: Mungkin hari Senin siap atau seminggu gitu.
1: Jalan kita habis itu.
0: Malam ini Cynthia mau lagu apa nih?
1: Tuh, coba apa dari lagu ya dari apa? Apa sudah dari Anak dari Ambon, Ambon?
0: Apa judulnya Anak dari Ambon?
1: Judulnya dari daerah Ambon apa Anak dari daerah Ambon?
0: Oh, lagu Ambon yang enak.
1: Itu.
0: Oh, lagu Ambon yang enak, tunggu ya. Ada banyak sih. Ada Tor Monitor Ketua, terus juga ada Ambon Manise, terus juga ada mana nih?
1: Mana ya?
0: Ada Aku Tak Rela dari Tony Pereira, terus juga ada.
1: Coba
0: utama
1: aja,
0: termonitor ketua. Oke, nanti kita putar ya.
1: Udah yang naik.
0: Kenapa?
1: Udah banyak yang naik, kira-kira.
0: Udah ada 6 orang. Empat telepon, 2 WA.
1: Iya, ini telepon berapa Cynthia? Sama.
0: Ini Cynthia yang ke-7.
1: Ke-7, lama kali yang 7.
0: Ya kan udah mau jam 11.
1: Ya udah, agak payah sih jam 11. Aku mau lagi ya. Buat Cynthia, ayah Pak Angga, buatnya Angga juga, buatnya Angga Sebuan, buatnya Berasya, buatnya apa? Udah Madu, buatnya buat sembada, buatnya Lia, buat Rudi, buatnya ada tiga, ada tumpang, buatnya semua jalan ya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih nanti ya. Selamat malam.
0: Selamat malam Cynthia. Ya Bang Kakak, ada Cynthia di Mabar Rekos lagu Tor Monitor Ketua ya, sebuah lagu dari Timur Indonesia. Ini penyanyinya Eko Show dan juga Juan Reza. Halo, siapa malam Prombat?
2: Suara budaya Nusantara.
0: Halo Umi, apa kabarnya Umi?
2: Alhamdulillah sehat. Apa kabarnya Marlon?
0: Kabar sehat juga.
2: Selamat malam Marlon.
0: Selamat malam Umi. Udah lama kita gak teleponan ya.
2: Iya, udah lama banget ya kan. Rindu banget suaranya Umi sama Marlon lah.
0: Tapi kayaknya Umi agak ngantuk ya.
2: Ya gue rebahan ini emang golek-golek.
0: Udah,
2: iya. Ini juga tadi udah meremelek ya kan.
0: Untung dapat jalur ya.
2: Iya, lantar Marlon ini yang nyar kan. Umi usahakan ini yang harus dapat ini Marlon ini ya kan.
0: Aci pula gitu.
2: Nah, iyalah juga tadi sore bertiga tuh di Pro 4 Marlon.
0: Bertiga?
2: Iyalah kan.
0: Oh, karena ada ini ya, bibil ya.
2: Aden, ada nomor Aden ya kan. Bibil, Nabil apa siapa tadi?
0: Sebenarnya namanya Nabila, cuma dipanggil Bibil gitu.
2: Ah, Bibil. Entah kan Bibir ya kan.
0: Kalau Bibir jelek kali lah namanya Bibir. Ah,
2: Bibir katanya.
0: Oh, jelek kali lah nama kayak gitu.
2: Ya, bingung juga misalnya tadi. Bibil apa Bibir gitu ya kan.
0: Pakai L dia, L.
2: Ah, pakai L ya, iya. Ya. Itu Raden ya kan.
0: Iya.
2: Nah, rame banget tadi ya kan. Marlon.
0: Yo.
2: Mau ngomong apa kok lupa ya.
0: Lagu lah.
2: Iya, lagu. Lagunya lah ya kan.
0: Iya, mau lagu apa? apa nih Umi?
2: Lagunya lagu apa ya? Jawa apa Batak nih ya?
0: Suka-suka.
2: Suka-suka ya kan? Mm-hmm. Bikin lagu Batak lah Marlon dalam lama kali ya kan?
0: Judulnya apa tuh?
2: Itu apa namanya? Otene Boto.
0: Oh, Otene Boto, nanti kita putar ya.
2: Yang kocak ya Marlon ya.
0: Ah, yang kocak.
2: Iyalah pokoknya yang inilah, yang oh. Gembira ria ya kan.
0: Oh, yang agak-agak ngebeat gitu ya.
2: Agak ngebeat ya kan.
0: Iyo,
2: jadi yang ngantuk-ngantuk biar melek gitu ya kan. Mm-hmm. Nah, salamnya ya Marlon.
0: Oke.
2: Okay. Nah, salamnya untuk Mas Bambang lah ya kan. Yang belum tidur, sih nunggu-nunggu jalur itu ya kan. Ada tuh Rijal apa namanya? Rijal Pratama. Mm-hmm. Usana Ginting, Mama Sari, Mama Sari. Siapa namanya, Mak?
0: Mama siapa?
2: Oh, yang lima siapa?
0: Mama Rizky.
2: Mama Sari ada juga tetangga Umi Sumi.
0: Oh, ketuker ya.
2: Iya, Pak Jenderal Tanjung, Pak Ransa, Pak Abdullah, sama Ibu, ya kan? Mm-hmm. Ada itu siapa namanya, Pak Enga, Pak Jiman, Pak Anto Sinte, Suratni, Ida Tarigan, Sinta Cantik. Sinta tadi udah naik, Marlon?
0: Sintia udah.
2: Udah ya kan? Mm-hmm. Udah itu Bu Wati. Aduh, Bunda Epa ya. Bunda Epa di Kalimantan udah pulang belum ini ya kan?
0: Nah, belum tahu kita nih.
2: Rijal Buaya.
0: Buana.
2: Rijal Buana, Wira. Udah itu. Ada satu lagi kok lupa nih ya.
0: Siapa tuh?
2: Rudy.
0: Oh, iya.
2: Aku suka sekali Rudy kan. Umi-sumi. Kalau naik samperin lah Rudy. Ini samperin ya Rudy ya, Rudy. Mm-hmm. Ya kan?
0: Semoga dengar ya.
2: Iya. Udah tidur, tangga lain ini. Udah tidur pun ya kan.
0: Iya.
2: Ya udahlah semua-semua ya kan. Anda kayaknya ada yang lupa siapa ini. Oh ini, Opung Jolek. Mm-hmm. Pak Jiman udah tadi ya.
0: Iya.
2: Udah lah ya Marlon ya, semua-semuanya Marlon.
0: Oke Umi.
2: Termasuk Marlon juga, jaga kesehatan Marlon.
0: Siap.
2: Semuanya, keluarga sehat-sehat semuanya ya, dimanapun berada ya Marlon.
0: Amin.
2: Udah. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama Umi.
2: Selamat tugas sampai tuntas.
0: Siap.
2: Horas.
0: Ya bang kakak ada Umi Sumi di Binje ya. Nah kita langsung ada yang nelpon lagi nih. Halo selamat malam Brompat.
3: Halo selamat malam Brompat Marlon. Selamat borongin.
0: Selamat borongin Mas Bambang apa kabarnya?
3: Sehat-sehat Marlon.
0: Wah dari Binje ke Binje kita nih ya.
3: Yalah orang Binje pasti buat gue doang pasti nangis.
0: Sehat kan Mas Bambang kan?
3: Loh.
0: Mas Bambang gitu loh ya kan.
3: Marlo.
0: Kenapa tuh?
3: Aku punya lagu Jawa Batak itu aja ya.
0: Jawa Batak campur sari itu. Yang campur sari itu kan?
3: Iya campur sari itu
0: oh, aja okay. Ya. Oke, nanti kita putar.
3: Salam ya Marlon.
0: Iya.
3: Salamnya pertama kali untuk Miss Umi. Salam sehat dan salam keluarga ya.
0: Mm-hmm.
3: Ada Dedi. Ada Nopri, salam sehat dan salam keluarga juga ya.
0: Mm-hmm.
3: Terus ada Tamara, ada Aceh, ada Mimi. Ada Kancil. Di sana, di kampung sana ya. Sama Manja ya.
0: Mm-hmm.
3: Dan ada inilah. Ada siapa yang di sana, seberang?
0: Seberang sama, mas seberang mana tuh?
3: Hah?
0: Seberang mana nih?
3: Ya, apalah tuh. Siapa yang sama dekat Pak Giman juga loh.
0: Waduh, siapa ya?
3: Lalu apa ini lu apa Lumi siapa?
0: Oh Bang Lumi di Pakam.
3: Bukan yang di Langkat.
0: Oh Bang Wira.
3: Hah?
0: Bang Wira.
3: Wira. Mm-mm. Ada Wira kan ya. Wira ya.
0: Iya.
3: Kan. Terus apa lagi ya? Oh ada ini. Siapa yang di Kapten Muslim tuh?
0: Kapten Muslim ada Bang Al.
3: Ada Bang Al juga ya.
0: Mm-hmm.
3: Terus apa lagi ya. Aku udah naik kok ini ya. Kadang-kadang kena udah lama kali gak ada yang naik ya kan. Ini kok bisa kontak pula Umi Sumi naik aku kok naik gitu.
0: Gak tau.
3: Tadi kok juga nyambung dia ya kan.
0: Iya.
3: Ada apa ini ya. Siapa yang orang Binje itu ya.
0: Orang Binje juga siapa ya.
3: Wayong ya.
0: Oh yang baru ya. Ya. Wayong. Yong, pendatang baru.
3: Saya keluarga Pak Yong ya, dari Mas Bambang Tinja gitu loh Pak Yong. Terus ada ini ya, yang di
0: Bangun ya Pak. Di mana?
3: Di Mang Limun.
0: Di Mang Limun Mama Rizky.
3: Ya Mama Rizky lah. Tuh semua-semuanya sama Marlon ya.
0: Oke Mas Bambang.
3: Sintis, ada Anto Sintis. Pangga tuh udah ya, Pangga ya?
0: Pangga kayaknya udah tadi.
3: Udah Pangga tadi ya, sampai dalam keluarga Pangga. Udah tuh ada Bogel alias. Siapa ya?
0: Paris.
3: Ismaris ya. Dia udah lama nggak dengar suaranya ya, Marlon ya.
0: Iya, katanya nggak dapat siaran perempat situ. Hah? Hilang katanya siaran perempat di situ.
3: Oh gitu.
0: Iya.
3: Di sini terang kali Marlon.
0: Oh, mantap lah.
3: Oke lah, radio bukan untuk semuanya kan dapat.
0: Radio apa ya? Radio keren ya. Radio
3: bukan radio jangan-jangan.
0: Oh iya, mantap lah.
3: Lah maka semua dapat siaran loh, ada nggak dapat?
0: Iya. Maka,
3: abis ini nanti perempat lari ke Elsin Pak ya kan? Dengar apa lagi kan bahas masalah pemerintahan ya kan?
0: Oh.
3: Oh ya, kita kan orang pemerintahan loh, no, Marlon.
0: Iya.
3: Udahlah untuk semua Marlon ya.
0: Oke Mas Bambang.
3: Marlon. Mm-hmm. Makasih banyak waktunya.
0: Sama-sama.
3: Selamat hati-hati ya.
0: Siap.
3: Nah, ini kan musim hujan.
0: Iya.
3: Juga jalannya ya kan?
0: Becek-becek kadang ya kan?
3: Becek pula total apa jungkir balik pula ya kan Marlon? Untuk Cici Mabuk Guru ya.
0: Iya.
3: Untuk semuanya Marlon ya.
0: Oke.
3: Untuk Marlon selamat bertugas mulai dari godang ya Marlon.
0: Sama-sama Mas Bambang.
3: Horas,
0: selamat borgin. Oke Bang Kakak, ada Mas Bambang dari Binjai ya. Dari Binjai ke Binjai kita nih. Dan juga di sini ada Ito Faridah. Mental kali... Oh ini maksudnya. Oh dia bilang yang ibu cantik manis tadi yang nelpon. Katanya nanti dibuatkan daun ubi tumbuk ibu cantik manis gitu ya. Oke udah dibacakan ya. Dan ini ada Pak Abdullah. Waduh ini udah 4 ya Maron bacakan ya. Ya gak apa-apa lah ya 4 lagu sekalian ya kita putar ya. Ada Pak Abdullah. Horas selamat borongin Marlon. Selamat. Semoga sehat selalu. Minta lagu Melayu judulnya Berpisah dari Nur Ainun. Salam-salamnya untuk Mas Adi Genjer, untuk Pak Anto Saintis, untuk Yusri Rizal Pratama. Ya udah kita. Terus untuk Pak Nga, untuk Pak Zainal Tanjung, untuk Bang Jack, untuk Bang Arman Nasibuan, Koko Bowo. Terus untuk Koko Parasya, untuk Bang Wira Dilangkat, Ibu Cantik Manis, Mama Rizky, Bu Ratni, Farida Sembada, Puan Ina, Umi Sumi, Ibu Wati, Bunda Eva, dan juga untuk Bu Nomi Cipa. Dan untuk dongan-dongan fans perempat, semoga sehat selalu semuanya. Mau lihat ya dari Pak Abdullah dan juga Bu Nur. Nah Bang Kakak, 4 lagu ternyata nih ya, over. Agak panjang nih nanti, kita ke lagu dari... Dari Cynthia... Umi Sumi, Mas Bambang, dan juga Pak Abdullah ya. Kita putar dulu lagu Cynthia, Tor Monitor Ketua. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-248.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115. SMS dan WA 0811614428.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: Ya tadi emang kakak lagu yang request Pak Abdullah ya, Nur Ainun dengan Berpisah, dan kita kayaknya masih buka line teleponnya di 0618463115. Halo, siapa malam perempat?
1: Halo, selamat malam perempat.
0: Iya, siapa di mana ini?
1: Selamat malam Marlon Martinus Manjunta.
0: Selamat malam Bang Jack, apa kabarnya Bang Jack?
1: Kabarnya kurang enak, body agak-agak flu.
0: Batuk-batuk juga enggak?
1: Iya, kena giliran.
0: Udah berapa hari nih?
1: 3.
0: Lama. Tapi udah minum apa kan? Jahe-jahe gitu udah?
1: Udah lah.
0: Oh, mantep lah kalau gitu.
1: Itunya lagi, nyemplunya aja ini.
0: Iya, tinggal tunggu aja ya kan sembuh nanti ya.
1: Tunggu apa sekarang? Jangan-jangan tunggu jemput.
0: Tunggu sembuh. Sembuh apanya lah? Tunggu apa lagi?
1: Makanya kalau ngomong jangan diputus.
0: Tunggu sembuh penyakitnya loh.
1: Jangan bilang tunggu. Nanti dijemput pula.
0: Enggak lah, sih lama itu. Panjang umur, amin ya. Mau lagu apa Bang Jack nih?
1: Lagu Karo yang judulnya Bengkuang Pakai Parpaya.
0: Bengkuang Pakai
1: Pakai Parpaya.
0: Oh, Pakai Parpaya. Dari Mary Brutarigan.
1: Iya.
0: Oke, nanti kita putar.
1: Iya, salam aku ya.
0: Yo.
1: Buat Paijo, bawa tampan, Letogar, Bang Bedul, Mama Edra, Winda, ada juga Makan Roti Intis. Cantik manis gitu loh. Ada juga buat Kak Parida Sembada, Burat ini, ada Mas Santo Sintes. Oh, parah, sudah berapa minggu gak naik ini ya?
0: Entah, HP-nya udah betul rupanya?
1: Gak tahu, HP-nya orang gak satu rumah. Nanti kok coba dicek sana.
0: Iya.
1: Ada juga buat Puan Ina, Bang Wira, Akbar Anton, ada juga Bang Lumi, ada juga buat FF. Tahu nggak FF?
0: Tahu.
1: Yang nyari rumah Karin.
0: Prigin.
1: Iya. Udah lah, langsung semuanya dulu ya, agak malam udah.
0: Oke, okay, siap.
1: Malam satu belas ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Bang Kakak, ada Bang Jack request lagu Karo ya. Bengkuang Peke Parpaya. Waduh, agak susah nih judul lagunya ya. Dan ini ada Mama Rizky juga dari WA. Selamat malam Bang Marlon, warga Simpang Limun hadir. Mama Rizky. Bang, putarin lagu Batak Mardua Holong. Makasih ya Bang, salam KKS ya. Salam kompak selalu aja buat semua yang lagi dengerin Prompat. Oke, nanti diputar ya Mama Rizky ya. Sekarang kita putar dulu lagu yang di request Bang Jack. Bengkuang Peke Parpaya.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

Mardua Holong dari Omega Trio. Tadi lagu yang direquest oleh Mama Rizky ya Bang Kakak ya. Dan terima kasih untuk Abang Kakak yang masih mendengarkan dan juga request-request lagu. Tadi ada Ibu Cantik Manis yang pertama tadi ya. Terus ada Koko Bowo, ada Bu Ratni, ada Pak Zainal Tanjung, ada Uda Yusi Rizal Pratama, ada Kak Lini Marlina, ada juga Cynthia, ada Umi Sumi, ada Mas Bambang dari Binjai ke Binjai ya. Ada itu Farida, terus juga ada Pak Abdullah, ada Bang Jack dan juga Mama Rizky yang terakhir. Nah, ini dia lagu terakhir kita untuk hari ini ya Bang Kakak. Andika Maesa dengan Sai Anju. Maau.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat Budaya, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Prompat akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah Radio Program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi sahabat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 FM 88,4 MHz. Kembali berada di udara dan untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hari Sabtu 26 September 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Pukul 4 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi abang kakak semuanya. Hai, berjumpa kembali bersama Sarli di pagi hari Sabtu 26 September 2026 ini. Gimana kabarnya abang kakak? Semoga sehat selalu ya. Dan juga pastinya senang sekali Sarli kembali membersamai abang kakak di pagi hari yang pastinya tetap semangat walaupun weekend ya abang kakak. Tetap semangat walaupun hujan masih mengguyur kota Medan dari tadi malam ya. Sekarang juga masih hujan rintik-rintik tadi waktu Sarli kemari. Tetap semangat juga di hari weekend seperti saat ini. Dan pastinya Sarli akan menemani sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi kita awali dengan kebersamaan kita di Religi Islami. Tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Masjid Lama Gang Bengkok Kesawan Medan menjadi salah satu tempat wisata bernilai sejarah di Kota Medan. Masjid tersebut menempati posisi kedua sebagai masjid tertua di Medan setelah Masjid Al-Osmani. Jika diperhatikan, nama masjid ini juga terbilang unik. Nama Masjid Lama Gang Bengkok diambil dari sebuah gang yang menikung di depan masjid tersebut. Gang tersebut sudah diperbaiki dan diperlebar. Gang tersebut bernama Jalan Ahmad Yani. Awalnya, masjid ini merupakan sebuah surau atau langgar dengan bangunan yang sangat sederhana. Kemudian pada tahun 1885 Masehi, surau tersebut dibangun menjadi sebuah masjid oleh seorang dermawan berkebangsaan Cina, Chong Afi. Dalam membangun masjid tersebut, Chong Afi bekerja sama dengan Muhammad Ali, tokoh masyarakat sekitar yang terkenal dengan sebutan Datu Kesawan. Datu Ali sendiri merupakan pemilik tanah wakaf masjid tersebut. Masyarakat menganggap Masjid Lama Gang Bengkok adalah bukti toleransi antar suku dan umat beragama di Kota Medan. Setelah dibangun oleh Chong Afi, masjid tersebut diserahkan ke Sultan Sembilan Deli, Makmun Al-Rashid Alam Syah Perkasa. Dan kini, masjid tersebut dikelola dan diurus oleh Mukhlis berusia 58 tahun. Mukhlis merupakan generasi keempat dari Syekh Muhammad Yaqub, seorang penasehat Sultan Makmun.
1: Baik, saya kembali kepada bangunan dan tentunya ya. Di sini intinya ada satu tempat seperti masa dulu tetap beribadah yang langgar surau begitu dulunya. Jadi ada niat daripada seorang saudagar China yang kita bilang kan, yaitu di sini sebagai orang yang perwakilan China yang ada di kota, maka dia digelar dengan Kapten Chong Afi. Jadi dia ingin berniat membangun masjid, maka terkadang dia menyebut dia jumpailah Datuk Sawan. Datuk Sawan itu adalah Datuk Muhammad Ali. Kemudian mereka sepakat untuk membangun, dan dia membangun masjid ini, dan Datuk Sawan mewakafkan tanahnya. Nah, maka sebelum dibangun mereka, maka mereka pergi lagi ke Sultan, karena ada Sultan Delhi, Sultan Makmum Arab Rasid. Tadi jumpa ada Ketua Sultan, disampaikanlah niat daripada Chong Afi ini, dengan ilmu macam, diizinkanlah oleh Sultan, silakan. Maka dibangunlah masjid ini di tahun 1874. Nah, dibangun ini 100% dia yang bangun dengan uang dia, Chong Afi ini. Kayaknya kalau kita lihat cagar budaya yang ada ini sekarang ini, dia ada kombinasi daripada Cina, Melayu dan Persi. Nah, jadi atasnya itu kalau kita lihat atap itu kayak film Shaolin. Kalau dulu nggak ada bintang bulannya, ya pikir kita tempat orang latihan kayak itulah ada di sini, bos. Nah, bentuk itu bertangga dia itu, maka di bawah ini adalah bentuknya Melayu. Lubang berkat ada di dalam itu Persia, itu kan awalan tanpa akhir, diawali dengan tanpa akhirnya. Ya, kita kan tahu lah kapan berakhir dia, apa itu dia. Maka ini sudah dibangun oleh Chong Afi. Setelah siap bangun Chong Afi, maka diserahkan ke Sultan.
0: Pria yang telah mengabadikan diri mengurus masjid selama 20 tahun tersebut mengatakan, pengunjung masjid biasanya didominasi oleh orang-orang lokal. Namun tak jarang, ada beberapa turis asing yang datang untuk melihat arsitektur bangunan masjid dan sejarah masjid tersebut. Pak Mukhlis menjelaskan, arsitektur masjid ini merupakan kombinasi dari beberapa kebudayaan seperti Cina, Melayu, dan Persia. Warna bangunan masjid sama sekali tidak diubah sejak dahulu. Warna yang didominasi kuning dengan sedikit guratan hijau ini tetap dijaga untuk tetap menggambarkan ciri khas masjid walau telah 4 kali direnovasi.

Nya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di Kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di Kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni yang Hilang karya Duruddin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam tua di Kota Barus. Salah satunya adalah makam Syekh Mahmud Syah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Terdapatnya masjid kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Kuang Tah Se, Masjid Bermenara Megah, dan Che Lin Se, Masjid Bertanduk Satu. Peran Kota Barus dalam penyebaran Islam memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang muslim yang datang ke kota ini tidak hanya berdagang tetapi juga membawa ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dengan berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan keyakinan Islam. Kota Barus menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera Utara dan sekitarnya.

0: 104.4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Medan untuk mengikuti kajian Islami Mutiara Pagi edisi Sabtu 26 September 2026. Kami bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Dengan topik operasi kecantikan dan memakai tato, hari ini bersama Ustadz Hendra Zulfan NPD. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah terhubung dengan beliau. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Ustadz, sehat kabarnya Ustadz ya?
2: Iya Mbak.
1: Baik, Ustadz, hari ini dengan temanya ini lagi banyak sekali nih Ustadz ya, yang melakukannya, operasi kecantikan dan memakai tato ya Ustadz, benar ya? Baik, silakan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hari ini berikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita pagi hari ini masih bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan dapat menjadi keberkahan dalam hidup kita dan menjadi bekal nanti di hari akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Selawat beriring salam marilah sama-sama kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak berselawat kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas yaitu pendapat dari pada empat mazhab tentang operasi kecantikan dan memasang tato. Nah, hadis ini berdasarkan riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anna Allah al-washimati." Allah melaknat perempuan-perempuan yang membuat tato. "Wal mustawshimati." Perempuan-perempuan yang minta dibuatkan tato. Kemudian, wanna misati, perempuan yang mencukur alis. Wal mutana misati, perempuan yang diminta dicukur alisnya. Kemudian, wal mutafalijati, perempuan yang mengikir giginya. Kemudian, lil husnil mughayyirati khalaqallah, bentuk kecantikan yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bahas dulu masalah tato dulu kita bahas sesuai dengan hadis tadi. La'anallahul washimati. Orang Allah melaknat perempuan yang membuat tato, berarti tukang tato. Tukang tato, pembuat-pembuat tato, Allah melaknat. Kemudian wal mustawshimati, perempuan-perempuan yang diminta dibuatkan tato. Jadi orang-orang yang diminta untuk membuat tato, datang ke tempat tukang tato, diminta dibuatkan tato di badannya, nah, maka itu juga Allah melaknat. Ya, perempuan berarti bukan berarti laki-laki tidak melaknat, laki-laki juga dilaknat. Artinya tato itu perbuatan yang tidak dibolehkan dalam Islam. Apa hukumnya menurut pendapat empat mazhab? Di sini pendapat Syafi'i. Syafi'i haram dan dosa besar. Nah, dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena sudah mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Badan yang tadinya bagus, mulus, dirubah jadi tato. Karena di situ ada tinta yang tertanam di bawah kulit yang bercampur dengan darah nanah. Ini najis. Jadi tak boleh dibawa sholat. Najis. Nah, kemudian pendapat dari Imam Maliki dan Hanafi. Tadi yang pertama Syafi'i dan Hambali ya. Kedua Hanafi dan Maliki. Haram juga. Sama. Dosa besar. Dosa besar. Kemudian, apabila tato itu bisa dimusnahkan, bisa dihilangkan, maka hilangkanlah. Jika tidak, jika tidak mengancam jiwanya, itu wajib dibuang. Ya, tapi kalau tato sudah di seluruh badan dan mengancam keselamatan jiwanya, itu tidak usah. Cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia sholat. Jadi ada kadang-kadang orang ini kurang ilmu. Ada orang bertato, badannya tato, dengan penuh dengan tato, dia ke masjid, sholat diusir. Sana, kau nggak sah sholat kau. Sana pulang kau buang tuh tato, nggak bisa. Ini karena ketika dia buang, kemungkinan ini mengancam jiwanya. Ya sudah, dia tobatan nasuha saja, kemudian menyetali perbuatannya. Tapi kalau cuma sedikit tatonya kecil, bisa dihilangkan, maka hilangkanlah tato itu. Ya. Jadi orang yang membuat tato itu, dan yang dibuatkan tatonya, Allah melaknat. Ya. Kemudian apalagi, wanamisati, perempuan-perempuan yang menyukur alis. Kemudian, walmutanamisati, perempuan yang diminta dicukur alisnya. Alis sudah bagus-bagus, dicukur semua, gundul. Kemudian dipasang celak sedemikian rupa. Nah, rupanya celaknya habis. Dipasanglah di rumah, rupanya masih adalah arang, ya, bekas bakar-bakar kemarin ditaruh di alisnya. Nah, undangan, rupanya makan sop panas, mati lampu tadi kipas angin, berkeringat, meleleh hitam-hitam semua mukanya. Kawan hisang pula, yuk foto, foto. Dipitalkan sama kawannya itu, berfoto dengan hantu. Mencukur alis itu tidak boleh dalam Islam, ya, Allah melaknat, ya. Jadi alis itu cukup dirapikan sajalah, dirapikan saja, dikasih celak. Ini sudah indah, ciptaan Allah sudah indah, ya. Jadi mencukur alis dengan menggundul itu tidak dibolehkan dalam Islam. Kemudian wal mutafalijati, perempuan yang mengikir giginya. Ini bagaimana? Sekarang sudah ada pasang kawat gigi, merapikan gigi. Atau implan, ya. Implan memasang gigi. Ini hukumnya bagaimana? Nah, kalau tujuannya untuk kesehatan. Untuk kesehatan itu boleh. Ya, untuk kesehatan. Contohnya giginya tak rata. Menyungsang ke sana kemari. Ketika dia senyum, kita lari melihatnya. Nah, ini boleh. Ya, boleh. Untuk memperbaiki yang cacat boleh. Memperbaiki yang cacat boleh. Giginya kurang tidak beraturan, kemudian dirapikan dengan memasang kawat gigi, itu boleh. Atau misalnya giginya kurang beratur, dia makan susah. Ketika dia makan asli tergigit aja lidahnya. Nah, ini boleh, ya, untuk kesehatan, untuk menormalkan sesuatu yang cacat, ini boleh, ya. Implan sekarang sudah canggih, ya, ilmu kedokteran gigi, ya, implan. Kalau nggak salah satu gigi 15 juta. Ini kalau untuk kesehatan boleh. Tapi yang tidak boleh itu adalah untuk mengubah bentuk yang di akhir tadi, mengubah bentuk yang sudah cantik, dibuat lagi sedemikian rupa, dirubah-rubah lagi, ini tidak boleh. Tapi kalau dia cacat, ompong giginya, pasang gigi palsu, itu boleh. Atau giginya tidak beraturan bentuknya, dirapikan, itu boleh. Untuk kesehatan dan untuk memperbaiki sesuatu yang cacat. Nah, kemudian cinta yang operasi-operasi ini tidak boleh. Tadi ini adalah lihusnin, untuk kecantikan al-mughayyirati khalaqallah, yang mengubah bentuk yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, operasi plastik kecantikan, ya, kecantikan itu dalam bahasa Arabnya, dalam fikihnya disebut dengan al-jirahah at-tajmiliyah, ya. Jadi inilah kecantikan, ya. Nah, hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah sama tadi, kalau dia untuk kesehatan, untuk memperbaiki cacat, itu boleh, ya, boleh, ya. Karena pernah dulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang bernama Arfajah bin As'ad, ketika hidungnya terpotong pada perang Kulab ketika itu, ya. Jadi hidungnya sempat terpotong pada pulang Kulab. Jadi Rasulullah sempat menempatkan hidungnya itu menyambung hidungnya dari emas. Ya, menyambung hidungnya itu dari emas. Jadi ketika itu boleh, ya, ketika cacat boleh, atau cacat dari lahir itu boleh untuk kesempurnaan supaya normal lah dia. Misalnya, mohon maaf ketika lahir sumbing misalnya, sumbing, kemudian dioperasi untuk memperbaiki bibirnya agar normal, itu boleh. Yang tidak boleh, bibirnya sudah bagus, dioperasi semakin tebal, itu nggak bagus, tidak boleh. Ya, mungkin menurut pandangan dia bagus, kita yang melihat takut, ya kan? Nah, jadi itu tidak boleh. Jadi kalau dia untuk mengubah suatu bentuk yang sudah cantik, yang sudah bagus, dirubah-rubah lagi sama dia, itu tidak boleh. Tapi kalau dia cacat, itu boleh. Misalnya kakinya puntung, mengubah apa namanya, membuat kaki palsu, itu boleh. Nah, kemudian dalam memakai make up ini juga kita berhati-hati, ya. Kita cari-cari informasi apakah make up itu mengandung babi atau tidak. Nah, jadi kita carilah yang halal, ya, yang halal. Banyak sekarang make up itu yang syariah, ya, yang jelas, yang ada label halalnya. Jadi saya kira itu saja sebagai mungkar 5. Mungkin ada yang didiskusikan, silahkan. Wallahu a'lam.
1: Baik, dan pendengar, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami di 0811-616-9643. Ustaz, sudah ada pertanyaan dari Ibu Aslah di Palukurau. Kenapa laki-laki itu diharamkan memakai sutra? Yang kedua, bagaimana dengan berinai? Apakah itu dibolehkan dan mencap pengantin? Silakan, Ustaz.
2: Ya, kenapa laki-laki dilarang memakai sutra? Saya lupa, ya, urutan hadisnya, pertama itu matan hadisnya itu. Tapi intinya, saya pernah baca hadis, kenapa seorang laki-laki diharamkan memakai sutra? Karena sutra itu pakaian perempuan, ya. Sutra itu pakaian perempuan. Sama dengan inai tadi. Inai itu pakaian perempuan. Makanya laki-laki tidak boleh memakai inai terus-menerus, ya, seperti wanita. Itu tidak boleh, karena itu kebiasaan wanita. Kebiasaan perempuan, dan memakai emas juga tidak boleh laki-laki, ya, memakai emas. Kalau dari segi kedokteran, ya, saya pernah dengar kenapa laki-laki tidak boleh memakai emas. Ya, kalau dalam Islam kan itu karena perempuan pakaian wanita, ya. Dalam ilmu kedokteran ternyata emas itu kalau di dalam tubuh itu dia bisa apa namanya mengganggu peredaran darah atau gimana. Kalau wanita kan ya ada sirkulasi darah melalui haid, ya. Jadi darah kotor itu dibuang dari melalui haid. Jadi ketika dia pakai emas, ada darah yang kotor dibuang melalui haid. Tapi kalau laki-laki kan tidak ada pembuangan. Nah, makanya laki-laki dilarang memakai emas. Inilah hebatnya Rasulullah SAW dalam menyampaikan hadis-hadisnya. Nah, jadi itu dia. Karena dia pakaian wanita. Tidak boleh pakaian wanita itu atau kebiasaan wanita itu yang digunakan oleh laki-laki. Demikian, Allahu a'lam.
1: Baik, Ustaz. Dan selanjutnya, Ustaz, pertanyaannya ini dari Yai di Setiabudi. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana kalau kita melakukan operasi plastik untuk menyenangkan pasangan kita, misalnya suami kita? Silakan, Ustaz.
2: Gimana, Mbak?
1: Bagaimana kalau kita melakukan operasi plastik tapi niatnya untuk menyenangkan suaminya, Ustaz?
2: Untuk menyenangkan.
1: Iya.
2: Ya, operasi plastik untuk menyenangkan, ya. Bagaimanakah hukum operasi plastik? Ya, tujuannya untuk menyenangkan. Ya, kalau wajahnya itu sudah normal, ya, sudah cantik, ya, itu tidak boleh, ya, tidak boleh, karena tadi sudah merubah bentuk aslinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tujuannya untuk menyenangkan, ya, untuk menyenangkan suami. Tapi itu sudah dilarang oleh Rasulullah tadi, bahwasanya dia sudah berubah bentuk, ya. Jadi artinya, ya, syukuri saja apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang mukanya sudah muka-muka Asia, ya sudahlah. Enggak usah lagi dirubah ke barat-baratan, karena ya itulah takdir kita yang tinggal di Asia ini. Ya artinya syukuri saja. Ya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabil syadid. Apabila kita bersyukur, insya Allah akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Berwudu kita makin bercahaya wajahnya. Tapi ketika kita tidak bersyukur, operasi plastik kalau berhasil, kalau gagal menjadi penyakit ginjal segala macam, gagal operasi menjadi laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang urgent, tidak usahlah, ya, syukuri saja. Nah, tapi kalau kita cacat, itu boleh, ya, cacat boleh. Ada sesuatu misalnya kecelakaan. Kecelakaan mukanya ini terluka dan harus dioperasi plastik untuk mengembalikan wajah yang normal tadi, itu boleh. Nah, kalau kecelakaan luka wajahnya boleh dioperasi untuk kecantikannya. Tapi kalau tidak ada apa-apa itu tidak boleh. Demikian, Allah.
1: Baik, Ustaz. Dan pertanyaan selanjutnya dari Lukman di S. Parman. Ustaz, bagaimana hukumnya memakai wig untuk menutupi kebotakan? Silakan, Ustaz.
2: Memakai rambut, ya?
1: Iya, memakai wig untuk menutupi kebotakan. Ini mungkin sepertinya pada laki-laki, Ustaz.
2: Iya. Ada hadis juga mengatakan bahwasanya kita tidak boleh, Rasulullah melarang, ya, melaknat juga orang yang menyambung rambutnya. Ya, menyambung rambutnya ini perlu penafsiran, ya. Bagaimanakah yang dimaksud oleh Rasulullah itu menyambung rambut? Apakah memakai wig sama dengan menyambung rambut, ya? Atau menyambung rambut secara medis, ya? Ini juga perlu dikaji, ya, dalam ilmu hadis. Nah, kalau kita memakai wig, ya, memakai wig itu, kalau kita tafsirkanlah dengan hadis tadi, bahagian dari menyambung rambut itu tidak boleh, ya. Tidak boleh, ya, tidak boleh, karena itu sesuatu yang palsu, ya. Memang hari ini banyak sekali sesuatu yang palsu, ya, banyak kepalsuan hari ini, ya, rambut palsu, kemudian apalagi rambut palsu, alis mata palsu, gigi palsu, asal dengan suaminya dia yang palsu, ya. Jadi banyak sekarang palsu. Jadi untuk menutupi kebotakan. Tapi ketika darurat, ya, ketika darurat, misalnya ada satu kita harus presentasi dan itu harus penampilan benar-benar perfect, benar-benar sempurna. Kalau keadaan darurat ini ulama mengatakan itu boleh, ya. Tapi kalau untuk menghilangkan, menutupi botak tadi untuk mengelabui anak gadis orang supaya jatuh cinta sama dia, itu boleh. Tak boleh. Tapi kalau untuk sesuatu hal yang urgent, darurat, itu dibolehkan. Karena itu rusha, ya, diberi kemudahan. Demikian, wallahu a'lam.
1: Baik, Ustaz. Dan ini pertanyaan dari Ibu Tengku Aklim di STM. Assalamualaikum, Ustaz. Ada perempuan yang mencukur rambutnya sampai gundul. Alasannya panas. Bagaimana itu, Ustaz?
2: Silakan, perempuan mencukur rambutnya sampai gundul, ya.
1: Iya.
2: Kodrat wanita itu adalah memanjangkan rambutnya. Kodrat laki-laki adalah memendekkan rambutnya. Nah, kalau tujuan dia memotong rambutnya seperti laki-laki, ya. Kemudian dia juga seperti laki-laki, tidak mau dia panas panjang, laki-laki aja lebih enak. Itu tidak boleh. Itu sudah melanggar kodrat dia sebagai seorang wanita. Jadi yang wajar sajalah, ya, yang wajar saja wanita itu semana batas rambutnya, ya, potong saja segitu. Kalau dia harus botak, ya, itu juga nanti ketika dia menikah, saya yakin suami juga tidak akan suka dengannya karena seperti laki-laki. Ya, jadi yang wajar-wajar saja. Demikian, Allah Ta'ala.
1: Baik, Ustaz, dan ini pertanyaannya dari Gina di Semalingkar A. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita memasang bulu mata? Silakan, Ustaz.
2: Ya, memasang bulu mata untuk tren mode, ya. Itu tergantung daripada innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, ya. Kita memasang niat dulu, ya. Dalam memasang bulu mata itu apa sih niat kita itu, ya. Kalau mata kita itu bulu mata kita tak punya bulu mata untuk menghindari debu, ya. Untuk menghindari debu, karena kalau tak ada bulu matanya, kemudian debu kan masuk itu ke mata. Itu boleh ya untuk kesehatan, untuk menghindari debu supaya tidak masuk bulu mata, debu-debu ke mata. Karena fungsi daripada bulu mata adalah menghindari debunya, debu masuk ke mata. Nah, kalau itu niat kita, tujuan kita itu boleh. Ya, tapi kalau yang tidak boleh itu bulu mata sudah lentik, sudah cantik. Ditambah lagi bulu mata yang lebih besar lagi. Ya. Kemudian habis itu dia bakar sampah, kena api layu bulu matanya. Nah, itu tak boleh ya. Kalau untuk bergaya-gaya itu ya hindari sajalah. Ya, kalau sudah cantik bulu matanya tak usah lagi lah. Ya, tak usah hidup dengan hal ya,
1: terbalang. Baik. Dan Ustaz, ini hukumnya bagaimana Ustaz kalau kita memirangkan rambut Ustaz ya dari Pak Noh di Paluku Rau Ustaz?
2: Rasulullah melarang menyemir rambut berwarna hitam. Jadi kalau selain hitam boleh, Pak Noh. Ya, Pak Noh mau cat rambut pirang boleh. Ya, dengan inai boleh, silakan. Itu boleh. Ya, jadi ketika kita kelihatan tua, rambut sudah mulai uban, kok semak kali lah rambutku ini. Nah, jadi bolehlah kita warnai selain dengan hitam ya, selain warna hitam dengan apa namanya? Dengan warna-warna yang lain seperti warna apa namanya? Pirang dan lain sebagainya boleh ya. Tapi jangan warna-warni ya. Jadi disangka orang bulu kucing pula. Nah, jadi boleh ya. Walaupun ada pendapat ulama yang mengatakan boleh hitam ya, boleh hitam untuk apa namanya? Ketika kita apa namanya? Berpenampilan itu supaya dilihat orang itu menarik, bukan berarti menarik untuk mengelabui anak orang ya, enggak, maksudnya menarik ketika kita bekerja. Nah, itu ada orang, ada pendapat ulama seperti itu dibolehkan juga ya. Tapi kalau kita lihat konteks hadis, itu Nabi Muhammad melarang menyemir dengan warna hitam. Selain hitam itu diperbolehkan, termasuk pirang itu boleh. Silakan Pak Noh. Mungkin Allah alam.
1: Berarti boleh ya Ustadz ya, asal jangan warna-warni, nanti bingung ya. Iya baik. Ustadz, ini dari Putra di Dr. Mansur. Ustadz, apa hukumnya menghilangkan tato, tapi cara kita menghilangkannya itu sampai menyakiti diri kita sendiri? Bukankah dalam Islam kita tidak boleh menyakiti diri kita sendiri? Bagaimana Ustadz? Silakan.
2: Untuk menghilangkan tato, kita usaha dulu. Ya. Kalau tatonya kecil ya, kecil misalnya bentuk lofi di tangan sebelah kanan misalnya, itu kan kecil. Ya, itu usaha dulu untuk menghilangkannya. Saya kira kalau kecil itu bisa lah. Ya, ya nggak sampai menghilangkan nyawa itu. Bisa dihilangkan. Tapi kalau tato itu sudah seluruh tubuh, ya seluruh tubuh atau satu tangan penuh, dan ketika akan dihilangkan, itu akan berbahaya bagi diri kita. Nah, itu tidak, itu ya Allah mengampuni itu ya, Allah mengampuni. Tidak perlu dihilangkan, cukup dengan taubatan nasuha, menyesali perbuatannya, kemudian ya sudah taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, silakan sholat. Nah, jadi itu tidak apa-apa, insya Allah, Allah mengampuni, dan sholatnya itu sah, ya sholatnya itu sah. Demikian, Allah alam.
1: Baik Ustaz, dan Ustaz ini pertanyaan dari Ibu Ratni. Jika orang membuat hidungnya supaya mancung dan dagunya supaya runcing, apakah itu berdosa Ustaz? Silakan Ustaz.
2: Ya, hadis tadi ya, ketika dia sudah merubah bentuk, yang tadi dikata Rasulullah SAW di hadis yang terakhir tadi, ketika dia sudah merubah bentuk, lil husni al-mughayyirati khalaqallah, dia sudah merubah bentuk semata-mata untuk kecantikan, bukan untuk kesehatan, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah melarangnya. Tapi kalau hidung dia tadi yang peristiwa tadi, perang tadi, sahabat Nabi yang bernama Arfajah bin As'ad tadi, hidungnya terkena potong ketika perang, itu disambung oleh Rasulullah dengan hidung emas, itu boleh. Kalau hidung dia cacat, boleh disambung. Untuk apa namanya, untuk menjadi lebih mancung ya silakan ya. Jadi jangan pula nanti dibolehkan karena cacat dipotong pula hidungnya supaya bisa operasi ya, itu tidak juga. Nah, jadi kalau untuk yang cacat itu boleh diperbaiki menjadi normal, tapi kalau sudah normal, sudah bagus, tak boleh dirubah-rubah lagi. Dirawat boleh, tapi kalau dirubah tidak boleh. Demikian Allah.
1: Baik Ustaz, berarti kalau yang sudah bagus jangan dirubah-rubah, kalau hanya dirawat saja Ustaz ya. Baik Ustaz,
2: itu malah semakin tidak bagus.
3: Oke, Ustadz, itu menjadi pertanyaan terakhir kita, Ustadz, ya, pada pagi hari ini. Ustadz boleh minta kesimpulannya, Ustadz, dan doa penutupnya.
2: Ya, baik. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap manusia pasti ingin memberikan penampilan yang sebaik mungkin, apalagi wanita sudah pasti ingin bertampil cantik. Tapi terkadang ketika dia tidak bersyukur, ia ingin melakukan operasi plastik, kemudian suntik silikon, pada akhirnya kecantikan itu hilang. Yang didapatkan adalah penyesalan. Makanya disinilah Rasulullah mengajak kita untuk berhati-hati dalam merubah bentuk dalam wajah. Dan ingat, wajah yang cantik itu hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya di balik wajah cantikmu itu terdapat tengkorak yang sangat mengerikan. Itu menjadi ikhtibar bagi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, sekian kajian Mutiara pagi kita hari ini bersama Ustadz Hendra Zulfan MPDI. Dan kita juga akan menghadirkan saat lagi untuk Anda berita pagi produksi RRI Medan. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Abang Kakak Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong kekayaan budaya Indonesia yang merupakan kekuatan strategis dapat dikembangkan menjadi soft power atau kekuatan lunak bangsa. Kebudayaan, kata Menbud Fadli, tidak hanya memiliki nilai identitas tetapi juga memiliki potensi untuk menjadi penggerak baru pertumbuhan ekonomi.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

beragam informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Abang Kakak Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Dinas Kesehatan Sumatera Utara mencatat 27 kasus influenza A atau super flu berdasarkan pemeriksaan melalui dua Sentinel Surveillance Influenza Like Illness ya. Kasus ini terdeteksi dari dua lokasi pemeriksaan yakni Puskesmas Teladan untuk wilayah Kota Medan dan Rumah Sakit Amri Tambunan untuk Kabupaten Deli Serdang. Kepala Dinas Kesehatan Sumut Faisal Hasrimi melalui Kasih Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Nora Nasution mengatakan jumlah kasus yang terdeteksi melalui dua sentinel ini mengalami peningkatan pada Agustus hingga September. Dari 27 kasus tersebut, 3 kasus ditemukan pada Agustus, sedangkan pada September jumlahnya meningkat menjadi 18 kasus berdasarkan data yang telah diperoleh dari pemeriksaan sentinel. Nora mengatakan cakupan pemeriksaan ini tersebut belum menggambarkan seluruh kasus influenza yang ada di Sumatera Utara. Hal itu dikarenakan pemeriksaan melalui sistem sentinel masih dilakukan pada lokasi tertentu dengan keterbatasan anggaran dan logistik. Informasi selengkapnya bisa Abang Kakak baca melalui portal berita kita di rri.co.id. Masih di informasi Sumut, Abang Kakak jadi pastikan untuk Abang Kakak tetap di 88,4 Prompat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: AI for Yay Info.
1: Oh, wagapat! Oh, yes!
2: Semangat banget sih main drumnya.
3: Hey. Asik gak tuh main drumnya gue?
2: Hebat. Panjang banget. Voice rocknya.
3: Iya.
2: Ngeri.
3: Ngeri ya?
2: Iya.
3: Keren kan?
2: Keren.
3: Woi banget.
2: Singkopnya mantap.
3: Siapa dulu?
2: Siapa?
3: Pemain drum.
2: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
3: Masa?
2: Begini ceritanya.
3: Oh.
2: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk kettle soup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935, para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
3: Oh begitu.
2: Iya. Ayo main drum lagi.
3: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
2: Itu kok olahraga tuh main drum sih, push up apa-apa sih?
3: Baru saya mau bilang push up.
0: FYI for Yay Info.
4: Delapan delapan koma empat megahertz, Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Kakak, kepolisian Resor Nia Selatan bersama pemerintah Kecamatan Onolalu, kepala desa dan masyarakat melaksanakan gotong royong untuk memperbaiki jembatan darurat Sungai Demba Jumat 25 September 2026. Kondisi jembatan darurat sepanjang 13 meter tersebut sebelumnya rusak berat hingga sulit dilintasi oleh masyarakat dalam berbagai aktivitas setiap hari. Hal ini disampaikan oleh Camat Onolalu, walaupun Sarumaha SPD MAMIP di sela-sela pelaksanaan gotong royong. Yang menuturkan bahwa atas sinergi dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, Kabupaten Nia Selatan bersama pemerintah Kecamatan Onolalu, maka perbaikan jembatan darurat Sungai Demba bisa terlaksana dengan baik serta dapat dilintasi oleh masyarakat dengan aman dan nyaman. Perbaikan jembatan darurat tersebut yang terbuat dari batang pohon kelapa adalah salah satu solusi sementara sebelum dibangun jembatan yang permanen. Informasi selengkapnya bisa Bang Kakak baca melalui portal berita kita di rri.co.id. Baiklah Bang Kakak, kita balik ke lagu-lagu yang lainnya. Jadi pastikan tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: 88,4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.